0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: وأن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at alaihi syams wa fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Thanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunnah-sunnah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat, kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawwu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil Jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujubu sukuti athna'il khutbati li'anna man takalama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa udzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ightasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, walam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju sholat Jumat, wadana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid, ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap salat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu Jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi. Dua, apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mugi sedaya Allah ngampilaken sedaya urusanipun.
4: Amin. Ngampilaken.
3: Ngampilaken sedaya urusanipun. Kula nawong nyuwun pandonganipun Pak Ustadz kagem kesembuhan kula ingkang sakit sampun sauntawis lami. Jazakallahu khairan atas pandonganipun.
4: Gini, masyaallah Pak Suwandi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Pak Suwandi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sing sehat iku akidai. Sing penting sing sehat itu pikirane. Piye jenengan weruh wong gagah, gede, dhuwur sak nggon-ngone do rawani metu mergo Covid, dekne malah kluyurane sak nggon-ngone turune sak nggon-nggone mangane sak bareng-bareng mergo edan. Lah, pilih ndi? Kan ngono. Gagah, gedhe, dhuwur, keker tapi edan. Apa kenara karo-karuan. Nah, piye ora edan? Gagah, gedhe, keker ning kagian maksiat. Jarine Islam ning ra salat. Nah, kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ngene, Pak Suwandi. Ana ada seorang wanita soan pada Rasulullah, berkunjung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si wanita ini terjangkit penyakit epilepsi. Terus si wanita ini bilang ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mbok tolong dong doakan saya agar saya sembuh. Saya ini terkena penyakit epilepsi, Rasulullah." Kata Rasulullah, "Yo, tak kandani. Nek Kowe tak kei dua pilihan. Pertama, nek kowe njaluk aku kondungake penyakit mungkin mari, ya tak dungake. Ini sing tak tawani rong perkara. Pertama iki, nek pancen kowe njaluk aku kondungake nyang Allah Taala muga-muga penyakitmu mari, ya engko tak dungake. Tapi tawaran yang kedua, sampean bersabar. Gen derajatmu diangkat Allah Taala. Nek ngoten anu mawon, kula nyuwun anu mawon. Tak kula tak milih sabar mawon Rasulullah. Nah, gitu. Kula milih sabar mawon. Ning anu lho Rasulullah, kula nggih didongake nek pas kula epilepsine leyan niki kumat mang dongake kersane Allah Taala agar Allah Taala menjaga aurat saya. Oh iya iya iya dah, tak dongake sing iki. Nah, gitu. Gitu. Nabi Ayub alaihi salam, beliau seorang nabi. Beliau orang soleh. Beliau pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak zikir, banyak melakukan ketaatan. Tapi beliau juga sakit bertahun-tahun. Beliau matur pada Allah, ya Rabbi, anni masat durri apa wa anta arhamur rahimin, gitu doanya, gitu, ini masastu ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu Nabi Ayub berdoa, ya Allah, saya sakit, engkau zat yang maha kasih sayang. Nah, gitu. Jadi Nabi Ayub tidak minta kesembuhan kepada Allah Taala. Gitu loh. Nabi Ayub tidak minta kesembuhan kepada Allah Taala. Masad apa bunyinya saya lupa. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang tertimpa kemadharatan, tertimpa bahaya, dan engkau adalah Maha Rahman lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang lagi Maha Pemurah, gitu. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, imamnya para nabi dan sayyidul anbiya wal mursalin, ya. Sayyidnya para nabi dan rasul, sayyidu waladi Adam, sayyidnya manusia. Nabi Muhammad adalah yang nabi terakhir, tapi besok diprosesnya di hari kiamat yang pertama. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama di antara nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana umatnya Nabi Muhammad juga umat yang lebih utama daripada umat nabi sebelumnya. Nabi ini juga rekoso hidupnya. Rekoso, beliau dalam keadaan berdakwah menanggung beban berat, dinyai, dihina kesana kemari, disakiti, dan beliau di akhirnya suruh hijrah. Hijrah itu juga rekoso. Nah, padahal nabi, gitu loh. Artinya ada orang yang lebih soleh dari kita itu juga mengalami sakit, mengalami ujian. Oleh karena itu, kita semua yang sakit ini, anggap we sakit ini seperti sariawan. Apa itu seperti sariawan? Sariawan itu penyakit lengganan. Kadang teko, kadang lunga. Ora usah obati wong sariawan kuwi. Lah terus nengke wae, engko sesuk ora ilang dhewe. Nah, kita sakit. Sakit mungkin lumpuh, tidak bisa jalan. Ya kita biarkan aja. Nanti kan lupa sendiri dengan kelumpuhan karena kita hidup dengan hidup seperti ini. Ada orang itu hidupnya di pasar, ada orang hidupnya di masjid, ada orang hidupnya di kota, ada orang hidupnya di desa, ada orang hidupnya di penjara. Nah, tapi mereka masih berterima kasih kepada Allah Ta'ala, dikasih kesempatan untuk bertaubat, dikasih kesempatan untuk bisa beramal seperti zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Nah, ini yang kita syukuri. Oh, berarti banten saiki uripku, aku saiki urip dalam keadaan yang seperti ini, aku perlu merencanakan amalan apa saja yang bisa aku lakukan saat ini sebelum aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya gitu, Pak Suwanti. Jadi penak wis. Penak. Wah, satu orang ngrasake sing ngomong, "Lho, aku mbiyen ya tau ngrasake suwe, tau ngrasake sakit berulang kali masuk rumah sakit sampai 40 hari ini ya. Ning iki ora pamer, ora pencitraan lho ya." Ini artinya ini bentuk apa ya, bentuk motivasi kita gini, sebagai seorang wanita ora sah meri aku rek ora lanang yo. Nah, sebagai orang yang pendek ora sah meri aku rek ora dhuwur yo. Nah, sebagai orang yang melarat ora sah meri aku rek dadi ora sugih yo. Nah, itu karena melarat tong yo iso urip, arep ndek yo iso urip, ya kan? Dan seterusnya. Yang penting nikmat yang sekarang ini Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita akan bisa bersyukur alhamdulillah. Satu lagi, Imam Abu Kilabah rahimahullah ta'ala, ulama besar zaman tabi'in, itu beliau sakitnya malah tangan dan kaki, ya, kedua tangan kedua kaki itu diamputasi, pijal kedua tangan dan kedua kaki diamputasi. Nunglundung kaya apa atau nengun nukui terus piye. Temannya yang bernama Abu Muhammad tilik ziarah ke tempat dia. Ternyata apa? Zikirnya ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lulululululul. Mas, napa? Lu sampean ki keadaane kaya ngono lembut zikir alhamdulillah. Ya alhamdulillah sing dijikuk yang Allah Ta'ala kuwi ming kaki dan tangan, mulutku ora. Nek mulutku dijikuk aku ora iso zikir. Nah, ngono kuwi ki. Oh, gitu loh. Jadi kita gunakan nikmat yang Allah berikan yang ada ini, kita gunakan untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala selama hayat masih dikandung badan. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Saya doakan mudah-mudahan Bu Suwanti le dedolan kerupuk yo laris, Pak Suwanti tetap ceria, bersahabat dengan Bas FM, juga semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan, kebugaran Pak Suwandi dengan baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Sudah salat istisqa tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat? Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa, namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi, dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, saya telah berdoa dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku. Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

0: My favorite.
1: Baik, yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ya ini yang berkaitan dengan adab ya. Yang berikutnya hukum yang berkaitan dengan masjid. Ini hukum seputar atau fikih seputar masjid. Ini inti dari tema kita. Yang pertama jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Haramkan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan ini merupakan dosa besar. Karena ini mendatangkan laknat. Dan termasuk di antara ciri dosa besar adalah dosa-dosa yang mendatangkan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mana yang lebih mulia jemaah? Nabi ataukah orang saleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih utama? Nabi. Membangun masjid di atas kuburan nabi saja tidak boleh. Apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Lebih tidak boleh lagi. Apakah ada Ustaz masjid yang dibangun di atas kuburan? Ada aja. Ada masjid yang dibangun di atas kuburan. Ada. Di ada ruangan khusus di dalam masjid itu yang di dalamnya ada kuburannya. Dan kuburannya sudah ada dulu. Kemudian setelah itu dibangun masjid. Masjid-masjid yang seperti ini ya kita tidak boleh sholat di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalamnya. Masjidnya harusnya diruntuhkan. Harusnya masjidnya diruntuhkan. Karena kuburannya lebih dulu. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburannya yang harus dipindahkan. Tapi kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya yang harus dihilangkan. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimahkumullah. Sholat di masjid yang ada kuburannya yang tidak boleh itu ketika kuburannya berada dalam bangunan masjid, bukan di luar bangunan. Kalau kuburannya di dalam bangunan masjid, kita tidak boleh sholat di sana. Tapi kalau kuburannya masih di luar masjid, kita masih boleh sholat di sana. Walaupun kalau ada masjid lain yang bersih dari kuburan itu, maka lebih afdal sholat di sana. Hingga kalau misalnya ada masjid, di halaman masjidnya ada kuburannya, halaman masjid masih di luar bangunan masjid. Atau di depan masjid. Depan apa? Di belakang. Depan pengimaman. Iya, depan pengimaman. Ada kuburannya. Atau di samping kanan kirinya. Tapi masih di luar bangunan masjid. Maka masih boleh sholat di sana. Ya, masih boleh sholat di sana. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang punya pengaruh di masjid itu, maka sebaiknya dibangun tembok selain tembok masjid untuk memisahkan antara kuburannya dengan masjidnya, sehingga kuburan tersebut benar-benar di luar masjid dengan adanya tembok tersebut. Atau kita buat jalan antara masjid dengan kuburan itu, sehingga benar-benar terpisah antara masjidnya dengan kuburannya. Ini kalau bisa dilakukan, maka itu lebih afdal. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bolehkah membangun masjid dari harta riba misalnya? Kalau ada masjid yang sudah dibangun dengan harta yang haram, bagaimana hukumnya? Misalnya dari hasil orang nyanyi misalnya, atau hasil orang pamer aurat, atau misalnya dari hasil korupsi, atau misalnya dari hasil zina, hasil riba, hasil mencuri, dan seterusnya. Bolehkah membangun masjid dengan uang-uang yang seperti ini? Jawabannya, tidak dibolehkan. Ya, diharamkan. Bagaimana kalau masjidnya sudah jadi, Ustaz? Kalau masjidnya sudah jadi, maka boleh digunakan untuk tempat salat. Boleh digunakan untuk tempat salat. Dan salatnya sah. Dosanya ditanggung oleh orang yang membangunnya. Ya, dari harta yang diharamkan tadi. Ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh orang yang penghasilannya sebagai penyanyi, ya, dia pekerjaannya sebagai penyanyi, mendapat penghasilan banyak, kemudian bangun masjid. Bagaimana masjid yang sudah dibangun oleh orang ini? Apakah boleh seseorang salat di dalamnya? Beliau mengatakan, bina'ul masjidi sahihun min dhalik, lakin yambagi an tusrafa fihi an-nafaqah at-thayyibah. Kata beliau, masjidnya benar dibangun dengan uang tersebut, masjidnya tetap jadi masjid. Tapi sebaiknya membangun masjid itu dengan harta yang halal. Fa idza tamma al-bina'u min malin haramin min ghina'in aw min bankin aw kadha sahha wa sulliya fihi wa la yadur wal ithmu ala man kasaba al haram. Apabila masjid sudah sempurna dibangun dari harta yang diharamkan, seperti misalnya dari pekerjaan sebagai penyanyi, atau dari pekerjaan ya yang dari bank, atau yang seperti ini, maka masjid tersebut jadi masjid dan boleh untuk sholat di dalamnya dan tidak masalah. Wal ismu ala man kasabal haram, dosanya itu atas orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram. Ya. Lakin yambagi an tunazzaha al masajidu an hadha. Akan tetapi sebaiknya masjid itu dibersihkan dari harta-harta yang seperti ini. Wa alla yunfaqa fiha illa an-nafaqah at-thayyibah. Ya, andainya masjid itu tidaklah dibangun kecuali dengan harta yang halal. Lakin mata bunya min kasbin laisa bi thayyibin sahhatis salatu fihi wa la yuhdam. Akan tetapi apabila masjid sudah dibangun dari harta yang tidak halal, maka salat di dalamnya sah dan tidak harus dihancurkan. Ya. Ini sebagai koreksi ya, atas perkataan sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh sholat di masjid yang dibangun dengan harta riba. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kata-kata seperti itu. Kita katakan tidak demikian. Masjid itu hukumnya masjid, bisa digunakan untuk iktikaf, bisa digunakan untuk sholat. Yang berdosa adalah orang yang membangunnya. Maksudnya dia berdosa karena dia melakukan yang diharamkan, ya. Jika bekerja atau mencari harta tersebut. Taib. Masalah yang ketiga, kita tidak boleh bermegah-megahan dalam membangun masjid atau menghiasinya dengan hiasan yang berlebihan. Ya, kita tidak boleh bermegah-megahan dalam membangun masjid atau kita menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan. Ya, larangan ini larangan yang memakruhkan. Ya, sebaiknya masjid itu tampak sederhana, tapi manfaatnya besar bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Hari kiamat tidak akan datang sampai manusia berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid. Ini tanda hari kiamat. Dan kita sudah melihat tanda-tanda itu. Kita kalau jalan-jalan jemaah, kita akan melihat Masya Allah masjidnya. Besarnya Masya Allah, perhiasannya Masya Allah. Tapi apa? Yang jamaah berapa orang? Yang jamaah tidak lebih dari 10 orang. Masjidnya besar sekali. Masjidnya dipakai untuk kajian berapa kali dalam sepekan? Kadang-kadang tidak ada kajian sama sekali. Masjid hanya sebagai simbol. Di mana fungsi masjid? Malah seringkali di masjid-masjid tersebut ya digunakan untuk membunyikan musik-musik. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "La tuzakhrifannaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara." Ibn Abbas mengatakan, kalian nanti benar-benar akan menghiasi masjid dengan hiasan yang Masya Allah, yang hiasan yang berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Sebagaimana mereka menghiasi tempat ibadah mereka, kaum muslimin akan melakukan hal yang sama. Dan itu termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat.
0: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa ketika hujan sangat lebat.

0: حضون الأودية ومنابت الشجر.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 933 dan riwayat Muslim nomor 897.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamun 'ilman yaqin latarawunnal jahim.
3: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
2: Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin.
3: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
2: Thumma

0: kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Soal jawab.
2: Berikutnya, saya sekeluarga berkecukupan harta, kemudian setelah meninggalkan pekerjaan yang

0: Disampaikan oleh Syekh Lafi bin Yusuf Al-Shatarat dari Markas Imam Albani. Insya Allah nanti hari Rabu beliau di sini ya. Iya. Beliau mengatakan dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu dengan 9 istrinya selama 2 bulan tidak ada asap ngebul dari rumah beliau. Dan beliau hanya makan dengan 2 makanan. Dengan kurma dan air putih selama 2 bulan. Dan Nabi sering mengikat perutnya itu dengan 2 batu atau 3 batu karena saking laparnya. Saya yakin penanya ini tidak mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi kita menderita? Tidak. Beliau justru orang yang sangat bahagia. Kenapa? Ya karena pandai bersyukur. Maka syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada itu. Kata orang bijak, sebelum engkau mengangkat kedua tanganmu, sebelum engkau mengangkat pandanganmu ke atas untuk meminta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkanlah pandanganmu ke bawah, lalu syukurilah apa yang ada. Gludak-gludak. Itu ditulis dengan tinta emas. Diingat-ingat ya. Sebelum minta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkan pandangan ke bumi, lalu syukurilah apa yang ada. Saya bukan tipe orang yang pandai menasihati. Mungkin penanya tidak puas, nanti bisa ditanyakan kepada orang lain yang pandai memberikan nasihat dalam masalah tersebut.
1: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil. Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Surat Hud, ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku. Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu, jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, engkau telah memberi janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah? Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim, dan orang-orang yang bersama dengan

0: dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu, permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah. Quran Surat Al-Mumtahanah, ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis, hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya." Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir, dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah, ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para Nabi kembali kepada Tauhid. Siapa yang Tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan La ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian. Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kenapa ya setiap saya haid tulang ekor selalu sakit seperti ketarik saat kentut dan BAB juga? Apakah itu bawaan haid? Soalnya baru terjadi beberapa bulan terakhir, kira-kira itu penyebabnya apa ya?
3: Baik, untuk ibu siapa tadi?
2: Jannah.
3: Ibu Jannah nih. Coba cari terapis ahwat, disuruh benerin tulang tuhan. Aman. Untuk benerin mijit di area pantat ya, di area pantat, kemudian paha, kaki betis, suruh ngurut aja, sama titik di antara anus dan kubul dan dubur. Jadi antara kemaluan dengan anus itu ditekan masuk. Itu ada otot mungkin semacam ini, ada semacam saraf di prostat yang dia terlalu neken ke arah yang tidak pas sehingga terjadi kontraksi seperti itu. Nah, titiknya dia tadi di antara kubul dan dubur tadi, di antara anus dan kemaluan itu ditekan masuk. Cuman sebelum itu harus dipijit dulu dari kaki betis sampai ke pantat sampai ke punggung. Karena ini masalahnya kompleks, ini saraf sama otot. Nah, saran saya itu. Kemudian untuk treatment lain yang bisa dilakukan ya, konsumsi herbal pengendali hormon, karena ada semacam hormon ini yang bermasalah. Nanti bisa ke konsultasikan kami, nggak apa-apa untuk herbal pengendali hormon, karena ini herbal khusus tidak banyak ditemui di luar, karena memang ini hanya herbal, tapi dia memanipulasi hormon untuk pengendalian hormon. Semoga bisa jadi bawah. Jadi masalah utamanya di area yang jauh, di area bawah tadi. Penyebabnya apa? Curiga saya mungkin keplengkang atau mungkin jatuh berdiri. Awalnya itu, antara cederanya dari awal mungkin kayak keplengkang atau jatuh nggak jadi atau jatuh berdiri. Ya, ini. Dan biasanya itu nyerinya luar biasa dan lumayan. Saran saya itu. Bagian.
2: Ya. Amin.
4: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca halaman 50. Anak-anak sudah pada ketemu halaman 50? Dibantu yang sampingnya yang dewasa. Kita akan membahas hadis nomor 32. Nomor 33. Ini adalah hadis yang kedua di bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang doa kedua orang tua. Hadis yang ke-33 ini berisi cerita. Cerita nyata tentang seseorang yang terkena doa buruk ibunya. Seseorang yang terkena doa buruk siapa? Ibunya. Saya tidak akan bacakan kata per kata supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya akan bawakan cerita ini dengan redaksi langsung ke bahasa Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, belum pernah sepanjang sejarah ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua kejadian. Kejadian yang pertama dialami oleh Maryam, yaitu bisa berbicaranya putra beliau siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Siapa? Juraij. Ketika para sahabat mendengar nama Juraij, maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, Juraij ini kisahnya seperti apa? Jadi mereka sudah tahu tentang kisahnya Nabi Isa, mereka belum tahu tentang kisahnya Juraij. Kata Nabi SAW, Juraij adalah seorang ahli ibadah yang punya tempat ibadah sendiri, semacam musola. Ya. Kalau kita semacam apa? Musola. Selain bekerja, beliau juga tekun beribadah di musola tersebut. Pada suatu hari, ibunya datang di saat Juraij sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Karena tempat ibadahnya semacam panggung gitu ya, rumah panggung, ibunya manggil dari bawah, dan ibunya juga tidak tahu Juraij lagi ngapain. Maka ibunya memanggil, Juraij. Tidak ada jawaban. Apakah Juraij mendengar panggilan ibunya? Dengar enggak? Dengar. Tapi Juraij lagi sholat. Maka Juraij pun bimbang. Apakah saya akan menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya? Ini panggilan pertama. Ibunya kembali mengangkat suara, Jurayj. Lagi-lagi Jurayj bimbang, sholat apa menjawab panggilan ibu. Dia tetap milih sholat. Panggilan ketiga, Jurayj. Bimbang lagi, sampai akhirnya Jurayj tetap memutuskan dia lanjut sholat. Ibunya ini marah, ibunya ini jengkel, karena dipanggil berkali-kali Jurayj tidak menjawab. Maka ibunya tadi berkata, La amatakallah ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil musimat. Wahai Jurayj, semoga engkau tidak akan mati sampai dipermalukan oleh pelacur. Oleh pelacur. Singkat cerita, Jurayj ini mungkin menganggap itu biasa ya. Dan beliau, Jurayj ini juga enggak kemudian menemui ibunya, minta maaf atau apa, enggak. Lewat gitu aja. Sampai datanglah suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita itu setelah anaknya lahir datang ke raja. Kemudian wanita itu mengatakan, aku diperkosa. Dan ini anak hasil perkosaan. Siapa yang berkosa kamu? Jurayj. Fitnah atau enggak? Fitnah atau bukan? Fitnah. Raja itu tanpa babi bu langsung memerintahkan pasukannya, hancurkan tempat ibadahnya siapa? Jurayj. Memalukan, rajin ibadah tapi zina. Datangkan Jurayj, dihancurkan rata dengan tanah. Jurayjnya di apa? Diborgol, dibawa ke istana. Wanita ini mengklaim bahwa kamu memperkosa dia, dan ini hasilnya, bayi. Jawab kepada siapa? Jurayj. Maka Jurayj itu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, mana bayinya? Mana bayinya? Bayi masih merah, baru lahir kok. Bisanya cuma oe-oe. Ya. Begitu dikasih tahu ini bayinya, maka Jurayj pun bertanya kepada bayi. Bayi kok ditanya? Apa pertanyaannya? Man abuka? Apa artinya man abuka? Hah? Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Bapakmu itu siapa? Wong bayi kok ditanya? Subhanallah. Ternyata bayi itu menjawab, Ra'il Bakar. Ra'il Bakar itu artinya apa? Bapakku itu penggembala sapi. Ya. Alias wanita ini berzina dengan penggembala sapi. Bukan dengan siapa? Bukan dengan Jurayj. Jurid ini di fitnah. Begitu mendengar jawaban langsung dari bayi ini, dan itu adalah di luar apa namanya, di luar kebiasaan, bayi kok bisa ngomong ya, maka semua yang ada percaya bahwa memang wanita ini memfitnah Jurayj ya. Maka mereka pun minta maaf sama Jurayj, dan sebagai bentuk keseriusan mereka, nak didengerin nak, masa di depannya ustadz malah ngobrol, di depannya ustadz tuh, ayo sini madep sini. Nah, maka sebagai bentuk keseriusan mereka bahwa mereka betul-betul memaaf, mereka mengatakan, kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan emas. Masya Allah, kemarin pakai apa? Kayu ya. Apa kata Jurayj? Gak usah. Kata mereka, kami akan bangunkan, ya kalau gak mau pakai emas, kami akan bangunkan pakai perak. Apa kata Jurayj? Gak usah. Terus apa? Ya bangun kayak kemarin aja. Akhirnya dibangunkan seperti semula. Raja ini penasaran, kok Jurayj senyum? Jadi tadi kan ditanya, mana bayinya sambil senyum? Kamu kenapa senyum tadi? Kenapa gak terlihat panik atau apa? Kemudian Jurayj mengatakan, aku terkena doa buruk ibuku. Maka berhati-hatilah dalam bersikap terhadap orang tua. Jangan memancing emosi orang tua. Bayangkan, Jurayj itu ketika dipanggil sama ibunya lagi apa? Sholat, sholat, bukan lagi main game. Bukan lagi main gadget. Bukan lagi main darah. Darah itu burung merpati. Ya. Bukan lagi mancing, bukan lagi nonton TV, bukan lagi sholat. Harusnya kalau lagi sholat dipanggil orang tua gimana? Diem. Kok diem? Nanti kayak Jurayj nanti. Gimana harusnya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka jawab panggilan ibu, jawab panggilan bapak. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib seperti zuhur, maka disegerakan untuk menyelesaikan sholat. Setelah sholat apa? Datang memenuhi panggilan ibu, minta maaf, maaf bu tadi saya lagi sholat ya. Pelajaran buat anak-anak, hati-hati. Pelajaran buat orang tua, hati-hati juga. Jangan mengobral. Apa mengobral? Gampang-gampang mendoakan keburukan buat anak. Karena itu akan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, kemampuan yang Allah berikan kepada jin adalah cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia. Manusia butuh yang waktu yang lama untuk bergerak dan berpindah-pindah. Sebagaimana kisah yang populer, Ifrit dari kalangan jin telah berjanji kepada Nabi Allah, Nabi Sulaiman, untuk menghadirkan singgasana Ratu Yaman ke Syam atau Baitul Maqdis dalam waktu yang lebih cepat dari berdirinya seseorang dari tempat duduknya. Dari duduk ke berdiri butuh berapa menit? Berapa detik? Cepat. Sampai hari ini pun belum ada pesawat yang mampu menempuh jarak dari Yaman ke Syam dalam waktu secepat itu. Sudah ada? Kereta cepat? Belum. Padahal sudah berlalu beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, tetapi teknologi manusia belum mampu menandingi gerak cepat bangsa jin yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis pada saat itu dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian pada saat itu berkata-katalah yang diberi ilmu dari Alkitab untuk mendatangkannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kisah ini bisa kita lihat di surah An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkanmu, akan mendatangkan singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku dalam hal ini memiliki kekuatan dan bisa dipercaya. Jadi Ifrit pada saat itu berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkan istana itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dan Ifrit berkata, sesungguhnya ia sangat kuat dan juga dapat dipercaya. Ini adalah dalil bahwa bangsa jin cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Kemudian qala allazi indahu ilmun, kemudian berkata ia yang punya ilmu, ilmu minal kitab, dari kitab dari Allah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkedip. Lebih cepat sebelum mata berkedip istananya sudah pindah. Maka falamma ra'ahu, maka ketika Nabi Sulaiman sudah melihat istana itu ada di sisinya, mustaqiran indahu, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil. Lalu siapakah orang yang mampu memindahkan, orang yang mampu memindahkan istana tadi sebelum berkedip? Yakni alladzi indahu ilmun minal kitab, yang memiliki ilmu dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Di sini para ulama menyebutkan ini dari golongan malaikat. Jadi yang memindahkan istana itu akhirnya bukan ifrit tapi malaikat. Jadi bukan manusia di sini. Jadi manusia sampai hari ini tidak ada yang mampu untuk bergerak secepat itu. Maka sebagaimana
nabi-nabi Allah yang lain itu diberikan oleh Allah mukjizat. Maka Nabi Sulaiman pun diberikan mukjizat. Dan di sana ada para malaikat yang menyertai, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawarkan oleh para malaikat yang menjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif, tetapi ditolak oleh Rasul. Maka di sini malaikat menawarkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman belum sempat menjawab, istana sudah pindah. Jadi sebelum mata berkedip. Sehingga kalau masalah kekuatan, kecepatan, manusia kalah kuat dan kalah cepat.

0: co ale cewek.
1: Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apa doa agar senantiasa di dalam nikmat Islam sampai akhir hayat? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Doanya ya, ya doa dalam bahasa Indonesia gak apa-apa. Karena lagi inget-inget nih, ada gak doa-doa maksur yang maknanya seperti itu? Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya, husnul khatimah itu sudah meliputi itu semua. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu mati sebagai seorang muslim di atas ahlu sunnah wal jamaah itu sudah luar biasa itu husnul khatimahnya itu. Walaupun enggak lagi sholat, walaupun enggak lagi puasa, walaupun bukan malam Jumat, Anda mati sebagai muslim, bertauhid, sebagai ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama muridnya, Abu Bakar al-Marruzi, murid Imam Ahmad tanya kepada beliau, Ar-rajulu mata alal Islam, mata ala khair? Orang yang mati sebagai muslim, mati di atas kebaikan? Qala uskut, man mata alal Islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Gimana kamu ini? Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, akidah ahlu sunnah maksudnya, dia mati di atas semua kebaikan. Walaupun dia mati sedang berkendara, kecelakaan, mati karena sakit, ada masalah. Jadi husnul khotimah itu bukan harus mati mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang mati karena kecelakaan yang sifatnya mendadak, tidur misalnya dia, seperti saudara-saudara kita di Turki gitu ya, gempa, tiba-tiba tertimpa reruntuhan, tapi dia seorang muslim ahlu sunnah, husnul khatimah. Bisa mengucap la ilaha illallah lebih baik lagi. Tapi kalau belum sempat, tidak berarti kehilangan husnul khatimah, enggak.
3: Hukum mengambil miqat di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umrah, dibolehkan keluar ke tanah halal, seperti Jeddah atau Tan'im, atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah, seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya, dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umrah, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Thaif? Jawaban beliau, tidak masalah, dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umrah, kemudian ke Jeddah atau ke Thaif, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa' Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.

0: Apakah Anda?
1: Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain, akan diampuni untuk orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali hutang. Bayangkan jihad yang menyebabkan orang kalau mati di dalamnya dia mati syahid. Jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, amalan yang paling puncak dalam Islam. Jika mati, mati syahid. Tapi berhadapan dengan hutang, tidak ada manfaatnya. Di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Yang ahli ibadah, yang ahli puasa, sunnah, ahli tahajud, hafal Quran, tapi banyak tabiat, banyak tanggungan dengan orang lain, hati-hati. Apalagi nyawa tidak berbau, umur kematian tidak berbau, hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan, perhatikan, kata beliau, fafihi tanbihun, di dalam hadis tadi terdapat peringatan keras, ala jami'i huquqil adamiyyin, atas wajibnya memperhatikan hak-hak antar sesama manusia. Mungkin dia haknya dengan Allah selesai urusan, ahli ibadah, tapi lihat hak-hak antar sesama manusia. Annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamiyyin. Jihad, mati syahid, dan selain dari keduanya, dari amalan-amalan kebajikan, tidak menghapuskan dosa hak-hak antar sesama manusia. Maksudnya apa? Gini Pak, kalau kita berhutang tidak bisa kita bayar dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayar ente. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak bisa. Bayar. Bayarnya dengan uang yang kita berhutang, bukan dengan istighfar. Hutang tidak bisa diistighfari. Catat itu baik-baik. Hutang tidak bisa diistighfari. Hutang dibayar. Maka di sini letak beratnya perkara hutang. Makanya meskipun dia mubah, halal berhutang, tapi jangan pernah remehkan hutang. Mengapa? Karena hutang tadi menyebabkan ancaman-ancaman di akhirat, tidak ditahan dari masuk surga, tidak diampuni dosa hutangnya. Kemudian nanti di akhirat, ini penting nih, nanti di akhirat orang yang belum selesai urusan hutangnya pasti berhadapan, pasti. Misalkan ada orang berhutang lalu dia belum bayar. Di dunia dia sudah berusaha bayar. Ustaz, saya sudah berhutang, Ustaz. saya berhutang Ustaz. Saya cari orang yang menghutangi saya, katanya ada di Bali. Saya pergi dari Kalimantan ke Bali, enggak dapat Ustaz. Saya cari-cari, ternyata dia pergi ke Papua. Saya cari di Papua, saya cari kontaknya, saya cari informasinya, enggak dapat. Saya datang ke sana, katanya dia pergi ke Afrika. Cari lagi ke Afrika tuh. Setelah sampai di Afrika, hari sampai saya sampai di Afrika, ternyata dia mati. Belum selesai saya bayar hutang. Maka apa solusinya kalau begitu? Solusinya berikan kepada ahli warisnya. Karena ini barang, ini hutang wajib dikembalikan. Kalau tidak, bermasalah di akhirat. Ustaz, saya punya solusi. Apa solusinya? Saya sedekahkan saja. Saya sudah cari keluarganya, enggak dapat. Saya sedekahkan saja atas nama dia. Maka kita katakan, boleh. Dan itu baru inisiatif. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin tidak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, karena di akhirat Pak tidak ada maaf.
2: Maaf ya saya belum bayar hutang.
1: Enggak ada maaf di akhirat. Yang ada adalah kepengadilan yang adil. Yang berbuat zalim, berhutang belum bayar, bayar dengan pahalanya. Kalau belum selesai bayar dengan pahalanya, yang terzalimi, yang kita berhutang kepadanya, maka ditransferkan dosa-dosanya. Begitu sistem pembayaran di akhirat. Makanya di dunia cuma ada dua, bayar atau minta halal. Segera mungkin, karena umur tidak berbau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila 'alayh." Artinya, barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya atau kehormatannya atau perihal apapun darinya, maka hendaklah ia minta halal darinya hari ini. Nah, urusan minta halal Pak, minta halal. Waktu SMA suka nyuri di warung, di toko sama Pak Haji, maka minta halal. Kalau tidak bermasalah dengan Pak Haji di akhirat. Ustaz, gimana minta halalnya? Datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya waktu SMA setiap hari ngambil coklatnya Pak Haji di warung. Maka kata si Pak Haji, wah berapa kali tuh diambil coklatnya? Setiap hari pokoknya. Berarti 360 kali 3. Kata Pak Haji, saya halalkan tapi kamu bayar. Kalau enggak bayar saya panggil polisi. Lumayan setiap hari. Makanya sebagian membolehkan minta halalnya secara umum. Pak Haji, kita saling menghalalkan ya. Kata Pak Haji, ada apa nih? Pokoknya Pak Haji halalin aja deh. Selesai urusan kita. Kata Pak Haji, ya boleh saya halalin. Alhamdulillah. Itu boleh. Secara umum. Jikalau dikira nantinya kalau kita minta halalnya secara rinci bermasalah. Bisa dimaklumi ini? Falatahal minhul yaum, minta halal hari ini, sekarang juga. Sebelum nanti tidak ada emas dan perak, tidak ada uang harta untuk bayar. Tetapi yang ada apa? Jika ia mempunyai amal saleh, diambil amal salehnya untuk bayar hutangnya atau kezalimannya. Jika dia tidak punya amal saleh, diambil dosa orang yang dia zalimi kemudian diberikan kepadanya. Ini yang membuat akhirnya kita harus hati-hati.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
0: Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.
1: Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
2: Tanya jawab.
3: Adakah doa yang bisa kita ucapkan saat menerima ujian? Ada sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah yang bunyinya, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala pada musibahku ini dan berikan kepadaku gantinya yang lebih baik. Berikan kepadaku pahala pada musibahku ini dan berikan kepadaku gantinya yang lebih baik. Ini adalah doa ma'thur dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Doa ketika ditimpa musibah, ya Allah berikan saya pahala, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, dan berikan saya ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Kata Ummu Salamah, ketika suami saya Abu Salamah meninggal dunia, saya ucapkan doa ini. Saya ucapkan doa ini. Namun di hati kecil saya berkata, adakah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah untuk menjadi suami saya? Ternyata Allah kabulkan, yang datang meminang setelah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Solusi bagi yang haid ketika umrah. Pertama, ada tiga istilah yang perlu kita kenali. Satu, ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umrah, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. Dua, haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. Kedua, orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umrah dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. Satu, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kemudian beliau bersabda, "Lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ihram untuk berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat 2 rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di mikot, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di mikot. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid hingga haidnya berhenti, padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada 2 rincian. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah. Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrahnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
5: Assalamualaikum Tabib Hebri. Saya beberapa hari lalu sampai sekarang kalau bernafas bagian ulu hatinya seperti berkedut, tidak tahu penyebabnya apa. Semenjak cegukan tapi malah berkelanjut sampai hari ini. Tadi malam nyeri di bagian sekitar hati. Mohon info apakah itu asam lambung ya? Silakan.
6: Baik, untuk Pak Andi, itu bukan asam lambung Pak, tapi semacam tegang otot atau saraf. Itu masalah utamanya di punggung. Termasuk kalau sering cegukan, ada kekhawatiran saya kalau terjadi penyempitan saluran pencernaan. Kalau sering orang sering cegukan itu biasanya ada masalah penyempitan saluran pencernaan. Sering kan minum air hangat, satu. Yang kedua, untuk titiknya di punggung kan ada entong-entong, tuh orang-orang awam katakan entong-entong ya, tulang belikat itu. Di tengah-tengahnya itu digedor. Digedor pakai tinju lah, tapi sampingin gedor. Dek di belakang.
5: Biar apa gitu?
6: Biar itu saraf-sarafnya meregang. Kemudian kalau bisa dipijit-pijit punggungnya boleh, ditekan-tekan. Tapi lebih finishingnya gegedor, digedor anunya. Pas tengah-tengah itu antara pikat ya, antara pikat itu ujungnya, bawah ujung bawah ya, di gedor-gedor. Finishingnya boleh diurut atau di urut di area mulai dari dada sampai ke perut. Ini hanya masalah tegang saraf saja, bukan ke arah asam lambung. Jadi itu imbas dari cegukannya. Tapi kalau sering cegukan ada kemungkinan ke masalah penyempitan saluran pencernaan, maka agak dijaga pola makan dan seringkan minum air hangat.
5: Berarti kalau cegukan, saya pernah tuh cegukan 2 hari enggak sembuh-sembuhnya. Itu semacam, ada penyempitan.
6: Ada semacam penyempitan, penyusutan. Jadi nyusut ya.
5: Udah minum banyak itu.
6: Ya, kalau di saluran nafas kan jadinya asma. Kalau penyusutan di saluran pencernaan

0: dalam pencernaannya.
1: Ya, baik.
0: Nah, untuk kesimpulannya, untuk pertemuan kita dalam pembahasan kita hari ini, bahwasanya tadi setiap sel dalam tubuh kita itu punya perintah, rekam-rekam perintah. Dan ketika kita sebagai inangnya, kita bersikap dan bersifat menjauhi fitrah tubuh kita ini, maka dengan itu Allah juga akan berikan kisos atas kelalaian-kelalaian kita itu tadi. Jadi artinya itulah kenapa dalam ada sebuah hadis tentang perihal dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka jalankan nasihat agama ini dengan baik, dengan menjaga keimanan kita kepada Allah, perihal iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Ketika kita sakit ya sabar dan terima dengan baik, jangan salahkan siapapun. Cari hikmahnya, motivasi diri dengan baik, dan jangan sampai menghancurkan prinsip-prinsip hidup kita, atau bahkan perlu ciptakan prinsip-prinsip baru untuk membentuk keimanan kita dan membentuk ketawakalan kita kepada Allah untuk menghadapi cobaan penyakit kita ini. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketakwaan kita itu nanti Allah berikan hikmah. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang tidak akan, kadang tidak ketemu nalar kita. Dengan ketemu orang siapa, dengan disarankan apa. Kenapa? Karena obat, herbal, tabib, dokter itu semua hanya wasilah. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Jika hak-hak Allah saja sebelum kita penuhi, bagaimana kita mau sembuh? Jika adab kita saja tidak kita jaga, bagaimana doa kita akan terkabul? Maka jaga adab kita, takut kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, dan menjadilah insan yang utama, menjadi hamba yang utama. Dengan apa? Dengan sabar dan tawakal tadi. Insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketawakalan kita dan kesabaran kita itu. Penyakit ini hanya sebuah ujian saja dan tidak akan selamanya kok. Paling mentok sampai ujung nafas kita, dan setelahnya kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan sejak awal, siksa selamanya atau nikmat selamanya. Maka jadikan yang mereka yang beruntung, menjadikan setiap sakit, setiap masalah, setiap kondisi itu menjadi pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala yang akan diterima hingga hari akhir nanti. Demikian yang bisa kami simpulkan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar Mutiara Quran yang dirahmati Allah, dan semoga bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan kita ini bukan milik kita, dan sesungguhnya kita hanya seorang hamba, kita hanya seonggok daging yang Allah berikan pikiran, Allah berikan nyawa, Allah berikan keilmuan, dan semuanya itu untuk kembali ke kampung halaman kita. Jangan sampai lupa, kampung halaman kita di surga Allah. Dan gapai dengan setiap syariat-syariat yang Allah sudah jelaskan sebagai tiket kita nanti. Jangan kita sedikit pun tergelincir. Tetap jaga diri untuk semangat menjalani setiap cobaan kita. Ingat, sambut dengan takbir. Mereka yang beriman kepada Allah menyambut setiap musibah itu dengan takbir. Karena apa? Karena Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan kesempatan yang lebih banyak daripada saudara-saudara kita lain yang mungkin tidak pernah diuji oleh Allah. Demikian bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga Allah berikan hikmah terindah dalam hidup kita untuk mengarungi setiap ujian kita itu. Barakallahu fiik.

ما سهر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 49 dengan tema Ibu adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis nomor 89. Hadis ini diawali dari sebuah kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu anha. Pada suatu hari ada seorang ibu yang datang menemui Aisyah. Fa'atathaa 'Aisyatu 3 tamar.

0: Ratin. Dan ibu ini kelihatan kelaparan, maka Aisyah melihat di rumahnya ada kurma sebanyak 3 butir. Maka 3 butir kurma itu pun semuanya diberikan kepada sang ibu tersebut. Ibu ini ternyata tidak datang sendirian. Beliau membawa 2 putrinya. Berarti berapa orang? 3 orang. Pas banget yang di rumah Aisyah berapa? 3 butir kurma. Yang datang 3 orang. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah. Maka begitu ibu itu dapat 3 butir kurma, anak pertama dikasih 1, anak kedua dikasih 1, sisa 1. Rencananya yang sisa 1 ini mau buat dimakan oleh sang ibu. Wa amsakat li nafsiha tamrah. Yang 1 itu rencananya mau beliau makan sendiri. Fa akala as-sabiyani at-tamrataini wa nadhara ila ummihima. 2 anak kecil itu bergegas memakan jatah masing-masing karena memang belum makan. Begitu ada makanan langsung disantap dan habis dalam sekejap karena cuma 1 butir. Segini aja. Lebih kecil daripada mendoan. Ya, cuma segini. Langsung dimakan habis. Maka apa yang dilakukan oleh 2 anak kecil itu begitu jatahnya habis? Kedua-duanya serentak melihat ibunya. Melihat ibu. Apa maunya? Masih ada 1. Masih ada 1. Dan itu adalah jatah sang ibu. Fa'amadat ila tamrati fashaqqatha. Si ibu itu enggak tahan. Enggak tega melihat tatapan anak-anaknya, maka jatah ibu tadi dibelah jadi 2. Separuh diberikan kepada anak yang pertama dan separuh lagi diberikan kepada anak yang kedua. Dan itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berarti ibunya enggak dapat apa-apa. Karena jatahnya sudah di makan oleh 2 anak. Masing-masing dapat 1,5, 1,5. Berarti 3 habis, ibunya enggak dapat. Kejadian itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dilihat oleh Aisyah. Dan saat itu Rasulullah SAW enggak di rumah. Enggak lama kemudian jaa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian Nabi SAW pulang ke rumah. Dan begitu sampai ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kejadian menakjubkan yang beliau lihat tadi. Bercerita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Aisyah takjub dengan besarnya kasih sayang sang ibu sampai rela mengorbankan jatahnya untuk anak. Padahal sebenarnya yang lebih menakjubkan siapa? Siapa yang lebih menakjubkan daripada ibu tadi? Aisyah sendiri. Makanan yang ada di rumahnya tinggal 3 butir. Gak ada makanan yang lain. Semuanya diberikan kepada ibu tersebut. Tapi Aisyah tidak menonjolkan apa yang beliau lakukan. Justru beliau menceritakan sikap sang ibu tadi kepada 2 anaknya. Begitu Rasulullah SAW mendengar cerita Aisyah radhiyallahu anha, qal, beliau SAW bersabda, wa ma yu'jibuka min dhalik. Apakah engkau takjub dengan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyyataiha. Sungguh yang lebih menakjubkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan rahmat kepada ibu tadi. karena saking sayangnya ibu tadi kepada kedua anaknya. Ini yang lebih menakjubkan. Yang lebih menakjubkan adalah Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmatnya kepada sang ibu karena sang ibu rela mengorbankan jatahnya untuk anaknya. Jadi kesimpulannya apa? Orang tua, ayah dan ibu punya kewajiban untuk menyayangi anak-anaknya. Dan selama dia menyayangi anak-anaknya, maka akan rahmat Allah diturunkan kepada orang tua tersebut. Sebaliknya, orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya, kur mikirakan wetengeh derek. Ayah yang gak peduli dengan anak-anaknya, makan di luar warek bareng mengumah kur kerupuk karo sega, ramane mangane deng warung, gak peduli dengan bagaimana anak-anaknya dan istrinya. Jangan harap rahmat Allah akan turun kepada orang yang seperti itu. Orang semakin sayang kepada orang-orang terdekatnya, maka Allah akan semakin sayang kepada orang tersebut. Semakin ayah dan ibu sayang kepada anak-anaknya, maka Allah pun akan semakin sayang kepada ayah dan ibu tersebut. Jangan pernah berharap rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang tidak menyayangi pasangan dan anak-anaknya. Inilah kira-kira kesimpulan dari apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Insyaallah besok kita akan lanjutkan mengkaji bab yang lain dan juga hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Saya Rini dari Jepara. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Waktu SD saya diajari guru, kalau habis sholat biasakan pada saat salam pertama baca ini as'aluka fauza bil jannah.
4: Ini as'aluka fauza bil jannah wan najata minan nar.
3: Nah, iya. Iya. Heeh. Yang disebutkan Ustaz tadi yang salam keduanya. Itu artinya apa ya Pak Ustaz? Dan apakah bacaan itu benar? Takutnya saya ada yang keliru bacaannya. Jazakumullah khairan, Pak.
4: Ya, wa yakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, matur nuwun. Sapa kuwi mau?
3: Ibu Rini dari Jepara.
4: Ibu Rini Umu Ilzah Kudus ya.
3: Ibu Rini dari Jepara.
4: Oh, Jepara toh. Oh, beda meneh. Ibu Rini.
3: Ini juga pendengar setia
4: dari ya. Jepara ya. Takoki mau masalah
3: artinya apa ya Pak Ustaz dan apakah
4: Allahumma
3: bacaan
4: ini
3: itu benar?
4: As'aluka al-fauza bil jannati wan najata minan nar. Itu dibaca setelah salat ya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan dengan surga dan mohon keselamatan dari neraka. Artinya seperti itu. Dan ini doa ini bagus, hanya saja gini Mbak Rini, lehmu maca kuwi aja saben bar salat. Karena bar salat itu wis ana pasangane dewi-dewi. Ana paketnya, ada yaitu paket. Nek bar salat kuwi salat fardu ya. Bar salat fardu itu kita ada zikir tersendiri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan diganti. Apa itu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl fadlu wa lahu sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun subhanallah subhanallah subhanallah diwaca ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genep satos. Nah, yo wis titik ngono kuwi. Nah, nek arep golek donga-donga liya, maca-maca liya cari kesempatan njenengan mang salat ba'diyah. Sik, nek wis salat ba'diyah berarti urusan pasangan ngibadah sing mau wis rampung. Yes, nek bar salat ba'diyah monggo arep bali yo entuk, arep terus terus Quran entuk, arep maca Allahumma inni as'aluka fauza bil jannah wan najata minan nar yo entuk, utawa ndonga-ndonga yang lain dan doanya pun juga angkat tangan gitu. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab.
2: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir, dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barak pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu a'lam.
5: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan kita akan membaca hadis nomor 34. Nomor 34. Anak-anak halaman 53 ya. Yang punya kitab terjemahannya halaman 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani." Kata Abu Hurairah, setiap ada orang Yahudi sama Nasrani ketemu sama aku. Ketemu sama siapa? Aku siapa? Hah? Abu Hurairah, bagus. Setiap ada orang Yahudi dan Nasrani ketemu sama aku, pasti akan mencintaiku. Aneh ya. Padahal beda apa? Beda agama. Mereka orang kafir dan mungkin gak kenal sebelumnya. Tapi setiap ada orang Yahudi atau Nasrani ketemu Abu Hurairah, mesti sayang dan cinta sama Abu Hurairah, senang sama Abu Hurairah. Kemudian beliau bercerita, ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba faqultu laha fa'abat. Dahulu, kata Abu Hurairah, ketika ibuku masih musyrik, aku tidak henti-hentinya untuk mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Berarti mendakwahi siapa? Ibunya. Aku ulang lagi, enggak mau. Diulang lagi, enggak mau. Bahkan dalam beberapa riwayat, sampai ibunya ini jengkel. Karena seringnya Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam. Dan karena jengkel emosi, ibunya itu menghina Rasulullah SAW. Menghina ajaran Islam. Wah, Abu Hurairah tidak tahan. Tapi tidak tahannya itu bukan dengan meluapkannya, ngata-ngatain ibunya, enggak. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu. Ya. Beliau tidak terpancing emosinya kemudian membalas ngata-ngatain ibunya, enggak. Apa yang beliau lakukan? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Kesedihan Abu Hurairah itu diluapkan dengan mendatangi Rasulullah SAW sambil nangis, menceritakan tentang apa yang terjadi barusan di rumah, sambil berkata kepada beliau SAW, wahai Rasul, doakan ibuku. Jadi begitu cara meluapkan emosinya. Wahai Rasul, doakan ibuku. Doakan apa? Supaya dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hatinya Abu Hurairah mulai apa? Mulai tenang. Maka sudah selesai mendengarkan doa Nabi, Abu Hurairah pulang. Begitu mau masuk rumah, ternyata dikunci dari dalam. dikunci dari dalam. Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, makanak, jangan masuk dulu. Dan saat itu Abu Hurairah mendengar ada gemericik air. Ada gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi. Lagi mandi. Mandi apa? Mandi untuk persiapan masuk Islam. Dan ternyata beberapa saat saja setelah Rasulullah SAW berdoa, ibunya Abu Hurairah langsung terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah balik menemui Nabi SAW lagi dan nangis. Bedanya apa? Nangis yang pertama sama yang kedua? Masya Allah. Nangis yang pertama nangis sedih, nangis yang kedua nangis bahagia. Memberikan kabar kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ibuku akhirnya mau masuk Islam. Nah, ternyata Abu Hurairah gak berhenti sampai di situ. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udu'ullah li wali ummi. Wahai Rasul, sekarang aku minta doa lagi ya. Tapi sekarang yang aku minta adalah doakan aku dan ibuku. Kalau tadi kan apa? Doakan ibuku. Kalau sekarang saya nambah minta, karena mungkin ada kesempatan. Dan doanya Nabi apa? Langsung dikabulkan. Ini kesempatan nih. Maka apa kata Nabi SAW? Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini siapa? Abu Hurairah dan ibunya. Hambamu ini dan ibunya, jadikan semua manusia mencintai dua orang ini. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok sampai orang apa? Yahudi dan Nasrani cinta kepada Abu Hurairah? Karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, jadikan Abu Hurairah dan ibunya disayang oleh semua manusia. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah judul babnya, mendakwahi siapa? Orang tua. Abu Hurairah memberi contoh kepada kita. Sebagai anak, salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah mendakwahi orang tua. Yang belum sholat diajak apa? Sholat. Yang belum puasa Ramadan diajak puasa Ramadan. Yang belum mau ngaji diajak apa? Ngaji. Itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Tapi ingat, Abu Hurairah kasih contoh, dakwah itu caranya yang baik, ya, dengan bahasa yang halus, nggak cepat putus asa. Abu Hurairah nggak putus asa. Bahkan saking bolak-balik mendakwahi sampai ibunya jengkel. Ketika ibunya jengkel pun Abu Hurairah tidak emosi. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggak cukup hanya sekedar ngajak, tapi belum mendoakan. Dan bukan cuma sekali Abu Hurairah mendoakan, berkali-kali, bahkan sampai meminta bantuan. Sampai minta bantuan kepada Nabi SAW agar mendoakan siapa? Ibunya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk birrul walidain adalah apa? Mendakwahi orang tua. Tapi satu, caranya harus baik. Yang kedua, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Kalau Pak. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
5: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Nah, itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja, maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
4: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya, ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama. Di video sunnah-sunnah di hari Jumat ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Padahal.
5: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari athar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
4: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Sungguhnya di antara keistimewaan seseorang bisa belajar ilmu agama merupakan sebuah pilihan di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah kitab Akhlaqul Ulama beliau mengatakan, amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi nama-namanya memilih di antara sekian makhluknya orang-orang yang ia cintai. Fahadahum lil iman, maka Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab fatafaddala alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqqahahum fi dinihim fafaddalahum ala sa'iril mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memilih di antara sebagian orang-orang beriman orang-orang yang dipahamkan Al-Qur'an, dipahamkan hadis dan dipahamkan agama mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan dari sekian orang-orang beriman. Orang beriman pilihan, lalu Allah pilih di antara orang beriman orang berilmu, sehingga ketika Allah Azza wa Jal melebihkan kita, menggerakkan kita, memberikan kesadaran dan kesempatan untuk memahami agama ini, hakikatnya kita yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, dulu sekali para sahabat mempelajari ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah dan susah payah. Lalu mereka jaga dengan disiplin, lalu mereka sampaikan kepada para tabi'in. Mereka katakan, hadza ma ahida ilaina rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa hadza ma ahidna ilaikum. Ini yang kami ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pegangi dan kami wariskan kepada kalian agar kalian pegangi. Mereka menghafal hadis-hadis itu sebelum mereka akhirnya menuliskan. Sebagian sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari sebuah hadis yang pernah didengar oleh salah seorang dari sahabat lain. Dan ini menjadi penyadar betapa kita ketika mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal merasakan nikmatnya dengan instan. Padahal dulu orang-orang yang mempelajari membutuhkan safar dan perjuangan yang ekstra berat untuk mendapatkan sebuah hadis. Asy-Sya'bi rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan, khudh hadzal ilma bila syai' wa laqad kana yurhalu ila al-madinati fi ma duna dzalik. Ambil pelajaran ini dengan mudah, ambil cuma-cuma. Sungguh sebelum ini dengan pertanyaan yang lebih ringan seorang perlu melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Madinah. Dan ini mereka lakukan karena mereka tahu bahwa ilmu syar'i merupakan ilmu yang berat dan istimewa. Maka orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan warisan Nabi dan dia telah beruntung dengan seuntung-untungnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Taib. Saya mulai dengan hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dari seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar. Dari Abu Hurairah beliau menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Dan mimbarnya Nabi itu 3 anak tangga. Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik anak tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik anak tangga yang ketiga dan Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat heran, tidak pernah Rasulullah seperti itu. Naik mimbar, ada 3 anak tangga, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Dipersaksikan sahabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Seperti yang kami lihat, engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, baru saja Jibril berdoa, berkata kepadaku. Dan Jibril berkata 3 hal. Yang pertama, rahima anfu abdin adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhil jannah. Rahima anfu abdin, celaka seorang hamba jika dia menjumpai ibu bapaknya, salah satu atau keduanya, di saat tua renta, akan tetapi dirinya enggak bisa masuk surga. Maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, rahima anfu abdin, celaka seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah datang kepadanya, thumman salaha, kemudian Ramadan pergi darinya, walam yughfar lahu, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berpisah dari dirinya, tapi dirinya belum diampuni Allah. Celaka. Maka Rasulullah menjawab, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, rahima anfum ri'in dukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seorang hamba, namamu wahai Muhammad disebutkan, tetapi dia tidak membaca salawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Saya mau bertanya, ini yang berdoa siapa? Hah? Jibril alaihissalam. Jibril adalah malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Malaikat yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, Jibril. Mana dalilnya bahwa Jibril itu adalah yang paling tinggi di antara para malaikat derajatnya di sisi Allah? Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat-malaikat turun. Begitu juga dengan Jibril pun turun. Jadi tanazzalul malaikatu, malaikat-malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Warruhu, begitu juga dengan malaikat Jibril pun turun. Di situ Allah sebutkan malaikat Jibril setelah menyebutkan malaikat-malaikat. Padahal seandainya Allah sebutkan para malaikat turun titik, otomatis Jibril sudah masuk. Betul? Tapi Allah sebutkan lagi Jibril pun masuk. Berarti ini menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Sesuatu yang khusus jika disebutkan setelah sesuatu yang umum, maka yang khusus ini memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang umum tadi. Jadi yang berdoa ini malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat. Dan antum tahu enggak siapa yang mengamini? Siapa yang mengamini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nasi alal itlaq. Manusia terbaik secara mutlak, enggak ada lagi di, bahkan bukan manusia, bahkan khairu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah secara mutlak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan tiga hal ini. Karena yang berdoa sebaik-baiknya malaikat dan yang mengamini sebaik-baik makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan tiga ini. Anda didoakan oleh Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini, hati-hati. Yang pertama, celaka seorang hamba apabila dia mendapati ibu bapaknya, salah satu atau keduanya, sudah tua renta tapi dirinya gak bisa masuk surga. Maksudnya sang anak gak bisa masuk surga. Celaka orang yang Allah beri kesempatan masih bisa menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, salah satu atau keduanya, tetapi kedua ibu bapaknya tidak bisa mengantarkan dia masuk surga. Celaka orang seperti ini. Ya, celaka orang yang ketunggon wong tuane loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Iku celaka wong sing ngene. Ini yang pertama. Artinya jangan sampai engkau durhaka kepada orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma." Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Enggak pakai nunggu di akhirat. Di dunia pasti kena. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Yang pertama adalah az-zulmu al-baghyu, kezaliman. Jadi orang dolim enggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi, tapi di dunia akan disegerakan azabnya. Yang kedua kata Nabi, al-unquq, durhaka kepada orang tua. Maka berhati-hatilah dari penyakit yang namanya durhaka kepada orang tua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Makanya di sini Rasulullah, malaikat Jibril berbicara tentang anak durhaka dulu baru Ramadan. Artinya apa ya jamaah? Artinya jangan sampai Anda masuk Ramadan sedangkan ada masalah antara diri Anda dengan kedua ibu bapak Anda. Ya, jangan sampai Ramadan masuk sedangkan kita dengan ibu bapak kita ada masalah, harus segera selesaikan sebelum masuk dan datang bulan Ramadan. Ya, karena Allah gak akan ridho sampai orang tua itu ridho. Dan kita tidak dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan berapa hal. Sudah sering saya sampai di tempat ini pula balik. Kita tidak akan dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan tiga hal. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. memberi sebelum diminta. Yang kedua, wala yu'dihima, tidak menyakiti orang tua. Karena ada anak memberi bisa, tapi nyakiti juga. Maka harus dua-duanya, ya apa namanya, berbuat baik sama orang tua. Yang kedua, tidak menyakiti orang tua. Ini dua-duanya mudah. Yang sulit yang nomor tiga, yaitu as-sabru ala adahuma, sabar dari gangguan orang tua. Dan inilah intinya bakti. Intinya bakti adalah engkau sabar dari orang tua. Ini intinya bakti. Karena berbuat baik banyak anak bisa, tidak mau menyakiti orang tua banyak anak bisa, tapi kalau sudah sabar dari orang tua banyak anak yang gak bisa. Dan orang tua sudah sepuh, sudah dianggap merepotkan, banyak anak gak sabar. Padahal banyak ibu yang bersabar menderita, ya, membahagiakan anak-anaknya. Tapi kalau anak sudah sukses semuanya, sulit membahagiakan satu seorang ibu. Ya, gak bisa, gak sabar. Kalau ibu sudah tua itu kadang merepotkan anak, kadang omongannya itu menyakiti anak. Itu gak boleh sakit hati gitu. Kalau kita sakit hati, kita belum berbakti. Karena bakti yang paling bakti diantaranya adalah kau sabar dari gangguan orang tua. Gak boleh mengeluh sama orang tua. Ya, karena orang tua adalah al-walid awsatu abwabil jannah. Dalam kisah yang sering saya ulangi, ya, ada seorang tabi'in, dia memiliki seorang ibu dan memiliki seorang istri. Ibu yang ia sayangi, ia cintai, dia berbakti kepada ibu tersebut. Tetapi dia juga memiliki seorang istri. Dan kebetulan si ibu tidak senang sama istrinya. Maka sang tabi'in dipanggil sama sang ibu. Dan ibu berkata, wahai anakku, ceraikanlah istrimu. Ibu tidak suka sama istri. Maka sang tabi'in ini bingung. Di sisi lain, di sini ada istri yang ia cintai. Di sisi lain, ada ibu yang dia ingin berbakti kepadanya. Mana yang harus didahulukan? Akhirnya tabi'in ini datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Dan berkata, wahai Abu Darda, ya, aku memiliki seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Dan aku memiliki istri yang aku mencintainya. Tetapi ibundaku menyuruh aku menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Maka kata Abu Darda, aku tidak menyuruhmu cerai, aku tidak menyuruhmu memilih istrimu atau memilih ibumu, terserah kamu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu bahwa aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau kamu ingin menelantarkan pintu itu, terserah kamu. Dan kalau kamu ingin memelihara pintu itu, ya terserah kamu. Jadi pintunya surga yang paling tengah bukan sholat, bukan zakat, bukan jihad, bukan puasa. Pintunya surga yang paling tengah adalah ibu bapak kita. Dan kalau kita masih menjumpai bapak ibu kita, berarti kita masih diberi oleh Allah pintunya surga yang ada di dunia. Kalau kamu pulang ke rumahmu masih ada ibumu, berarti ingatlah bahwa kamu masih diberi oleh Allah kesempatan memiliki pintu surga. Kalau seandainya ibumu mati, pintu itu tertutup dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Jagalah pintu sebelum tiada.

0: Orang kalau jatuh cinta terus gak tersampaikan, itu luar biasa tersiksanya. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man ahabba syai'an ghairallah uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Sama dengan laki-laki ini. Dia kesengsem sama seorang wanita, dia melamarnya, cintanya ditolak. Sedih luar biasa, terluka batinnya. Sampai akhirnya datang laki-laki lain. Laki-laki lain ini melamar wanita yang wanita yang tadi itu. Laki-laki lain melamar, ternyata dikabulkan lamarannya. Dan berita lamaran itu sampai ke lelaki yang pertama tadi itu. Semakin gelisah hatinya. Karena orang yang dicintai diambil laki-laki lain. Saking cemburunya, dia datang kepada wanita itu dan dibunuh. Wanita itu dibunuh. Ya, cinta ditolak, pedang bertindak. Mati wanita ini. Setelah itu gelisah. Semakin gak karu-karuan hidupnya ini. Akhirnya diliputi kesedihan dan kedukaan, ini laki-laki datang ke Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi yang mulia. Wahai Abdullah bin Abbas, inni khatabtu imra'atan fa'abat antangkihani. Aku melamar seorang wanita, tapi wanita ini tidak mau nikah sama aku. Fakhatabaha ghairi, kemudian datang laki-laki lain yang melamarnya. Fa'ahabat antangkihahu, dan ternyata dia itu ya menerima lamarannya dan ingin dinikahi oleh lelaki tersebut. Faghirtu 'alaiha, aku dilanda cemburu yang luar biasa. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Fahal li min taubah, apakah aku masih bisa taubat? Apakah Allah masih menerima tobatku? Ini orang tahu dosanya membunuh. Dalam surat An-Nisa ayat 93, membunuh itu dosanya diancam oleh Allah 5 hal. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh dengan sengaja, balasannya jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa lahu adzabun 'adzim, dan baginya azab yang agung. 5 ancamannya. Neraka, jahannam, kekal, dilaknat, dimurkai, dan disediakan azab yang pedih. Makanya takut dosa dia ini. Dia datang ke Abdullah bin Abbas dan berkata, apakah aku masih bisa tobat? Kata Abdullah bin Abbas, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Maka orang ini menjawab, la, enggak, ibuku sudah wafat, ibuku sudah mati. Kata Abdullah bin Abbas, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata't. Karena ibumu sudah wafat, maka kamu harus benar-benar taubat kepada Allah, mendekatlah kepada Allah dengan amal soleh semaksimal mungkin. Pergi orang ini. Maka Atok bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai guru, telah datang kepadamu orang yang membunuh, yang diancam dengan 5 ancaman. Neraka jahannam, kekal di dalamnya, Allah melaknatinya, Allah memurkainya, dan baginya azab yang besar. Dia ingin tobat. Tetapi kenapa Anda kok bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya dosanya dia dengan ibunya masih hidup? Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, la a'lamu, inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah. Aku tidak tahu ada amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi bakti kepada seorang ibu. Seakan-akan Abdullah bin Abbas mengatakan, hanya bakti kepada ibu yang bisa menghapuskan dosanya orang itu. Saking agungnya berbakti kepada seorang ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addadah.
2: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela,

0: yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladah.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqadah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal afidah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Jawab.
3: Jika emas kita sudah mencapai 85 gram, cukup nisab tapi belum sampai haulnya, apakah sudah wajib dizakatkan? Dan cara zakatnya berupa emas atau diuangkan?
4: Ya, bismillah. Emas yang belum sampai nisab 85 gram, tapi apakah ada uang rupiah atau uang mata uang yang lain yang menggenapkan? Atau apakah ada barang dagangan yang menggenapkan 85 gram? Kalau ada dan telah berlalu haulnya, maka wajib. Kalau tadi pertanyaan belum haul ya? Belum haul, nah, maka tidak
3: ini
4: wajib.
3: Ini sudah belum haulnya, Ustaz. Hanya nisabnya sudah masuk, tapi haulnya belum, Ustaz.
4: Ya, kalau belum haul, tidak ada kewajiban zakat sama sekali.
3: Nah.
4: Tapi kalau dia ingin mendahulukan karena suatu kondisi, umpamanya kondisi pandemi panjang, kemudian ekonomi orang-orang dekatnya, kerabatnya terganggu dan sudah sampai kasihan melihatnya, kalau dia ingin bersedekah sepertinya dia pun masih pikir-pikir apakah baik, lebih baik bagi dia mendahulukan zakatnya. Ya, boleh dia mendahulukan zakatnya. Ya, dan ini bagus dalam kondisi seperti tadi, sehingga nanti pada waktunya dia akumulasikan berapa yang sudah dia keluarkan zakat di awal, kemudian dia hitung kembali, bila sesuai, alhamdulillah. Bila masih ada kekurangan, tinggal dia keluarkan kembali. Bila berlebihan dikeluarkannya dari kewajiban zakat, berarti dia punya deposit zakat untuk tahun selanjutnya. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil zakat dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk 3 tahun ke depan ketika kondisi keuangan negara bermasalah. Sedangkan butuh biaya untuk perang, maka beliau ambil zakat untuk 3 tahun ke depan termasuk dan terhadap dari Al-Abbas sehingga kondisi keuangan negara tercukupi untuk jihad fi sabilillah. Sehingga tidak perlu berhutang mengelola kehidupan tadi. Ya, wallahu a'lam. Ini boleh lagi kan jawabannya? Dati ya kali boleh terus. Alhamdulillah.
3: Allah ibarikum.
4: Tidak ada yang haram.
3: Semua boleh. Wafakatallah.
5: Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam, tidak semua tercela sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat, dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak yang artinya keraguan namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dzon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan, penggunaan kata dzon atau praduga dalam Al-Quran memiliki 5 makna. 1. Ragu-ragu, tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 24. Kata dhon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dhon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah, yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm, ayat 28. Nuzulul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin yang soleh, seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dzon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dzon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dzon yang terpuji adalah dzon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dzon yang tercela adalah dzon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dzon yang boleh adalah dzon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, untuk orang jahat berakhlak jelek, menurut kami kita boleh memiliki suudzon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suudzon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laith bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah Isya, maka kami memiliki suudon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Ramuan herbal.
6: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara menghilangkannya?
7: Apa itu di dada mana? Ulu hati.
6: Bagian ulu hati ada benjolan kecil. Nah,
7: itu enggak apa-apa itu. Itu hanya tulang itu, tulang dada itu. Itu kan ya itu sakit itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu ya, waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya, dan kita mau cek verbalnya dia kok enggak ini, enggak ada komunikasi, kita sentuh. Nih, titik dada ini.
6: Maksudnya pas pingsan gitu.
7: Iya, pingsan. Misalnya kita cek dengan verbal ditepuk-tepuk, Pak, bangun, Pak, itu enggak bangun. Terus kita sapa-sapa enggak bangun, terus enggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini. Sret gitu. Ditekan ya sret gitu kayak di poles gitu. Langsung gitu. Nah, nanti dia sadar, cuma dia enggak bisa verbal. Jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya. Kita harus clearkan maksudnya masalah di mana, kita cari. Nah, setelah itu baru kita evakuasi. Jadi ini titik nyeri ini enggak wajar, ini tulang aja ya. Jadi bukan ini bukan benjolan, ini tulang. Jadi enggak apa-apa. Enggak perlu dipermasalahkan. Fatal.
6: Kalau
7: petinju bisa mati.
6: Petarung.
7: Iya, enggak boleh ini.
6: Kebal ya.
7: Lebih ke sini ke bawahnya. Oh, lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadinya lindunginnya itu di sini, lindungin ini sama lempeng. Itu langsung ngup, langsung enggak bisa napas, kram perut. Cuman kalau ke atas, jadi bukan di sini ya, di ulu hati mepet tulang, itu bisa menghentikan jantung seketika. Fatal itu.
6: Saya tuh pernah kena bola umpan gitu. Langsung sesak.
7: Iya, jantung langsung gitu. Bisa napas gitu, kram perut akhirnya. Ya mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi, jangan usah khawatir, itu hanya tulang dada, insyaallah.
6: Insyaallah. Nggih. Ya.

0: My favorite.
1: Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insyaallah sangat besar manfaatnya untuk kita, karena tema ini berkaitan dengan sesuatu yang menjadi inti dalam setiap amalan-amalan kita, yaitu beratnya ikhlas. Ini ikhlas dalam bahasa Arab. Adapun ikhlas secara istilah, maka para ulama punya banyak definisi. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang keikhlasan adalah tasfiyatul amal min kulli syau. Ikhlas itu membersihkan suatu amalan dari semua campurannya. Membersihkan suatu amalan dari semua campuran-campuran yang mengotorinya. Ada yang mengatakan bahwa keikhlasan adalah istiwa'u a'malil 'abdi fidh-dhahiri wal batin. Ketika amalan seorang hamba itu sama antara zahirnya dengan batinnya. Maksudnya, baik ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain, sama. Ketika bersama orang lain, misalnya dia semangat membaca Al-Quran. Ketika sendiri juga semangat membaca Al-Quran. Kalau misalnya dia hanya semangat membaca Al-Quran ketika banyak orang saja, maka ini pertanda bahwa amalan dia membaca Al-Quran itu tidak ikhlas. Salat misalnya, ketika dia salat sunnah di depan orang banyak, dia salatnya kelihatan khusyuk, lama, 2 rakaat bisa sampai 10 menit misalnya. Tapi ketika sendiri, dia malas-malesan sholat. Atau sholat 2 rakaat dalam 2 menit. Ya ini, kenapa seperti ini? Ini pertanda ada gangguan pada hatinya. Ada gangguan pada keikhlasannya. Ketika bersama orang, dia rajin membaca kitab misalnya. Ketika sendirian, ya, dia rajinnya malah nonton. Baca kitabnya malas kalau sendirian. Kalau banyak orang, masya Allah kelihatan rajin sekali membaca kitabnya. Ini pertanda ada gangguan keikhlasan dalam hatinya. Ada yang mengatakan bahwa keikhlasan adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq. Nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazari ilal khaliq. Yang artinya adalah melupakan pandangan makhluk Allah dengan terus mengingat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ya, ketika seseorang beribadah, yang dia pikirkan adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun pandangan orang-orang, maka tidak dia pikirkan sama sekali. Terserah orang bilang apa. Yang penting ana sholat seperti ini. Sholat ana seperti ini. Terserah orang bilang apa. Ini orang yang mukhlis. Orang membaca Al-Quran misalnya, dia membaca Al-Quran yang dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat dia. Adapun pandangan orang lain dia abaikan sama sekali. Dia bersedekah juga seperti itu. Yang dia lihat adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang dia ingat, yang dia sadari Allah lah yang memperhatikan dia. Adapun perhatian manusia, perhatian orang lain, maka dia abaikan. Ini juga ya disebutkan oleh para ulama sebagai definisi dari ikhlas. Termasuk di antara definisi keikhlasan yang disebutkan oleh para ulama adalah ini mendefinisikan orang yang ikhlas itu yang bagaimana. Al-mukhlisu man yastawi 'indahu madihuhu wa dhammuhu. Orang yang ikhlas itu orang yang di hadapan dia, di mata dia sama antara orang yang memuji dia dengan orang yang mencela dia. Dia dicela orang tetap sholat, dia dipuji orang tetap sholat, sama. Dicela orang sholatnya tetap seperti itu, dipuji orang sholatnya tetap seperti itu. Tidak kalau dipuji sholatnya semakin bagus, semakin luar biasa. Kalau dicela sholatnya asal-asalan, tidak seperti itu. Dia benar-benar tidak memperhatikan celaan orang atau pujian orang. Yang benar-benar dia perhatikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mendefinisikan keikhlasan dengan definisi yang agak panjang. Keikhlasan adalah sarful amal mutaqarriban bihi ilallahi wahdah. Keikhlasan adalah menghaturkan sebuah amalan, menyerahkan sebuah amalan, mempersembahkan sebuah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mempersembahkan suatu amalan hanya untuk atau untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah saja. La riyaan wala sum'ah. Bukan karena riya, bukan juga karena sum'ah. Wala talaban lid dunya. Bukan untuk mencari dunia. Wala tasannu'an lil khalq. Bukan dengan memperlihatkan amalan kepada khalik. Ya, tujuannya bukan untuk menampakkan amalan tersebut kepada makhluk Allah. Wa innama yarju bihi thawaballah. Akan tetapi dia mengharapkan dengan amalan itu pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha 'iqabah. Dia takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa yatma'u fi ridah. Dan dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini panjang tapi maksudnya sama dengan yang tadi. Ketika seseorang mempersembahkan suatu amalan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin riya, dia tidak ingin sum'ah, tidak ingin mencari dunia, ya. Dia juga tidak ingin memperlihatkan amalan tersebut di hadapan manusia. Yang dia harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar dijauhkan dari siksanya dan dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Definisi dari keikhlasan walaupun banyak ya seperti yang kita sebutkan, tapi ya kita bisa menarik benang merah. Kita bisa simpulkan sebenarnya semuanya kembali pada satu makna, yaitu melakukan suatu amalan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pahala darinya dan selamat dari siksanya. Inilah keikhlasan. Dan keikhlasan ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah suatu kewajiban. Kita diwajibkan untuk ikhlas ketika beramal. Ketika sholat, kita wajib ikhlas. Membaca Al-Quran, wajib ikhlas. Bersedekah, wajib ikhlas. Berhaji, berumrah, wajib ikhlas. I'tikaf, wajib ikhlas. Tawaf, wajib ikhlas. Dan seterusnya. Kita diwajibkan untuk ikhlas dalam semua amalan ibadah kita. Dan dalilnya banyak. Dalil yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Hanya untuk Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu hanya untuk Allah saja. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah juga menyebutkan hal yang sama. Untuk semuanya hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Dia saja, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib.
2: Soal jawab. Baik, ini ada pertanyaan juga dari akhwat tentang profesionalisme seorang guru. Tapi dia akhwat sehingga perlu mengorbankan yang lebih penting, yaitu kebutuhan rumah tangganya. Tentu kalau seandainya satu pekerjaan membutuhkan loyalitas dan totalitas, maka keluarga kita juga lebih membutuhkan itu. Hanya bedanya kalau tempat kerja ada gajinya, kalau di rumah ada pahalanya. Ada pahalanya dan gajinya lebih besar insya Allah ya. Karena bagaimanapun juga seorang wanita karir yang rumah tangganya hancur karena mempertimbangkan karirnya, sukses apa enggak? Na'udzubillah ya. Maka profesionalisme seorang guru tetap diusahakan agar tidak mengorbankan yang lebih penting dari itu. Bagaimana caranya ya? Antum yang lebih tahu tentang masalah teknisnya. Kalau sekarang pekerjaan di sekolah tidak selesai, akhirnya sampai di rumah dibawa-bawa sampai tengah malam, nggak tidur, nggak sempat masak karena apa? Ngoreksi. Bukan hanya ngoreksi, kadang-kadang bukan di waktu ujian juga datang bawa pekerjaan. Ini kamu sudah ninggalin rumah, tapi kan bawa kerjaan gimana sih gitu? Kamu kerja sama sekolah apa kerja sama suami gitu? Ya, makanya diupayakan bagaimana seorang bisa memanage itu ya. Dan biasanya pekerjaan itu tetap pasti akan ada aja, akan tetapi bisa diatasi. Misalkan yang sudah terulang-terulang ya, tidak perlu apa kata orang-orang di sekolah itu, gimana caranya agar kita selalu berinovasi. Tapi masalahnya berinovasi akhirnya rumahnya di mangkrak, ini kayak gini kan nggak bener ya. Maka yang sudah terulang, misalkan laporannya apa, diulang saja. Atau misalkan pelajaran yang lama tinggal, kan rata-rata kan mengulang. Kalau guru ini sudah, dia tidak akan berubah, insya Allah sudah tinggal mengulang dan sebagainya. Dan istilahnya masalah teknis yang seperti itu di lapangan, antum yang lebih tahu insya Allah. Sehingga intinya ya, jangan dikorbankan rumahnya. Bagaimanapun juga rumah, dan ketika seorang perempuan akan keluar untuk kerja di luar, dia sudah ada kompromi dengan suami, gimana ridho apa tidak, kemudian konsekuensinya apa, sudah saling menerima dan semacamnya. Kalau belum nikah, ketika akan nikah dengan calon suami juga begitu, anu tapi kerja ngajar di sana, kira-kira bisa apa enggak, kayak gitu. Kalau ternyata memang mau tidak mau tidak bisa dijamak, jadi dikumpulkan antara kerja dan urusan rumah, maka dipilih salah satu. Memang kata para ulama, al-jam'u awla minat tarjih, ya. Mengkompromikan lebih didahulukan daripada memilih salah satu. Akan tapi kalau memang tidak bisa dipilih salah satu, gimana lagi? Ya, maka yang lebih afdal jelas dipilih, wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa orang memberikan hadiah sarung. Ya. Memberikan sarung, ini biasanya kalau hadiah sarung itu untuk semua guru tidak apa-apa insyaallah. Ya. Karena tidak ada pilihan atau untuk apa dilebihkan dan segala macam. Tapi kalau seandainya untuk per orang, nah ini repot. Kenapa? Kenapa kok hanya apa namanya per orang begitu? Kalau dia untuk semuanya, insya Allah tidak apa-apa, aman. Tapi kalau hanya perorangan, bagaimana sekarang sarungnya? Ya, dikasihkan aja. Lebih amannya dikasihkan ke orang lain seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukur-syukur kalau tahu yang memberikan, dengan sehat, diingatkan. Enggak usah lagi Pak kasih-kasih kayak gini. Insya Allah kita sudah cukup. Dan kita di peraturan pesantren misalkan dilarang untuk menerima hadiah seperti ini. Oh, kenapa? Kayak gini. Ya ini justru karena kebanyakan orang tidak tahu sehingga mereka ngasih terus gitu. Kalau seandainya mereka tahu ini nggak boleh Pak. Gitu. Oh siap. Sekarang ngasih nggak sengaja, besok insya Allah tidak ngasih lagi. Baik. Ini hadiah dari lembaga tempat kita bekerja dilebihkan karena kinerjanya lebih bagus. Insya Allah tidak apa-apa. Itu bukan merupakan suap. Ya, itu bukan merupakan suap. Kalau seandainya hadiah dari atasan karena dia lebih berprestasi dikasih hadiah, boleh-boleh saja. Tidak ada kaitannya dengan hadiatul ummal. Karena bukan itu tujuan hadiah. Masya Allah. Skripsi.

Ada tiga ibadah hati yang disebut oleh para ulama dengan rukun ibadah hati. Yang tiga ibadah hati tersebut adalah al-khauf war-raja wal-mahabbah. Yaitu rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ini ibadah yang agung. Takut kepada Allah ibadah yang agung. Berharap kepada Allah adalah ibadah yang agung. Dan cinta kepada Allah juga merupakan ibadah yang agung. Sering kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tatkala beribadah, kita bisa menggandengkan, merangkai antara khauf dan raja. Ya, dan ini adalah suatu yang sangat indah. Tatkala seorang beribadah kepada Allah, dalam hatinya ada al-khauf, takut kepada Allah, dan juga ada ar-raja. Jadi ini ciri orang-orang saleh. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dalam Al-Quran, Amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, dan apakah seorang yang di malam hari dia berdiri rukuk dan sujud salat malam, kenapa dia takut kepada Allah? Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah, dia takut kepada akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap rahmat dari Allah. Di sini dia menggabungkan antara rasa takut dan harapan. Allah muji orang seperti ini. Kalau Allah menyebutkan tentang para anbiya, Allah menyebutkan sifat-sifat mereka, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dalam kondisi raghaban wa rahaban, dalam kondisi berharap dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah memuji orang-orang yang menggabungkan antara takut dan berharap. Dan kita bisa sering seperti itu. Berapa sering kita sholat, kemudian kita berdoa, kita khawatir doa kita tidak diterima, tapi kita berharap agar doa kita diterima. Kalau kita berhaji, kita sangat melepaskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kekhawatiran jangan-jangan haji kita tidak mabrur. Dan sering dalam benak kita seperti itu. Dan ini adalah suatu keindahan dalam ibadah. Tetapi lebih indah lagi kalau kita masukkan dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya katakan di awal pengajian akan ada kelezatan yang kita rasakan tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda antara seorang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah karena dia takut, ya. Kalau dia tidak berjamaah mungkin salatnya tidak diterima. Kalau tidak berjamaah mungkin dia berdosa. Dia berharap dengan saya berjamaah maka pahala salat saya 27 kali lipat. Ini bagus. Ya. Tetapi dia seakan-akan masih ada beban tatkala melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Tetapi beda tatkala dalam hatinya rasa cinta, ingin salat. Ingin merasakan kelezatan sujud di masjid, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Maka langkah kaki dia menuju ke masjid lain rasanya, ya. Makanya di antara 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu untuk ke masjid. Kenapa? Dalam hatinya ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ada cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan ibadahnya berbeda. Tatkala kita beribadah, kita bukan cuma ada khauf dan raja, tetapi kita masukkan dalam hati kita juga mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
2: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
0: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Mutiara doa. Sehari-hari.
5: Doa untuk pengantin.
6: Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair.
5: Semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2130.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
8: Allahumma shalli ala Muhammad,
7: memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana 'indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
9: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
7: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan jadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: para não sei ver.
1: Ma'asyir al-hadirin, saudara-saudaraku, bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi kemudahan Allah bisa bertemu di Masjid Imam Syafi'i, Probolinggo. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu kalau ingin kita baik, kalau menginginkan kebaikan bagi kita, bukan ditambah hartanya, bukan pula ditambah kesehatannya, bukan ditinggikan jabatannya, tetapi Allah kalau menginginkan kebaikan bagi kita, tandanya adalah Allah jadikan hati kita condong semangat dalam mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi Allah kemudahan untuk memahami agama Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Aslu kulli khair huwal ilmu." Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu. "Wa aslu kulli syarr huwal jahlu." Dan pondasi dari seluruh keburukan itu adalah kebodohan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa ingin bahagia di dunia harus punya ilmu. "Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm." Barang siapa ingin bahagia di akhirat harus punya ilmu. "Wa man arada huma." Dan barang siapa ingin keduanya, bahagia di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka wajib dia berilmu. Maka dari itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, mohon maaf, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Tidak ada yang setara dengan ilmu, tidak ada. Bahkan seluruh ibadah-ibadah dalam Islam tak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya para ulama menjelaskan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'." Ilmu itu tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya. Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam kitabnya Sahih Bukhari, "Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal." Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka dari itu pula ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bunyinya adalah "Iqra", bacalah. Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan "Sholli", salatlah. Jadi bagaimana caranya sholat kalau belum ngerti ilmunya? Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan "Ubudullah", sembahlah Allah. Gimana cara nyembah kalau belum punya ilmu? Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan "Jahid", berjihadlah. "Hujju", berhajilah, bukan. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah "Iqra". Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari ilmu kepada manusia. Jadi ayat-ayat pertama kali yang turun ke Nabi itu tentang ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini hanya untuk empat tipe manusia. Manusia yang banyak ini tipenya ada empat. "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini untuk empat tipe manusia. Yang pertama, "Abdin razaqahullahu ilman." Razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah harta dan diberi ilmu. Kaya raya, semangat belajar.

0: kata Nabi, hadza bi afdhalil manazil. Ini seutama-utama manusia. Yang nomor dua, abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi Allah ilmu, tapi Allah tidak memberinya harta. Diberi ilmu tapi enggak dikasih harta. Melarat, miskin, fakir, tapi semangat belajar agama. Terus orang yang nomor dua ini berkata, kalau aku punya harta seperti fulan, golongan pertama, niscaya aku akan menginfakkan hartaku seperti golongan yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi, meskipun orang nomor dua ini hanya mengandalkan niat saja, kata Nabi, fa ajruhu masawa, pahalanya orang nomor dua ini sama dengan yang pertama. Yang nomor tiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang diberi oleh Allah harta yang banyak tapi tidak diberi ilmu. Sugih, kaya raya, tapi tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau datang ke masjid. Dia menjalankan hartanya tanpa takwa. Dia menginfakkan hartanya tidak sesuai aturan Allah. Apa kata Nabi orang nomor tiga ini? Kata Nabi, fahadha bi akhbasil manazil. Ini sejelek-jelek kedudukan manusia. Yang nomor empat, abdin lam yarzuqhullahu malan wa ilman. Nomor empat ini seorang hamba yang tidak diberi oleh Allah ilmu, tidak pula diberi harta. Sudah miskin, tidak mau belajar. Sudah melarat, tidak pernah mendatangi ilmu agama. Dan dia silau lihat nomor tiga. Dia berkata, kalau aku punya harta, aku akan gunakan hartaku seperti nomor tiga. Kata Nabi, fa wizruhu masawa, dosanya yang nomor empat ini sama dengan dosanya yang nomor tiga. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Coba bandingkan nomor dua dengan nomor tiga. Saya mau tanya, nomor dua tadi apa? Angkat tangan. Ya, monggo.
1: Hamba yang diberi ilmu tapi tidak.
0: Terus? Dia?
1: Dia menuntut ilmu, tetapi berandai-andai dia seandainya dia punya harta, dia akan menyebabkan seperti orang yang pertama.
0: Mm-mm. Kata Nabi?
1: Pahalanya sama dengan
0: yang pahalanya sama. Utuh, padahal dia nggak beramal, cuma niat aja, betul? Bandingkan dengan nomor tiga.
1: Nomor tiga seorang hamba yang diberi harta banyak, tapi tidak berilmu, tanpa ilmu.
0: Dia menjalankan hartanya tanpa ilmu. Dia menginfakkan hartanya tidak berdasarkan aturan Allah. Kata Nabi, dia adalah sejelek-jelek kedudukan manusia. Perhatikan. Orang yang nomor dua dia berkata, kalau aku punya harta, aku akan infakkan hartaku seperti golongan pertama, seperti fulan. Kata Nabi, orang ini dapat pahala sama. Orang yang nomor tiga punya harta enggak punya ilmu, tetapi dalam hadis itu Nabi tidak mengatakan bahwa orang nomor tiga berkata, ya Allah, kalau sekiranya aku punya ilmu, aku akan ngajari manusia.

0: manusia. Ngomong gitu enggak jadi orang nomor tiga. Enggak ngomong gitu. Orang nomor tiga tidak berkata, seandainya aku punya ilmu, aku akan ajari manusia. Ini dalil bahwa ilmu tidak bisa diandai. Ilmu tak bisa diapakan? Diandai. Ini juga dalil bahwa al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Orang yang nomor dua punya ilmu, tapi dengan ilmunya dia memperoleh pahala harta. Betul? Orang yang nomor tiga punya harta, gak punya ilmu, tapi hartanya dia tidak menjadikan dia punya pahala ilmu. Orang yang punya harta, dia menjaga hartanya. Orang punya ilmu, dia yang dijaga oleh ilmunya. Ilmu ketika engkau keluarkan, engkau sampaikan, semakin bertambah. Harta semakin kau keluarkan, semakin berkurang. Maka dari itulah para ulama menjelaskan, al-ilmu afdalu minal ma'am. Ilmu lebih utama daripada harta.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Ya, mengenai hadis hari ini, apakah justru tidak dianggap riya jika seseorang mengatakan amalan puasanya di depan orang lain hanya untuk menghindari pembicaraan kotor tersebut? Dan apakah kita tetap mendapat pahala jika menghindari pertengkaran itu dengan cara alternatif tanpa mengucapkan atau mengamalkan doa tersebut? Syukran jazakumullah khairan.
4: Ini yang tadi ya, siapa mau? Bu
3: Mas Ferdiansyah dari
4: Mas Jepara. Ferdiansyah dari Jepara. Baik, terima kasih Mas Ferdiansyah atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa menolong Mas Ferdiansyah tetap semangat dan rajin dalam talabul ilmi.
3: Amin.
4: Semoga Allah Ta'ala bimbing agar selalu berada di atas kebenaran.
3: Amin,
4: amin ya rabbal alamin. Mas Ferdiansyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan Anda tentang ini so'imun tadi, barangkali keterangan saya belum sampai ke Mas Ferdiansyah, mungkin ngrungokke radio rodok keri. Tadi kan sudah saya sampaikan, ini so'imun aku gak puasa. Nah, ngono kuwi. Ngomong seperti itu nek padha-padha le poso dan bulan puasa. Bulan puasa padha-padha le poso itu mengingatkan kita sedang puasa. Maksudnya genora melanjutkan perbuatan yang pertengkaran itu. Namun kalau bukan bulan puasa dan kemungkinan besar orang itu juga tidak puasa, yang puasa hanya kita. Kalau kita bilang saya poso, itu kan kita le riak pamer. Nah, kita ngomong untuk diri sendiri. Hei, aku gak poso. Aja dilayani wong kono. Nah, sing balas ngalah.
3: Berarti kita menghindar.
4: Iya, jadi kita ngomong ini soim itu pelan untuk diri kita.
3: Oh, diri kita sendiri.
4: Nah, aja dilayani wong kono. Sing balas ngalah. Iki gak poso-poso. Gitu loh. Dadi lek ngomong ini soim alon-alon, ora dirungokke wong kuwi. Paham
3: Ustaz.
4: Nah, gitu ya Mas Ferdiansyah. Wallahu taala alam bisawab.
3: Iya. Yep.

0: Dua variasi sunnah terkait tata cara takbir pada salat Id. Sunnah pertama, pada rakaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rakaat kedua bertakbir 5 kali. Sunnah yang pertama ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, At-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima. Bertakbir pada salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dan membaca surah setelah keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sunnah ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbirat wa fil thaniyati khamsan. Bahwasanya Rasulullah SAW bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah kedua. Setiap rakaat masing-masing bertakbir 4 kali seperti bertakbir salat jenazah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Aisyah, teman dekat Abu Hurairah, bahwasanya Sa'id ibn al-'As bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Hudzaifah ibn al-Yaman, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Musa al-Ash'ari menjawab, كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir beliau atas salat jenazah. Lantas Hudzaifah berkata, iya benar. Kemudian Abu Musa berkata, كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. Demikian pula aku bertakbir seperti itu saat aku berada di Basrah memimpin penduduknya. Abu Aisyah lalu berkata, aku juga berada di sana pada saat itu, wahai Sa'id ibn al-As. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini menjelaskan dianjurkannya mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Bagi seorang Muslim, diberi pilihan untuk mengamalkan kedua sunnah ini dengan cara mengamalkan salah satunya di satu waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Ini lebih sempurna dan lebih baik. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani rahimahullahu ta'ala pernah berkata, orang-orang saling berselisih terkait takbir di dua hari raya. Padahal mana saja yang mau anda amalkan maka itu bagus. Tapi yang utama menurut kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertakbir di setiap sholat Id sebanyak 9 kali, yakni 5 kali takbir di rakaat pertama dan 4 kali takbir di rakaat kedua. As-Sarkhasi rahimahullahu ta'ala menukil dalam Al-Mabsut bahwa Ibnu Abi Layla pernah berkata, diperbolehkan menggunakan jenis atau tata cara takbir mana saja dari dua riwayat di atas yang diinginkan. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, yang benar bahwa dalam perkara ini ada keluasan terkait dengan tata cara takbir pada salat dua hari raya. Siapa yang mau bertakbir 4 kali maka boleh baginya berdasarkan hadis dan athar yang ia pegang. Dan siapa yang mau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, maka itu pun boleh baginya berdasarkan hadis yang ada di dalam Al-Musnad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Baihaqi dan telah banyak datang riwayat dari para sahabat yang semuanya naik ke derajat yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang, dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
3: Baik, untuk Umu Ana, kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak, lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, tidak masalah itu. Kalau biasanya di saya tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah ini, memang ada benjolan di situ, nah, di bawah telinga sini atau kadang ada di area leher, tidak masalah. Itu boleh dipijat, diurut pelan, jangan diunyur kencang atau berniat untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah, pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain? Diurut lembut saja enggak masalah. Boleh untuk beliau mau anak tadi. Jadi urut saja enggak apa-apa, pelan-pelan.
2: meskipun soalnya
3: enggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres, insyaallah binillah. Jadi enggak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini, ya ini enggak kelihatan. Tapi kalau kurus kelihatan sekali itu. Enggak apa-apa, memang dia benjol, bentuknya benjol memang, benjolan di dalam sana. Kalau saya taruh barba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman enggak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu dan jangan berasumsi. Khawatir. Ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu Ummu Ana. Barakallahu fiik.
2: Ya, amin. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi Ummu Ana.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan masuki bab baru, bab ke-19. Anak-anak, dibuka halaman 55. Ini akan membahas tentang cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Apa? Cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika beliau berdua masih hidup. Seandainya kita termasuk orang yang belum maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita saat mereka berdua masih hidup, maka masih ada kesempatan. Bahkan kata sebagian ulama, salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal. Salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena ketika anak hanya berbakti kepada orang tuanya saat masih hidup, begitu orang tuanya meninggal dia tidak berbakti, ada kemungkinan baktinya saat orang tua masih hidup itu enggak ikhlas. Ada kemungkinan dia berbakti karena ingin dapat warisan yang paling banyak, karena ingin dipuji-puji oleh orang tuanya di hadapan teman-temannya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, warisan sudah dibagi, kok masih tetap bakti? Ini pertanda bahwa dia berbakti tulus lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Maka yang sudah meninggal dunia orang tuanya, buktikan keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ada dalam hadis nomor 35 dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma?" Apa kata orang tersebut, "Wahai Rasul, setelah kedua orang tuaku wafat, apakah masih bisa aku berbakti kepada beliau berdua? Setelah orang tuaku wafat, masihkah aku punya peluang untuk berbakti kepada keduanya? Caranya bagaimana?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, masih ada kesempatan. Kamu masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Khisalun arba." Empat caranya. Berapa, Nak? Empat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu'a lahumā wal istighfāru lahumā." Yang pertama adalah mendoakan. Bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggal adalah ketika dia tidak lupa untuk membaca, "Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum." Itu adalah bukti bakti anak kepada orang tua. Tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Di dalam salat-salatnya, di waktu-waktu yang mustajab antara azan dengan iqamah, setelah tasyahud, sebelum apa? Salam. Dia tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan nanti ada hadis khusus yang menerangkan apa efek positif yang akan ditimbulkan ketika anak mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Doa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tua kita pernah berjanji kepada orang lain, ya. Oh, nanti kalau misalnya saya, misal ya, saya tanah yang saya jual itu, tanah yang saya tawarkan itu laku, maka nanti saya akan beri kamu sekian kepada saudaranya atau kepada temannya. Ternyata Allah menakdirkan beliau wafat duluan sebelum menunaikan janji tersebut. Maka sebagai bakti anak kepada orang tuanya, tunaikan. Ya. Jadi janganlah bapak enggak tahu kok bapak udah meninggal, ibu enggak tahu kok udah meninggal. Enggak. Bukti bakti kita kepada keduanya, kalau beliau punya janji, tunaikan. Seandainya sebelum wafatnya beliau belum menunaikan. Bisa saja masuk ke sini, termasuk keinginan orang tua untuk berhaji misalnya, keinginan orang tua untuk umroh misalnya, ternyata sampai wafatnya belum bisa menunaikan keinginannya. Keinginan orang tua untuk bangun masjid misalnya, keinginan orang tua untuk bikin panti asuhan, sampai wafatnya belum tertunaikan, sedangkan kita mampu, tunaikan. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Menunaikan janji. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman beliau berdua. Teman sekolah, teman kerja, tetangga, teman di kantor, ya, teman ngaji. Muliakan mereka. Ya, muliakannya bagaimana Ustaz? Ya kalau misalnya biasa ibu atau bapak ngirim makanan kepada mereka, setelah ibu bapak enggak ada kita kirim. Biasanya ibu bapak kalau lagi panen ngirimi teman-temannya, setelah ibu bapak meninggal kirimi. Minimal ya, minimal. Minimal. Teman-teman ibu itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ibu mulai gak pernah lupa sama, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Minimal kemudian teman-teman itu akan mendoakan. Yang mungkin ibu kita, mungkin teman ibu kita sudah lupa lama, tapi begitu kita kirimi, saya anaknya Bu Fulanah, ya Allah leh, tuh ibumu itu ya Allah baik banget, ya Allah rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Minimal jadi teman-teman ibu atau bapak kita jadi ingat terus mendoakan, kan menguntungkan buat orang tua kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima, menyambung silaturahim. Siapa? Yo kerabatnya. Kerabatnya orang tua kita. Pak D. Siapa lagi? Bu D. Siapa lagi? Pak Le, Bu Li, Uti, tante, om, ya, ponaan. Pokoknya silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Apalagi, apalagi seandainya itu adalah kakak atau adik dari ibu kita. Wah, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Kakaknya ibu, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu itu seperti ibu. Ya, seperti apa? Ibu. Maka jangan sampai begitu ibu kita meninggal enggak pernah kita silaturahim kepada bule, kepada bude, jangan. Ya, ya termasuk Pak Le, bule, Pak De, tapi Nabi SAW secara khusus menyebutkan al-khalah, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, bimanzilatil um, seperti ibu, seperti ibu kandung kita. Ini empat hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang pertama, nak? Doa. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, menyambung teman orang tua. Yang keempat, silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis ini menurut sebagian ulama dhaif, tapi masing-masing poin empat itu ada dalil lainnya, Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga bisa diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tentunya pada hari ini setidaknya kita mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama, bagi yang berkumpul di majelis dan di masjid ini, kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, sholatul jamaati tabdulu min sholatil faddi bi khamsi wa ishrina darajah wa fi riwayatin bi sab'i wa ishrina darajah. Bahwa baginda Rasulullah SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian dengan dilipat gandakan 20 kali lipat, 25 lipat atau 27 lipat sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan keutamaan insyaallah kita menunggu sholat ke sholat, yaitu yang dinamakan dengan itikaf, intidor. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa intidorus sholati ila sholat sholatun, bahwa menunggu sholat ke sholat dihitung sholat. Dan keutamaan juga bagi orang yang sholat isya berjamaah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi, tsumma la atauhuma ila habwa. La atauhuma walau habwa." Nabi sallallahu mengatakan, seandainya orang-orang tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan ini keutamaan yang sangat agung. Sedangkan keutamaan yang kedua, kita berada dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu majelis yang diridhoi oleh para malaikat, yang didoakan oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hut fi bahriha wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadu ajnihatahu li talabil ilmi ridan bima yaf'al." Baginda Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, bersolawat kepada orang-orang yang belajar ilmu. Adapun solawat Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu dan kepada orang yang belajar ilmu, ada agama, din, yang dimaksud Allah mengampuni, Allah merahmati, dan Allah memberkati. Sedangkan salawat para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, maka yang dimaksud mereka memintakan ampunan buat kita. Mereka berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahum. Mereka memintakan rahmat buat kita semua, kepada Allah Ta'ala, Allahumma arhamhum. Ya Allah rahmati mereka. Maka majelis ilmu, majelis zikir adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayuhal ladhina amanu, attaqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat anugerah yang hebat, yang besar. berupa Al-Quranul Karim yang merupakan cahaya dan hidayah dan petunjuk yang membukakan kepada kita banyak rahasia yang kita tidak mengetahui dari hakikat kehidupan manusia. Dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita hal-hal yang terkadang bagi sebagian orang sesuatu itu dianggap baik, atau sebaliknya sesuatu dianggap buruk, namun sebaliknya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebaliknya. Orang melihat baik sesuatu tapi buruk menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau menganggap buruk sesuatu tapi adalah baik menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu. Terkadang kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dan kalian tidak tahu apapun. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di antara ketetapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita adalah takdir. Perjalanan hidup ini sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap manusia menjalani hidupnya sesuai dengan garis takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah gariskan untuknya. Dan bahkan garisan takdir ini sudah Allah tetapkan bagi kita 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi tercipta. 50 ribu tahun. Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi subhanallah ikhwatal iman, nasib masing-masing kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum adanya langit, bumi dan yang lain sebagainya. Setiap personal kita, tidak terjadi apapun, hatta daun yang jatuh, kecuali telah maktub di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menguji kepada seorang hamba, ujian itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ujian itu terkadang kita merasakan sebagai sesuatu yang pahit, tapi setelah lewat masa ujian ini, entah itu lewat di dunia dan kita merasakan akibatnya, atau setelah lewat kita tinggalkan dunia ini dan Allah berikan di akhirat jauh yang lebih dahsyat daripada semua penderitaan dunia yang kita jalani. Karena selama apapun perjalanan hidup di dunia, dibandingkan akhirat adalah sesuatu yang tidak ada nilainya, sangat sebentar. Antum membaca sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam, berapa lama beliau hidup? 990 tahun. Sekarang setelah beliau wafat sampai hari ini sudah lebih dari itu. Setelah wafatnya Nabi Nuh alaihi salam sudah lebih dari 950 tahun, mungkin berlipat. Padahal belum kiamat, belum jalanin akhirat, belum adanya kehidupan akhirat untuk semuanya. Beliau sudah masuk ke dalam alam akhiratnya, tapi kita semuanya masih menjalani bagian dari kehidupan dunia. Yang dijalani oleh Nabi Nuh alaihi salam di alam barzakh lebih lama ketimbang apa yang dijalani di atas tanah. Subhanallah, hadza dunya. Inilah dunia. Lamanya sebentar. Nabi Adam alaihi salam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, tapi dikurangi 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam minta kepada Allah supaya diberikan sebagian umurnya untuk salah satu cucunya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Karena Nabi Adam bertanya, berapa umurnya Daud? Umurnya Daud ini saya tetapkan, kata Allah, 60 tahun kalau tidak salah, atau 40 tahun, ana lupa hadisnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Kata Nabi Adam, cucu saya ini tampan, bagus, tapi kenapa usianya cuma 40 tahun? Zid min umri, tambahkan umurku sedikit. Ditambahkan umurnya oleh Allah, diambilkan ana ingat hadisnya. Diambilkan 60 tahun supaya genap Nabi Daud 100 tahun umurnya. Diambilkan 60 tahun dari Nabi Adam. Maka ketika usia Nabi Adam 940 tahun, datang malakul maut menyambut nyawanya. 940 tahun. Masya Allah. Kalau manusia sekarang usianya berapa? 89. Ya Allah, sudah lucu orangnya. Ya. Yeah. Kalau zaman itu usia berapa? Baru 140 tahun, balita. Bawa 500 tahun. Ya, yeah. Subhanallah. Masih perjalanannya masih panjang. Tapi khalas, sudah lewat semuanya. Ini dunia. Di antara contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang perjalanan ujian-ujian hidup. Apa yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihi salam. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Sa'd ayat 41 sampai 44. Wa dzkur 'abdana Ayyuba idznada rabbahu anni massaniya ad-dur anni massaniya asy-syaitanu binasbin wa 'adzab. Urkud bi rijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Dan ingatlah tentang hamba kami Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, aku disakiti oleh syaitan, aku ditimpa penyakit dan menderita, ya Allah. Ini doa Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau panjatkan kepada Allah setelah menjalani ujian 18 tahun. 18 tahun menjalani ujian itu. Dan antum membaca dalam kisahnya bahwa ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengambil semua apa yang dia punya. Hartanya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya semua dimatikan. Semuanya mati. Tidak cukup sampai di sana, beliau menderita sakit yang membuat dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan ini 18 tahun beliau alami, sampai istrinya yang dari wanita terhormat luar biasa menjadi tukang cuci dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah jadi tukang cuci. Sampai terakhir ketahuan ternyata istrinya, perempuan ini adalah istrinya Ayyub yang penyakitan itu. Akhirnya orang sudah tidak mau lagi terima. Oh, jangan sampai kita ketularan Ayyub. Memang biasanya orang kalau sudah lagi kaya raya, semua banyak, semua ngaku sahibnya. Wallah ente kenal fulan, wallah sahibna. Teman majelas. Tapi kalau sudah kere lagi bangkrut, wallah hatta laler enggak mau kenal sama kita. Ini sifatnya manusia seperti itu. Dijauhkan. Sampai akhirnya terpaksa perempuan ini, istrinya Nabi Ayyub, untuk membeli obat dan makan untuk hari itu. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menghidupi dirinya kecuali dengan menjual kepang rambutnya. Rambutnya dikepang, yang rambutnya bagus dikepang, dipotong dia untuk jual rambutnya. Nabi Ayyub alaihissalam melihat istrinya di hadapan dia pakai kerudung, tanya, "Kenapa kamu pakai kerudung? Lepas kerudungmu. Kenapa di hadapan saya suamimu?" Tapi istrinya tidak bicara, tidak ngomong kalau dia habis menjual rambutnya. Subhanallah, sudah terpaksa. Maka ketika dibuka rambutnya ternyata pendek, karena sudah dijual potongan kepangan rambutnya ini, Nabi Ayyub sempat sumpah, "Nanti wallah kalau ana sembuh, ana cambuk kamu 100 kali." Nabi Ayyub sumpah, "Ana sembuh, ana akan cambuk kamu 100 kali." Subhanallah, setelah kondisi yang sedahsyat itu, Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni masani asy-syaitanu binusbi wa 'adzab." Wahai Tuhanku, aku ditimpa oleh syaitan dengan godaan dan penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan mata air dari kakinya Nabi Ayyub alaihissalam ketika itu di pembaringannya. Allah berfirman, "Urkud bi rijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab." Hentakkanlah kakimu di tanah, akan keluar air yang itu adalah mandi yang baik dan minuman yang dingin untuk kamu minum. Maka Nabi Ayyub dengan sisa tenaganya dia hentakkan kakinya ke tanah, keluar air. Dia minum dari air itu, dia mandi dari air itu, tumbuh lagi dagingnya seperti awal, sembuh semua penyakitnya dan tumbuh lagi dagingnya seperti semula. Dari kurus kering cuma tinggal tulang sama kulit saja, tumbuh seperti 18 tahun yang lalu. Kembali sehat walafiat. Kemudian waktu dikisahkan dalam riwayat bahwa seperti ketika istrinya pulang, dia melihat, mana kok enggak ada di tempat tidur. Dia lihat ada orang laki yang sudah lupa kalau ini sosok suaminya sekian belas tahun yang lalu.
1: Dia tanya, "Pak, mana suami saya? Kalau sudah meninggal, mana jasadnya?" Dikatakan, "Kamu lupa sama saya. Saya suamimu, Ayyub." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna." Kami kembalikan keluarganya kepadanya, ditambah lagi sejumlah itu. Jadi kalau anaknya misalnya 10, ditambah lagi 10 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra liulil albab, dan sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati nurani. Pelajaran apa? Bahwa orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, pasti happy ending. Pasti bahagia. Tidak mungkin tidak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Ayyub terkait dengan sumpahnya untuk memukul istrinya 100 kali. Wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnath. Ambil 100 lidi, ikat, tepukkan sekali ke istrimu. Ambil 100 lidi, ikat, tepukkan 100 kali ke istrimu. Wa la tahnath. Jangan kamu mengingkari janjimu. Ya, ini sudah janji dia. Fadrib bihi wa la tahnath. Pukulkan itu dan jangan kamu membatalkan komit janjimu kepadanya. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayyub adalah orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Dia adalah hamba yang suka terus kembali kepada Allah. Awwab itu artinya ada apa-apa balik ke Allah, selalu balik ke Allah, selalu balik ke Allah, selalu minta kepada Allah, selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kondisi yang dia hadapi.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل.
5: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?

0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Soal jawab.
3: Akal sama dengan alat penerima beban syariat. Logika sama dengan suatu yang berkenaan dengan sebab akibat. Ketika Abu Lahab dan Abu Bakar menerima kabar Isra Mi'raj, ana menganggap Abu Lahab bukan menggunakan akal tapi logika. Lain dengan Abu Bakar, ia menggunakan akal. Mohon koreksi Ustaz. Ana enggak tahu ya, emang ada bedanya akal dengan logika? Kalau memang bedanya seperti ini, ya intinya logika itu juga hasil produknya akal. Kalau dia tidak berakal, dia nggak bisa pakai logika kan? Ya, logika itu kan hasil produk atau analisanya akal. Orang bisa menentukan sebab dan akibat itu kan juga berdasarkan maklumat yang sampai kepada dia. Kalau dia dapat informasi dari panca inderanya dia, dia bisa pikirkan, dia bisa cari hubungan sebab akibatnya, dia akan katakan, oh iya, saya percaya ini. Ya, itu juga hasil penggunaan akal juga gitu. Intinya hukum akal itu yang Anda ingin sampaikan di sini adalah hukum akal itu tidak qat'i kecuali semua orang berakal sepakat, baru itu hukum yang qat'i. Qat'i itu artinya pasti benar. Ya, Anda ulang. Hukum akal atau logika atau apalah terserah namanya, itu tidak pasti benar kecuali kalau semua orang berakal mengatakan seperti itu, mengakuinya. Kalau hanya

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya rasul Allah dullani ala amalin idha ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, wahai Rasulullah SAW, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, maka Allah SWT akan mencintaiku, dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku. Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutamaan zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu khata, banyak melakukan kesalahan. Siapapun dia, seorang ustaz, seorang kiai, ajengan, demikian pula yang lainnya, tak pernah lepas dari yang namanya maksiat, dosa dan kesalahan. Walaupun tentunya keistimewaan orang-orang yang saleh, keistimewaan orang-orang yang beriman, setiap kali mereka jatuh kepada dosa, mereka segera taubat, mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah, zakarullah, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka pun segera mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak ngeyel dan terus-menerus, tidak menerus-menerus di atas dosa tersebut. Ini keistimewaan seorang mukmin yang saleh. Maka setiap kita tidak lepas dari dosa, sementara dosa itu akhi, pengaruhnya mengerikan. Dosa itu pengaruhnya menghancurkan keberkahan, menjauhkan seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla. Dosa itu mencabut kelezatan ibadah, menghalangi. Sama sabda, "Innal 'abda la yuhramu rizq lam yusibuh." Seorang hamba terhalang dari rezeki akibat dosa yang ia lakukan. Dosa ya akhal Islam menghilangkan pengagungan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa ya akhal Islam menjadikan rasa takut kepada Allah sirna di hati kita. Dosa ya akhal Islam menyebabkan kita jatuh kepada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan terkadang seseorang merasakan kesialan dosa setelah beberapa tahun setelah itu ya akhal Islam. Setelah beberapa tahun dia berbuat dosa, baru dia merasakan kesialan dosa. Seperti yang dikisahkan oleh seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Mubarak, di mana beliau mengatakan, "Aku dahulu pernah mengejek seseorang. Aku katakan kepada dia, 'Ya, hai bangkrut.' Setelah 20 tahun, aku yang bangkrut dan aku terjerat oleh hutang piutang sehingga aku dipenjara. Aku ingat 20 tahun yang lalu aku melakukan dosa. Ternyata baru sekarang aku mendapatkan kesialan dosa itu." Dosa akal Islam pengaruhnya dahsyat sekali, ya buruk sekali di dunia apalagi di akhirat. Hitamkan hati sehingga tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Banyak orang yang banyak berbuat dosa, hatinya tidak lagi merasakan sakitnya dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ketika hati itu telah dipenuhi titik-titik hitam, maka saat itu tertutuplah hati kita ya akhul Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Innal 'abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang hamba apabila melakukan dosa, akan diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba fa in ada wa taba saqula qalbu. Kalau ia bertaubat, dia kembali kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bersih. Masyaallah. Fa in ada zida. Tapi kalau ia kembali lagi kepada dosa yang sama, ketika ia melakukan dosa tersebut langsung ditambah goresan hati. Hatta ta'luwa qalbah. Sehingga dosa itu, titik-titik hitam itu, goresan-goresan hitam itu memenuhi ruang-ruang hati. Itulah yang dimaksud Rasulullah dalam firman-Nya, kalla bal rana qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali tidak, justru ran, goresan-goresan hitam akibat dosa itu memenuhi hati-hati mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya akhi, yang orang yang meremehkan dosa itu hanyalah orang bodoh saja. Orang bodoh yang meremehkan dosa, sebab orang yang tahu bahwasanya dosa itu pengaruhnya buruk, ia akan takut, ia akan lari, ia akan khawatir. Oleh karena itulah para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan kebodohan. Apa maksud dengan kebodohan di sini? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir seperti tafsir Kathir, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kita akan dapat para ulama tafsir mengatakan kullu 'asir jahil. Setiap orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya bodoh, jahil. Apalagi kalau dia sudah tahu itu maksiat dan ia lakukan juga, itu bodoh, saudaraku. Seperti misalnya kalau anak berkata sama antum, ini jangan diminum, ya, air di gelas ini ada racunnya. Sudah tahu ada racunnya diminum juga, boleh nggak saya katakan kamu bodoh? Ini orang bodoh, sudah tahu di situ ada racunnya, sudah tahu maksiat itu bisa menjerumuskan kepada api neraka, sudah tahu maksiat itu bisa menghitamkan hati, tapi dia lakukan juga. Orang bodoh, saudara. Maka ya akhi, yang kita khawatirkan dosa itu pengaruh setelahnya. Yang kita khawatirkan dari dosa itu, ya akal Islam, ya, kesialan-kesialan setelahnya di dunia dan akhirat. Itu yang kita khawatirkan. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana supaya dosa itu tidak berpengaruh buruk dalam hidup kita? Bagaimana supaya dosa itu tidak menimbulkan dosa yang lainnya? Karena memang menjadi sebuah dosa, bahwa yang namanya dosa itu selalu menyeret kepada dosa yang lain, itu tabiat dosa seperti itu. Syekh Abdul Salam Asy-Syu'ayr ya, menyebutkan ada sebuah cara agar kita terhindar daripada kesialan dosa. Apa itu? Yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'adz bin Jabal. dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Misalnya perbuatan kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di situ Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah as-sayyi'ah. Dengan apa? Al-hasanah. Apa fungsinya? Tamhuha. Ini saya, hasanah itu akan menghapus apa sayyi'ah tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah ya dalam surat Hud ayat 114. Menabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata qorafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dirikan salat di waktu pagi dan petang. Dan sesungguhnya kata Allah, perbuatan hasanat bisa menghilangkan, menghapuskan perbuatan sayyi'ah, keburukan. Kata beliau, ini memberikan kepada kita sinyal bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan setelah perbuatan buruk itu akan menghapus dosa, termasuk padanya kesialan-kesialan yang akan muncul setelah. Bukannya salah kesalahi akhul Islam. Apabila mereka jatuh kepada dosa, segera mereka bersedekah. Ada di antara mereka apabila jatuh kepada dosa, maka esok harinya mereka segera berpuasa. Semua itu dilakukan supaya apa? Akal Islam menghapus dosa-dosa kita dan menghilangkan akibat-akibat buruk daripada dosa tersebut.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Jumat 26 Zulhijjah 1447 Hijriyah.
1: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Hanan Yasir MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Bahagiamu Adalah Bahagiaku.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, ahibati fillah, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali serial kita bersama dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam, agar hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, agar setiap tingkah laku kita dan tidak tanduk kita menjadi sebuah tingkah laku yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Saat kita menjadikan setiap tingkah laku kita, tindak tanduk kita sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau dengan cara mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tahu Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sabda beliau bahwa di antara amalan yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla adalah membahagiakan hati seorang muslim. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ahabbul a'mali ilallah, di antara amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kebahagiaan yang dimasukkan oleh orang tersebut ke dalam hati seorang muslim. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa membahagiakan orang lain, maka lakukanlah. Maka sampai dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, La tahkirana bilal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin talq. Janganlah kalian sampai menyepelekan satu kebaikan, walaupun kalian hanya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang berseri-seri. Kita tahu, sekedar kita menampakkan wajah yang berseri kepada saudara kita, sungguh hal itu akan bisa membahagiakan hati saudara kita. Dan Rasulullah SAW sampai memberikan sebuah ibarat dan memberikan sebuah gambaran, lakukanlah kebaikan kepada saudaramu, walaupun dengan cara yang paling sederhana, walaupun dengan cara yang paling mudah. Dan ini termasuk bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebelumnya Rasulullah SAW juga menyebutkan habun nas ilallah, dan orang yang paling dicintai di sisi Allah SWT adalah anfa'uhum linnas, itu orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, orang-orang yang paling bisa memberikan kontribusi kepada orang lain, orang-orang yang paling bisa mengulurkan tangannya kepada orang lain, orang-orang yang tangan kanannya senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang senantiasa meletakkan tangannya berada di atas. Maka dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyebutkan bahwa tangan di atas akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tangan yang ada di bawahnya. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian Rasulullah menyambungnya dengan sabda beliau, wa habbu al-a'mal ilallah, dan amalan yang paling dicintai di sisi Allah SWT adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, yaitu kebahagiaan yang kita sematkan, kebahagiaan yang kita masukkan, kebahagiaan yang kita berikan kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Jikalau Rasulullah SAW begitu perhatian dan memberikan anjuran kepada kita untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita sesama kaum muslimin, maka bagaimana ketika Rasulullah SAW bermuamalah dengan istri-istri beliau? Tentu semangat Rasulullah SAW untuk memasukkan kebahagiaan itu akan menjadi lebih besar, dan faktor pendorongnya juga menjadi lebih kuat. Kita bisa melihat banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berupaya membahagiakan istrinya. Dan kita tahu istri Rasul alaihissalatu wassalam bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi beliau punya beberapa istri, dan ini merupakan kekhususan dari Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam Islam, seseorang jika lo memiliki istri lebih daripada satu, punya istri dua, tiga, atau empat, maka kita punya kewajiban untuk berlaku adil kepada istri kita. Kita berlaku adil dalam memperlakukan istri kita. Tentu di sini keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bisa dinilai secara kuantitatif, yang bisa diangkakan satu malam dengan satu malam, dua malam dengan dua malam. Atau keadilan dalam bentuk kita memberikan nafkah 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya, secara kuantitatif. Sedangkan keadilan secara kualitatif berupa kecondongan rasa sayang, kecondongan rasa cinta, maka tidak ada di antara kita yang mampu untuk memberikan keadilan secara kualitatif. Nah, Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan istrinya dengan istri yang tentunya banyak, dan beliau mencoba untuk membahagiakan istrinya sesuai dengan apa yang telah Allah SWT berikan kepada beliau. Dan Rasulullah berupaya untuk membahagiakan semua istrinya tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Nah, saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba untuk membahagiakan saudara kita sesama kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membahagiakan saudara kita sesama kaum muslimin. Kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW. Kita berupaya untuk membahagiakan pasangan kita, membahagiakan istri kita, atau bagi seorang wanita membahagiakan suaminya, sebagaimana dulu Rasulullah SAW berupaya untuk membahagiakan pasangannya. Jikalau kita bisa menggambarkan dengan kalimat yang sangat pendek bagaimana dulu Rasulullah membahagiakan pasangannya, maka ada satu kalimat yang mewakili itu semua. Seolah-olah Rasulullah SAW saat berupaya untuk membahagiakan pasangannya, beliau memberikan sebuah gambaran, bahagianya adalah bahagiaku, bahagiamu adalah bahagiaku. Bahagianya istri Rasulullah SAW merupakan kebahagiaan di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya sesuatu yang sudah banyak hilang di tengah hati para orang-orang yang beriman, di hati para suami. Banyak di antara suami yang tidak lagi punya orientasi untuk membahagiakan pasangannya. Yang dipikirkan hanyalah egonya semata. Yang dipikirkan hanyalah kesenangannya semata. Yang dipikirkanlah hanyalah ambisinya semata. Tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk membahagiakan istri. Banyak di antara para suami ketika punya uang misalnya, dia bersikap pelit, bakhil kepada istrinya, hanya untuk membelikan sekedar makanan yang disukai oleh istrinya, atau membelikan sekuntum bunga mawar misalnya sebagai suatu surprise untuk istrinya. Dia begitu sulit untuk mengeluarkannya. Tapi kalau dia bicara masalah hobi misalnya, misalnya ada suami yang hobi otomotif, dia suka memodifikasi mobilnya atau memodif motornya misalnya, dia rela mengeluarkan uang jutaan rupiah misalnya hanya untuk menyenangkan egonya, menyenangkan hawa nafsunya, hanya untuk memperturutkan ambisinya. Tapi saat bicara untuk mengeluarkan uang dalam rangka membahagiakan istrinya, dia begitu pelit, dia begitu bakhil. Atau misalnya dia mendapatkan istrinya ingin birrul walidain kepada orang tuanya, kemudian dia begitu bakhil untuk bisa mendukung keinginan istrinya dalam rangka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Karena harusnya kita sebagai orang yang beriman, kita harus yakini dulu bahwa kebahagiaan istri kita adalah kunci kebahagiaan diri kita. Kita gak akan pernah menjadi suami yang berbahagia kalau kita enggak punya orientasi untuk membahagiakan istri kita. Yakinlah Allah Azza wa Jalla akan membukakan pintu rezeki untuk seorang suami Jikalau suami itu berupaya untuk membahagiakan istrinya, membahagiakan anak-anaknya. Jadi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, harusnya kita berupaya untuk menjadikan kebahagiaan istri kita menjadi sebuah prioritas utama. Dan jangan sampai kita memiliki suatu perasaan gengsi, perasaan malu saat kita berupaya membahagiakan istri kita. Karena banyak di antara kita yang kita merasa bahwa saat kita berlemah lembut kepada istri kita, saat kita membahagiakan istri kita, kita khawatir dikatakan sebagai anggota ikatan suami takut istri. Seolah-olah kita takut sama istri. Seolah-olah kita adalah seorang pria yang tidak punya harga diri. Seolah-olah kita seorang pria yang enggak punya suatu wibawa dan izzah di mata istrinya. Sehingga dengan mudah istri kita menyuruh diri kita, memerintah diri kita, minta tolong sama kita. Padahal saat kita menolong istri kita, saat kita membantu istri kita, sungguh itu adalah tanda kemuliaan kita sebagai seorang suami, tanda tanggung jawab kita sebagai seorang pasangan. Dan lihatlah Rasulullah SAW, berbagai upaya dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membahagiakan pasangannya dan istri-istrinya. Karena bahagiamu adalah bahagiaku. Karena bahagianya adalah bahagiaku. Bahagianya pasangan kita, bahagianya hatinya istri kita adalah bahagianya kita juga. Kita merasa bersedih, istri kita merasa bersedih. Kita merasakan kebahagiaan sebagaimana istri kita juga merasakan kebahagiaan. Jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh istri kita punya hak atas diri kita sebagaimana istri kita juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada diri kita. Kalau kita berpikir bahwa istri kita punya kewajiban untuk membahagiakan pasangannya, membahagiakan suaminya, membahagiakan diri kita, maka yakinilah bahwa sungguh di saat yang sama kita juga punya kewajiban untuk membahagiakan ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan ini menjadi sebuah kaidah. Walahunna, dan bagi wanita, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Mereka punya hak sebagaimana kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada diri kita dengan cara yang baik. Dengan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa menunjuki hati kita semua di atas cahaya hidayah dan taufik. Kita semua punya kewajiban untuk membahagiakan istri kita, dan itu harga mati. Tidak boleh terbesit di dalam hati kita untuk menyakiti hati pasangan kita. Tidak boleh sama sekali. Sungguh kita sudah mengambil pasangan kita dengan sebuah ikatan yang sangat-sangat berat di hadapan Allah SWT. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Sebuah tali ikatan yang sangat kuat. Tali ikatan yang sangat kencang. Kita sudah mengucapkan sebuah ikatan yang sangat kuat sekali ketika kita mengucapkan qabiltu taswijaha wa nikahaha li nafsi bidharik. Aku terima nikahnya, aku terima kawinnya untuk diriku dengan mahar yang sudah saya sebutkan itu. Saat itu terjadi sebuah peralihan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami. Dan itulah kita yang sudah menjadi suami bagi seorang istri, yang menjadi suami yang punya tanggung jawab yang tidak mudah di hadapan Allah SWT. Seorang suami akan terperosok ke dalam neraka hanya karena apa yang kita lakukan kepada istri kita. Saat kita enggak bisa memberikan tanggung jawab kepada istri kita, saat kita tidak bisa membahagiakan istri kita. Jadi saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, jangan pernah terbesit di dalam hati kita untuk menyakiti pasangan kita. Jangan pernah terbesit dalam hati kita untuk mengecewakan pasangan kita. Karena kita sudah mengambilnya dari ayahnya, dari abahnya dengan sebuah ikatan yang begitu berat. Kita punya kewajiban membahagiakannya, baik membahagiakannya di dunia dengan cara memberikan nafkahnya, dengan cara memberikan perhatiannya, dengan cara mengantarkan kebahagiaannya, dan juga kebahagiaan di akhirat kelak, dengan cara kita juga mengajak istri kita untuk senantiasa berada di atas jalan hidayah. Tidak boleh sekali-kali kita menelantarkan istri kita, baik secara lahir maupun secara batin, baik dunia maupun akhirat. Tidak boleh seorang suami kemudian membiarkan istrinya tidak mendapatkan hidayah. Kalau kita berangkat ngaji misalnya, istri juga dia ajak ngaji dong. Atau kalau kita mendapatkan kebaikan, istri juga kita kasih kebaikan yang sudah kita dapatkan misalnya. Dan itu cara kita membahagiakan istri, baik membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Membahagiakan fiddarain, membahagiakan istri di dua dunia sekaligus, di dalam dunia yang fana ini dan di dalam kehidupan setelah kehidupan yang fana, itu di akhirat kelak. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, seorang suami punya kewajiban untuk membahagiakan istrinya sebagaimana dulu Rasulullah alaihi salatu wasalam, uswatun hasanah kita, teladan kita. Beliau sallallahu alaihi wasalam juga berupaya keras untuk keadilan dari sisi kuantitatif yang bisa dihitung. Secara kualitatif kita memang tidak bisa adil. Gak mungkin kita bisa membagi cinta dengan rata.

bersama dengan istrinya. Dan kita tahu, dalam ilmu psikologi, seorang pria dalam satu hari satu malam harus mengeluarkan 7.000 kata. Berbeda dengan seorang wanita, dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa seorang wanita dalam satu hari satu malam 24 jam harus mengeluarkan 21.000 kata. Maka kecenderungannya kita bisa dapatkan seorang wanita akan lebih banyak bicara daripada seorang pria. Seorang wanita akan memiliki kebutuhan untuk lebih banyak didengar daripada seorang pria. Maka ini adalah tabiat dasar seorang wanita. Fitrahnya dasar seorang wanita. Wanita itu ingin didengar. Ingin diperhatikan. Wanita itu juga di antara kita, saat istri kita ngomong sama kita, saat istri kita cerita sama kita, kita masih sibuk dengan HP kita, kita masih sibuk dengan laptop kita, kita masih sibuk dengan kerjaan kita. Yakinlah bahwa saat kita meluangkan waktu untuk mendengarkan isi hati istri kita, saat kita meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan yang keluar dari jiwanya misalnya, curhatannya, hal itu tidak akan pernah mengurangi waktu kita. Justru akan membuat waktu kita jadi berkah. Allah mudahkan urusan kita. Allah lancarkan segala keperluan kita. Hanya gara-gara kita mendengarkan curahan hati istri kita. Jangan sampai kemudian banyak sebagaimana terjadi di tengah rumah tangga kaum muslimin. Waliyadubillah. Nas'alallahu salama. Terjadi yang namanya perselingkuhan. Karena ternyata seorang istri tidak mendapatkan sosok yang mau mendengarkan ceritanya. Suaminya sibuk bekerja. Suaminya berangkat bekerja sebelum matahari terbit dan baru pulang setelah terbenamnya mata anak dan mata istrinya. Gak ada waktu bagi istri untuk cerita. Maka sampai-sampai istri itu mencari sarana. Mencari orang yang mau mendengarkan ceritanya. Maka dengan itulah muncullah yang namanya istilah pil. Pria idaman lain yang diidam-idamkan oleh seorang wanita yang bisa dengerin ceritanya, yang bisa menaruh perhatian kepada dirinya, yang bisa meletakkan cintanya dengan tulus kepada dirinya. Banyaknya istilah pil atau istilah berondong lah atau istilah yang lainnya, istrinya kembali kepada selingkuhan. Disebabkan karena sang suami gak bisa menjadi pendengar yang baik. Seorang suami tidak bisa mendengarkan cerita istrinya. Maka kalau kita melihat fenomena di luar sana, banyak kemudian para wanita yang punya selingkuhan, rata-rata adalah bukannya mereka enggak dikasih nafkah, enggak sama sekali. Mereka dikasih nafkah yang berkecukupan, dikasih rumah yang mewah, dikasih mobil yang mewah, dikasih harta yang mencukupi, dikasih uang bulanan yang berlebih. Kita tahu uang bulanannya berlebih. Tetapi mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Hati mereka kering. Obrolan dari istrinya. Istri itu butuh ngobrol. Dan kita sebagai seorang suami harus punya tempat. Tempat di dalam satu rumah. Di mana kita bisa ngobrol. Entah itu di ruang tamu. Entah itu di ruang keluarga. Entah itu di meja makan. Ada waktu-waktu yang kita alokasikan dengan pasangan kita untuk ngobrol. Walaupun ngobrolnya terkesan tidak ada arah. Kadang ngobrol ini, kadang ngobrol itu. Yang penting ngobrol sambil kita minum kopi, sambil kita minum teh, sambil kita makan makanan ringan. Yang pasti harus ada waktu. Yang kita obrolin bersama dengan istri kita, entah apa yang diobrolin. Walaupun kita menganggapnya bahwa obrolan itu bukanlah obrolan yang bermutu. Misalnya istri cerita harga bawang naik, harga kentang naik. Misalnya istri cerita misalnya tadi pas ngantar anak ke sekolah, ban motornya gembes. Bagi seorang pria terkadang menganggap bahwa itu suatu obrolan yang gak ada nilainya, receh gitu. Tapi bagi seorang istri saat bisa mengungkapkan ceritanya, membagi rasanya kepada suaminya, mereka mendapatkan kebahagiaan. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seorang panglima perang saja,

0: Banyak di antara kita mungkin hanya sebagai pemimpin saja, kepala RT, kepala RW, kepala kelurahan, kepala negara bahkan. Tetapi sangat sedikit di antara kita yang mengumpulkan tiga sifat besar yang telah dikumpulkan pada diri Rasulullah SAW sebagai panglima perang, sebagai kepala negara, dan sebagai seorang da'i, seorang mufti, seorang ulama. Dengan kesibukan yang luar biasa, Rasulullah senantiasa punya waktu untuk mendengarkan obrolan dari istrinya. Kalau kita selama ini gak bisa mendengarkan obrolan dari istri kita, bukannya kita gak punya waktu, saya yakin kita semua punya waktu, hanya kita tidak pernah menyempatkan waktu kita. Bukannya kita gak punya waktu, tetapi kita tidak pernah memprioritaskan waktu kita. Karena waktu kita sama, modal kita sama. Modal kita 24 jam sehari, sama. Yang kita makan juga sama. Mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein, sama semuanya. Hanya saja ada di antara kita yang bisa memprioritaskan waktu, dan ada di antara kita yang gak bisa prioritas waktu. Dulu di sebuah tempat yang karakternya adalah karakter iklim gurun misalnya, ketika siang sangat panas sekali, ketika malam dinginnya luar biasa, maka akan lebih nyaman jika lo melakukan perjalanan di malam hari misalnya. Maka Rasulullah SAW pada saat itu melakukan perjalanan di malam hari. Dan kemudian disebutkan oleh Ibunda Aisyah, Nabi SAW biasa melakukan perbincangan dengan diriku di tengah perjalanannya. Nah, di tengah perjalanannya Rasulullah SAW meluangkan waktunya untuk berbincang dengan istrinya. Nah, ini bisa kita lakukan, ini bisa kita contoh. Saat kita menyetir kendaraan, jangan sampai kita nyetir kendaraan yang disetil hanya yang disetel di mobil kita hanya sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita. Justru ini kesempatan kita, misalnya kita melakukan perjalanan 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan 5 jam. Ini waktu yang terbaik untuk membangun cinta di antara pasangan suami dan istri. Cerita. Waktu 5 jam itu cerita sambil suami nyetir, sambil dengerin ceritanya, sambil nanggepin. Dan ini waktu yang tepat sebenarnya. Jangan sampai pas perjalanan kita sibuk sendiri. Sang suami sibuk nyetir, istri sibuk dengan HP-nya, atau anak kita sibuk dengan HP-nya. Itu waktunya untuk saling cerita satu sama lain. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saat berjalanan di atas unta, Rasulullah senantiasa bercerita dengan Ibunda Aisyah. Maka pada saat itu Hafsah mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana jikalau kita bertukar unta? Aku naik ontamu dan engkau naik ontaku, supaya engkau bisa melihat apa yang tidak bisa engkau lihat dan aku bisa melihat apa yang tidak bisa engkau lihat." Maka mereka pun bertukar onta. Saat bertukar onta, kemudian Rasulullah menganggap bahwa itu adalah ontanya Aisyah. Maka Rasulullah ketika berbincang dengan Hafsah dan terus melanjutkan perjalanan dengan waktu yang sangat lama dengan Hafsah, cerita dengan Hafsah, ngobrol dengan Hafsah, sampai-sampai pada saat itu muncullah kecemburuan yang sangat besar pada diri Ibunda Aisyah. Sampai ketika berhenti pada suatu tempat dan Ibunda Aisyah menapakkan kakinya di tanah pada saat itu, Ibunda Aisyah berdoa kepada Allah SWT di tengah kecemburuannya, "Ya Allah, datangkanlah kalajengking dan ular yang akan menggigit diriku, sedangkan Rasulullah dia adalah nabimu, aku tidak bisa berbuat banyak." Disinilah kita bisa melihat kecemburuan seorang Ibunda Aisyah. Terkadang wanita kalau cemburu, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran, dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Kita bisa tahu kalau orang digigit kalajengking, kalau orang digigit ular, itu konsekuensinya bisa mati itu orang. Bisa meninggal dunia karena gigitan kalajengking atau ular tersebut. Apalagi ular gurun pasir. Luar biasa. Termasuk ular yang berbisa dan memiliki bisa yang sangat dahsyat. tidak kalah dengan bisanya ular kobra dan ular laut misalnya. Maka sampai Ibu Aisyah mengatakan, ya Allah, datangkanlah kalajengking dan datangkanlah ular yang akan menggigit diriku. Di tengah kecemburuan itu, Ibu Aisyah berdoa kepada Allah dengan doa itu. Dan bisa kita ambil pelajaran penting bahwa kalau kita melihat istri kita lagi cemburu, jangan pernah tanggapi kecemburuannya. Karena kalau kita menanggapi kecemburuannya, ibaratnya kita menghadapi api dengan api. Api kalau ketemu dengan api akan semakin membesar. Hadapilah api dengan air. Dibutuhkan seorang suami yang tenang, seorang suami yang berakal, seorang suami yang bisa menghadapi situasi itu dengan penuh kelembutan. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, syahidnya dari cerita tadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi adalah Rasulullah senantiasa ngobrol sama istrinya, mendengarkan keluh kesah istrinya, mendengarkan cerita istrinya. Nah, inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita mencontoh Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah dalam cara beliau memperlakukan istri beliau. Cara beliau untuk membahagiakan istri beliau. Caranya simple. Gak butuh modal, gak butuh makan di tempat yang mewah, gak butuh sampai membeli perhiasan yang mahal, tetapi kita hanya butuh kelapangan hati untuk bisa mendengarkan cerita istri kita, walaupun kita bergumam di dalam hati kita, ini ceritanya cuma receh aja, gak ada nilainya, tetapi itulah istri kita. Dengarkanlah cerita istri kita, walaupun cerita istri kita cuma cerita harga bawang, harga minyak, harga sembako, atau cerita-cerita lain yang kita anggap gak ada artinya, tetapi itu akan bisa membahagiakan diri istri kita. Dan cara kita untuk bisa mendengarkan istri kita, ini termasuk bagian dari kelembutan kita kepada pasangan kita. Kita punya kewajiban untuk berlaku lembut kepada pasangan kita, karena kita tahu istri kita diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-qawarir, sebagai gelas-gelas kaca. Kita tahu gelas kaca itu begitu tipis. Jikalau gelas kaca itu jatuh dan pecah, tidak mungkin, mustahil bagi diri kita untuk bisa mengembalikan gelas kaca itu menjadi gelas yang utuh sebagaimana semula, mustahil. Kita bisa bayangkan, Rasulullah SAW memberikan analogi yang sangat indah. Wanita itu ibaratnya al-qawarir, gelas-gelas kaca, botol-botol kaca. Kita tahu kalau kita punya botol atau gelas, kita jatuhkan, pecah itu. Kita mencoba untuk menyatukan gelas itu sebagaimana kita menyatukan puzzle. Bisa atau tidak? Bisa. Kita satukan, kita lem kembali, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Jikalau kemudian bisa kita satukan, gak mungkin gelas itu bisa utuh sebagaimana sedia kala. Akan ada bekasnya. Sama juga kalau kita gak bisa berlaku lemah dan lembut kepada istri kita, kalau kita menyakiti hati istri kita, kalau kita menghancurkan hati istri kita, yakinlah bahwa hancurnya hati istri kita, hancurnya hati pasangan kita, gak mungkin bisa dikembalikan sebagaimana keadaannya semula. Maka dari itu dalam riwayat Bukhari dan Imam Muslim, di dalam sahih keduanya, Anas bin Malik menceritakan terkait dengan kisah Anjasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Waihaka ya Anjasa." Saat itu Anjasa mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk memegangi unta yang dinaiki oleh istri Rasulullah SAW. Dan unta itu akan berjalan dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan orang yang membawa unta tadi. Orang yang menarik tali kekang unta tadi. Kemudian Anjasah tadi diperintahkan Rasulullah SAW untuk membawa unta atau menarik unta yang dinaiki oleh istri Rasulullah SAW. Maka melihat Anjasah berjalan dengan sangat cepat dan menjadikan unta itu juga berjalan dengan sangat cepat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Anjasa, "Wahai haka ya Anjasa, pelan-pelan wahai Anjasa, maka sungguh kamu sedang berjalan dengan para wanita, yang wanita itu sebagaimana al-qawarir, sebagaimana botol-botol kaca, gelas-gelas kaca." Artinya wanita itu begitu halus, wanita itu begitu lembut, wanita itu mudah terpengaruh, wanita itu juga tidak dapat mentolerir kesulitan yang didapatkannya. Wanita itu juga punya karakter juga begitu rentan, begitu lemah, gak bisa menghadapi tekanan yang begitu berat. Sampai-sampai Imam Nawawi ketika menyebutkan terkait dengan hadis ini dalam syarah Muslimnya, beliau menyebutkan bahwa ketika seseorang membawa unta dengan gerakan yang cepat, artinya dengan terburu-buru, hal itu akan menyebabkan orang yang berada di atas unta akan mudah lelah. Dan wanita sifatnya adalah begitu lemah, begitu halus, begitu rentan. Maka Rasulullah mengibaratkan wanita dengan gelas-gelas kaca atau al-qawarir atau botol-botol kaca. Maka dari itulah saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hancur, akan sulit bagi diri kita untuk bisa menyatukan kembali kepingan-kepingan hatinya yang telah hancur tadi. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk membahagiakan istrinya dengan cara menjadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik untuk istrinya, pendengar yang baik dalam rangka membahagiakan istrinya, dan itu yang harus kita contoh. Kemudian saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa membahagiakan pasangan kita, untuk bisa membahagiakan istri kita, selain kita menjadi pendengar yang baik, yang kedua, kita bisa meluangkan waktu kita untuk bercanda dengan istri kita. Yakinlah, saat kita bercanda dengan istri kita, hal itu tidak akan pernah mengurangi kewibawaan kita, enggak akan pernah mengurangi kejantanan kita, tidak akan pernah mengurangi hibah kita di hadapan istri kita. Maka disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam riwayat Imam Nasa'i, ada sebuah kisah yang sangat menarik pada diri Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Ibunda Aisyah, suatu hari istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah bintu Zamah, kita tahu Saudah bintu Zamah adalah seorang wanita tua, seorang janda yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau begitu tua, usianya sangat tua sekali. Kemudian suatu hari Saudah bintu Zamah datang ke rumah Aisyah, dan di rumah Aisyah ada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menyambut Saudah bintu Zamah sebagaimana beliau juga menyambut istri-istri beliau yang lainnya jika mereka datang. Maka pada saat itu Rasulullah menempatkan dirinya di tengah-tengah, di antara Saudah bintu Zam'ah dan di antara Ibunda Aisyah. Jadi kita bisa gambarkan ya, Rasulullah di tengah-tengah, sebelah kanannya Saudah, sebelah kirinya Ibunda Aisyah. Dan pada saat itu Ibunda Aisyah memasak satu masakan yang disebut dengan hariro. Hariro itu semacam sup yang isinya adalah sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, ada ketumbar, dan juga mengatakan makanlah makanan ini. Karena Ibunda Aisyah juga memasak makanan itu dalam rangka menyambut kedatangan Saudah bintu Zamah. Tetapi pada saat itu Saudah bintu Zamah menolak untuk memakannya. Maka sampai kemudian kemarahan Ibunda Aisyah itu sempat memuncak. Karena kita tahu kemarahan itu juga bukan hanya disebabkan karena Saudah tidak mau memakan sup yang dibuatnya, tetapi disebabkan juga karena api kecemburuan. Karena Rasulullah pada artinya memercikkan sup ini ke wajah. Ibaratnya bahasa kasarnya begini, makanlah atau tak guyur kamu pakai sup ini. Maka sampai kemudian pada satu titik bahwa ibunda Saudah bintu Zama tetap enggak mau makan sup itu. Apa yang dilakukan oleh Aisyah pada saat itu? Ibunda Aisyah mengambil sup itu dan dipercikkan ke wajah Saudah. Kita tahu kalau jikalau kejadian itu terjadi pada diri kita, misalnya kita punya dua istri atau tiga istri, dan sesama istri waktu itu pada mercik-mercikkan sop, misalnya pada saling mengguyurkan makanan satu sama lain, mungkin sebagai seorang suami, banyak di antara kita yang langsung tersulut emosinya dan langsung menceraikan salah satu di antara keduanya, atau bahkan bisa diceraikan keduanya. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Saat melihat ibunda Aisyah memercikkan sup di wajah ibunda Saudah, maka Rasulullah pun pada saat yang sama sambil bercanda mengatakan kepada ibunda Saudah untuk memercikkan sup di wajahnya Aisyah gantian. Bahkan mereka saling memercikkan sup satu sama lain di wajah mereka, dan pada saat itu Rasulullah pun tertawa. Dan saat terjadi kejadian itu, sahabat-sahabat di luar sana, di luar rumah Rasulullah SAW, terdengar suara Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ya Abdullah ibnu Umar, Ya Abdullah ibnu Umar." Maka mendengar suara Umar tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Bangunlah, ayo bangunlah, cucilah wajah kalian, karena sungguh sepertinya Umar dan Abdullah ibnu Umar akan datang untuk berkunjung ke rumah ini." Kita bisa melihat bagaimana dari kejadian itu Rasulullah SAW menjadikan suatu kejadian yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang gak layak terjadi di rumah tangga kita, tapi kita memaknainya dengan suatu yang gak serius-serius banget gitu loh. Kita menganggap itu sebagai suatu bahan bercandaan. Kita tahu ketika Rasulullah memercikkan sup itu ke wajahnya ibunda Saudah itu serius. Tapi saat Rasulullah memerintahkan Saudah untuk balas memercikkan sup ke wajah Aisyah, memerintahkan dengan nada bercanda, dan sampai mereka saling memercikkan sup satu sama lain, dan dengan itu kemudian Rasulullah SAW bisa mensikapi kejadian itu dengan sikap yang terbaik, menjadikan kejadian serius yang awalnya diawali dengan sebuah kecemburuan menjadi sebuah percandaan di tengah-tengah mereka. Nah, ini sebagai seorang suami yang harus kita lakukan. Kita sebagai seorang suami harusnya bisa menjadikan setiap momentum yang ada di dalam rumah tangga kita sebagai sarana untuk menguatkan tali pernikahan dan tali cinta di antara kita. Jadi jangan sampai kemudian istri kita lagi marah, istri kita lagi cemburu, istri kita lagi ngambek, lalu kita ikut marah, kita ikut cemburu, kita ikut ngambek. Tidak. Ibaratnya orang Jawa bilang, saya masih ingat betul ucapannya ayah saya, ibu saya, simbah saya. Kalau ada orang berkelahi, misalnya dulu pas kecil saya berkelahi sama adik saya, hanya satu ucapan ibu saya atau bapak saya saat itu. Beliau mengucapkan, "Sing waras ngalah." Yang merasa waras, yang merasa sehat, yang merasa berakal itu mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Maka di sini Rasulullah SAW sudah mempraktekkan itu 14 abad yang lalu. Ketika kita melihat istri kita lagi cemburu, bukan kemudian kita justru ikut-ikutan marah sebagaimana marahnya istri kita karena cemburunya. Ketika kita melihat istri kita lagi ngambek, lalu kita ikut ngambek. Dan kita menanamkan dalam hati kita, memang kamu aja yang bisa ngambek, memang saya gak bisa ngambek misalnya. Maka kita sebagai orang yang diberikan akal yang lebih sehat, diberikan akal yang lebih luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan wanita, harusnya kita bisa memaknai setiap kejadian yang terjadi dalam rumah tangga kita dengan pemaknaan yang terbaik. Sing waras ngalah, kata orang Jawa bilang. Maka di sini Rasulullah SAW bisa menunjukkan sikap adilnya juga. Kita tahu antara ibunda Saudah dengan Aisyah, tentu yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW adalah ibunda Aisyah. Saat melihat ibunda Aisyah memercikkan kuah sop di mukanya Saudah, bukan karena Rasulullah lebih cinta kepada Aisyah lalu Rasulullah SAW membenarkan perbuatannya Aisyah. Tidak. dan berlaku tidak adil kepada Aisyah, tidak. Tetapi Rasulullah SAW tetap berlaku dengan adil. Berlaku dengan adil meskipun beliau begitu mencintai Aisyah melebihi cintanya kepada istri-istri beliau yang lainnya. Nah, disinilah Rasulullah SAW memberikan contoh terbaik kepada diri kita. Di kisah di mana Rasulullah membantu ibunda Saudah untuk memercikkan kuah sop di wajahnya ibunda Aisyah. Bahkan tidak hanya memerintahkan ibunda Saudah untuk memercikkan kuah sop itu ke wajah ibunda Aisyah, bahkan Rasulullah juga membantu ibunda Saudah untuk memercikkan kuah sop itu ke atas mukanya ibunda Aisyah. Maka di sini Rasulullah SAW berhasil menjadikan momentum tragedi itu menjadi momentum yang menyenangkan, yang menimbulkan gelak tawa bahagia di tengah-tengah mereka. Nah, disinilah yang harus kita contoh. Bagaimana Rasulullah SAW berupaya membahagiakan istrinya dengan cara senantiasa melihat istrinya bercanda bersama istrinya, senantiasa mengajak istrinya untuk tersenyum. Ini adalah contoh yang kedua, kasus yang kedua. Bagaimana cara Rasulullah untuk membahagiakan istrinya? Contoh yang ketiga yang kita bisa dapatkan dari sejarah Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW bahkan begitu sudinya dan beliau mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan humor dari istrinya. Kan banyak di antara kita sebagai seorang suami yang gak mau dengerin bercandaan dari istrinya. Masa kayak gitu buat bercandaan, masa gini, masa gitu, dan lain sebagainya. Kita gak mau mendengarkan bercandaan dari istri kita. Lihatlah Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, ibunda Aisyah menuturkan bahwa suatu hari ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, andai kata engkau berada di dalam sebuah lembah dan engkau membawa seekor unta, maka kira-kira engkau akan membiarkan untamu makan di pepohonan yang sudah pernah dimakan oleh hewan lain, ataukah engkau akan biarkan hewanmu untuk makan dan memakan pepohonan yang belum pernah dimakan oleh hewan lain?" Jadi sebuah pertanyaan pancingan dari ibunda Aisyah sekaligus menunjukkan atas kecerdasan beliau. Kita tahu ilmu ibunda Aisyah begitu luas, sampai-sampai dikabarkan bahwa seandainya ilmunya para wanita di muka bumi ini dikumpulkan jadi satu, sungguh ilmunya para wanita itu tidak akan pernah menyamai ilmunya ibunda Aisyah. Punya ilmu yang sangat luas sekali. Dan ini menunjukkan atas kecerdasan beliau radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah ketika menanyakan, "Jika engkau punya seekor unta dan unta itu ada di sebuah lembah dan unta itu hendak memakan makanan atau tetumbuhan, engkau akan biarkan unta itu untuk makan dari tetumbuhan yang pernah dimakan oleh hewan sebelumnya, ataukah memakan tumbuhan yang belum pernah dimakan sebelumnya oleh hewan yang lainnya?" Maka Rasulullah SAW, "Tumbuhan yang belum pernah dimakan oleh hewan sebelumnya." Maka seolah-olah dari situ maksud Aisyah adalah Rasulullah SAW. Dari pertanyaan itu, Aisyah yang bercanda kepada Rasulullah SAW di tengah pertanyaannya, bahwa sungguh di antara istri-istri beliau yang dinikahi dalam keadaan perawan hanyalah ibunda Aisyah. "Artinya harusnya kamu itu lebih condong kepada aku," kata ibunda Aisyah secara lisanul halnya. Walaupun beliau tidak mengatakannya, tetapi dari pertanyaan itu ibunda Aisyah ingin mengarahkan jawaban Rasulullah SAW, "Harusnya wahai Rasulullah, engkau itu lebih cinta sama aku, karena aku adalah satu-satunya wanita yang engkau nikahi dalam keadaan perawan." Di sini juga sekaligus menjadi sebuah bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemuja seksual atau seorang yang hiperseks karena beliau punya istri yang banyak. Tentu tidak. Kita tahu istri-istri beliau semuanya adalah janda kecuali satu, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya. Nah, di sini kita bisa melihat cara Rasulullah SAW untuk membahagiakan istrinya adalah dengan cara kan istri kita, membahagiakan istri kita dengan cara yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian cara yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kata Ibunda Aisyah, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, lanjutkanlah. Artinya saat beliau berjalan dengan para sahabatnya, beliau perintahkan para sahabatnya untuk jalan duluan dan meninggalkan Rasulullah dan Ibunda Aisyah di belakang. Saat para sahabat sudah jalan duluan dan agak jauh, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibunda Aisyah, kemarilah supaya kita bisa lomba lari ini. Maka pada saat itu Rasulullah dan Ibunda Aisyah lomba lari gitu. Para sahabat mereka berdua lomba lari, dan Nabi pun berlari dan aku pun mendahulinya, kata Ibunda Aisyah. Aku pun berhasil mendahului Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Ibu Aisyah bercerita, tatkala badanku semakin gemuk, artinya sudah menjadi sebuah naluri seorang wanita, ketika sebelum menikah dia akan tampil langsing, dia akan tampil singset, tetapi ketika sudah menikah dalam jangka waktu yang lama, dia akan cenderung untuk misalnya gemuk misalnya, dan itu naluri seorang wanita. Mungkin beda kalau jika ada di antara wanita yang tetap bisa mempertahankan kondisi tubuhnya karena rajin berolahraga dan rajin perawatan, mungkin akan keluar dari pengecualian yang ada di sini. Ibu Aisyah kemudian menceritakan, tatkala badanku sudah gemuk, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari, namun beliau berhasil mendahuluiku dan beliau mengatakan, wahai Aisyah, ini adalah balasan atas kekalahanku yang dulu. Lihatlah bagaimana dulu Rasulullah SAW bercanda sama istrinya, lomba lari sama istrinya, dan ini mungkin jarang untuk kita lakukan pada zaman sekarang. Banyak di antara kita mungkin malu, masa lomba lari sama perempuan. Kita itu malu, kita itu gengsi. Tapi secara hakikatnya, malunya kita gak ada artinya. Toh yang menjalani kehidupan rumah tangga adalah kita. Toh yang menjalani bahtera rumah tangga ini adalah kita. Yang bisa menikmati bahagianya adalah kita. Kenapa kita harus malu kepada orang lain? Toh kita juga pas punya segudang beban yang ada di atas pundaknya sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, sebagai seorang mufti, sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW senantiasa punya waktu untuk menyenangkan hati istrinya. Senantiasa punya waktu untuk bisa membahagiakan istrinya. Jadi bukan masalah punya waktu atau tidaknya, ini masalah prioritas. Kembali saya tekankan, ini masalah prioritas, bukan masalah punya waktu ataukah tidak punya waktu. Ini prioritas. Sudah banyak hilang di tengah kita, di tengah penambah keharmonisan bahwa canda dan kelakar akan dapat menyenangkan hati seorang wanita. Dan disebutkan oleh Dainuri, beliau menyebutkan perkataannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, seorang suami sebaiknya bertingkah seceria anak kecil di dalam rumahnya, dan bertingkah sebagaimana laki-laki saat berada di luar rumahnya. Betul, suami adalah seorang pria yang punya karakter ketegasan, punya karakter tanggung jawab, keberanian, sujaah. Maka karakter itu harusnya diterapkan di luar rumahnya. Sedangkan di dalam rumahnya, kata Umar bin Khattab, hendaklah dia seceria sebagaimana cerianya dan tingkah lakunya anak kecil. Suka bermain, suka bercanda, suka cerita, suka mengungkapkan rasa. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk diri kita. Rasulullah sudah contohkan kepada kita bagaimana cara untuk membahagiakan istrinya. Karena secara hakikatnya, bahagianya adalah bahagiaku. Bahagiamu adalah bahagiaku. Bahagia istri kita adalah bahagian yang akan didapat oleh seorang suami. Yakinlah, kunci kebahagiaan kita ada pada kebahagiaan pasangan kita. Saat pasangan kita bisa bahagia, kita pasti bahagia. Kita pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa membahagiakan pasangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membukakan hati kita selapang-lapangnya untuk bisa menafkahi istri kita secara batin. Dan diantara nafkah batin kepada istri kita adalah kita bahagiakan mereka. Kita bercanda dengan mereka, kita tertawa dengan mereka. Kita kemudian saling membahagiakan satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita menjadi orang yang mudah dan dimudahkan untuk bisa mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah Subhanahu kita mohon taufik, hanya kepada Allah Subhanahu kita mohon hidayah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Bolehkah kita mengikuti kajian ustaz yang memakai hadis dhaif?
5: Ya, ini jawabannya bertumpu pada hukum beramal dengan hadis dhaif, boleh atau tidak. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada secara mutlak mengatakan bahwa beramal dengan hadis dhaif tidak boleh, dan ini merupakan metode ahli hadis. Karena beramal dengan hadis dhaif artinya adalah dia mengatasnamakan perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal tidak dikatakan. Ini merupakan tindakan yang berbahaya sebenarnya. Maka ahli hadis ketat, mereka mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ada yang mengatakan boleh, selama dan dengan catatan hadis dhaif itu tidak dhaif sekali, tidak lemah sekali. Artinya penyebab kelemahan hadis itu tidak dipicu oleh periwayat yang pendusta, mungkar, atau dia memiliki bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya dan sebagainya. Akan tetapi kelemahannya karena jalur periwayatannya tidak bersambung, atau karena kelemahan hafalan sang perawi yang agak lemah dan sebagainya. Kemudian para ulama juga memberikan syarat bahwa ketika mereka beramal dengan hadis yang lemah tersebut didukung dengan beberapa dalil lainnya, sehingga hadis yang menunjukkan tentang sebuah hukum itu memang sanadnya lemah, akan tapi didukung dengan dalil lain seperti ayat Al-Quran atau fatwa para sahabat, kemudian kesepakatan para ulama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mereka katakan tidak boleh ketika beramal dengan hadis dhaif dia meyakini bahwa hadis itu sahih. Maka perlu juga diingat ketika dia sedang mengamalkan sebuah ibadah seperti puasa, kemudian dia tahu fadilah puasa akan menggugurkan dosa misalkan, lalu ada sebuah hadis yang dia yakini itu benar, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, saya kalian akan sehat. Akhirnya puasa dijadikan salah satu solusi untuk diet. Jadi salah niatnya dari awal, padahal hadis itu tidak bisa dijadikan pegangan. Maka dia salah ketika beramal dengan hadis itu karena dia yakini itu merupakan sebuah sunnah. Nah, dari jawaban ini baru kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang seorang dai yang membawakan hadis tersebut. Ditambah lagi, para ulama menganggap bahwa beramal dengan hadis yang lemah ini dianggap ringan atau ditoleransi pada beberapa kasus, seperti menceritakan sirah Nabi. Banyak hadis yang lemah, tapi mereka anggap ini bisa ditolerir. Kemudian tafsir, kemudian raqa'iq az-zuhud dan pembahasan tazkiyatun nufus, akhlak dan sebagainya, motivasi atau memberikan ancaman, maka para ulama menganggap ini adalah hal yang bisa menggunakan penguat hadis-hadis yang lemah. Maka ketika kita mengetahui hukum asalnya, maka tidak masalah seorang melihat beberapa ustadz yang menggunakan hadis dhaif dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun ada beberapa dai yang memang semua materi pengajiannya kalau tidak ada hadisnya, ada hadisnya tapi lemah. Kita ingin menyadarkan diri kita bahwa para ulama mengatakan kenapa hadis dhaif itu bisa menyebar di tengah masyarakat, karena hadis yang sahih jarang dibahas, sehingga hadis dhaif itu punya peluang, punya ruang di tengah masyarakat. Maka tugas kita untuk semakin semangat dalam mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu kita pelajari, dan kalau perlu kita siap untuk menyiapkan nafas panjang membaca hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, atau minimal karya para ulama yang menggabungkan atau meringkas hadis sahih Bukhari dan Muslim, agar hadis-hadis yang lemah itu tersibukkan untuk dipelajari karena sudah banyak hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab.
4: Barakallahu fiik. Alhamdulillah.
6: Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar." Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.
7: Ramuan herbal.
8: Bib, apakah ada tips atau herbal agar suami tidak cepat keluar? Yang tadi ya Bib.
9: Iya, kita sampaikan tadi ya caranya, dengan dilatih. Satu, kedua, si istri harus pandai merangsang suami agar aktivitas dan hasratnya lebih meningkat. Karena sebagian nyun sewu, sebagian orang yang saya awasi dan simpulkan bahasanya, kadang ikhwan kita itu karena memang hijabnya seorang laki-laki adalah menundukkan pandangannya. Ketika kita menundukkan pandangan di luar, kemudian di rumah kadang istri kita tidak pandai memicu dan menempatkan diri, kadang di rumah itu juga masih terbawa. Jadi karena sudah biasa menahan tadi, akhirnya jadi ke bawah.
8: Yeah.
9: Jadi hasratnya pun tidak begitu besar. Nah, tugasnya istri itu untuk menyadarkan suaminya untuk melampiaskan hasratnya kepada dia gitu. Karena sebagian besar tuh perilakunya seperti itu.
8: Yeah.
9: Mau tidak mau ya kita harus saling legowo, harus saling toleransi. Jangan terlalu bahasanya itu istri kita, itu pasangan kita, itu makan kita yang ngasih gitu. Jangan terlalu sungkan sama istri.
8: Atau dan mungkin itu ya Bibi. Apa namanya? Yang dicari wanita bukan durasinya mungkin ya.
9: Sebagian
8: tapi tadi tapi bilang apa? Ya, kualitasnya,
9: kualitinya. Jadi kadang wanita itu ada yang dia intensitas waktunya tidak terlalu lama tapi karena kualitas pasangannya subhanallah dia merasa cukup. Tapi sebagian besar memang masalah durasi itu berpengaruh. Karena memang rata-rata sebagian besar wanita itu berbeda durasinya dengan lelaki. Ada yang memang panjang. Jadi istilahnya laki-laki butuh 2-3 menit selesai, wanita kadang lebih, 10-15 menit baru selesai. Tapi sebenarnya ini secara riset ya.
8: Penelitian.
9: Itu wanita itu lebih dari 10 menit pun sudah enggak bagus.
8: Lebih dari 10 menit. Iya,
9: karena akan terjadi banyak sobekan, luka sobek di dalam. Karena itu isinya selaput-selaput di organ wanita itu.
8: Sensitif ya, Bibi?
9: Ya, ini banyak selaput-selaput. Jadi itu dia akan banyak sobek dan banyak iritasi. Makanya kadang kalau istilahnya aktivitas seksnya berlebih ya rusak biasanya. Ada yang bisa sampai seperti itu.
8: Demikian. Itu untuk herbalnya beliau tanya.
9: Untuk herbalnya apa? Sih sebenarnya ada ya, cuman memang tidak lazim di lingkungan kita. Makanya
8: tapi jual gitu.
9: Ya ada cuma
8: produksi. Jadi ada mungkin produksi. Bisa menghubungi
9: insyaallah tapi
8: langsung ya.
9: Iya, bisa insyaallah. Cuman selama ini yang banyak beredar di pasaran yang memang memberikan ini bagus memang sudah lumayan kok. Tapi setidaknya makan tadi daging merah itu berpengaruh untuk masalah hasrat dan meningkatkan enzim testosteron.
8: Testosteron. Yeah. Ya, baik, jazakallahu khair, Bib. Semoga bermanfaat bagi Ummu Fulan.

0: Sarah Maseher.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik suri tauladan kita, dengan akhlaknya, kepribadiannya, banyak sekali orang-orang musyrikin di masa itu yang akhirnya memeluk agama Islam. Orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Islam dan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah dan Islam, pasti dia akan menjadi kepribadian yang baik. Dimanapun dia berada, akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dia bagaimana beliau menegakkan Islam, bagaimana beliau berdakwah. Ada sebuah kisah yang menarik dan juga lucu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya seorang sahabat. Ada salah seorang sahabat, dan sahabat ini orangnya agak usil. Dan suka berbuat lucu, tapi dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah penjual madu ke kota Madinah. Teringatlah sahabat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka madu. Suka minum madu. Dia beli, tapi dia tidak punya uang, dia hutang dulu. Diambilnya madu itu dengan hutang. Lalu dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beri hadiah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi nabi, ini hadiah dariku untukmu. Dan Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya datang penjual madu itu menagih utang. Fulan, mana uang madu kemarin? Waduh, dia enggak punya uang. Dibawanya lah orang itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bayarkan uang madu kemarin, saya belum bayar." Dia minta Rasulullah bayar. Rasulullah berkata, "Bukankah engkau sudah hadiahkan kepada saya?" "Benar ya Rasulullah, tapi saya enggak punya uang untuk bayarnya, saya masih hutang. Tolong bayarkan." Apakah Rasulullah marah? Merasa direndahkan? Tidak, beliau hanya tersenyum. Lalu beliau yang membayarkannya. Nah, sahabat ini sudah masuk waktu Isya ya. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan kisah sahabat ini. Dan sahabat ini rupanya pemabuk, suka minum khamar dan pernah dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan sedikit kisah tadi. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin. Silahkan bagi jamaah yang mau bertanya, pertanyaan yang saya jawab hanya lewat tulisan ya, sesuai dengan arahan panitia. Silahkan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Nanti insya Allah kita akan jawab.

Sampai suatu ketika dia tertangkap lagi mabuk. Dihukum dia. Saat dia dihukum cambuk itu, ada salah seorang sahabat yang melontarkan kata-kata yang keras dan tajam terhadap orang ini, yang mabuk ini, yang dihukum ini. Waktu itu dia melontarkan kata-kata, celaka engkau, alangkah banyaknya ulahmu, tingkah polahmu, menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya seperti seolah-olah direndahkanlah dia karena perbuatannya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur sahabat yang mencela orang ini. Mahlan, tahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menjadi pembantu syaitan terhadap saudaramu. Aku tahu, inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Aku tahu orang ini gini-gini, dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian rendahkan. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan atas saudaramu yang membuat saudaramu semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar, dia ini salah, dia ini mabok, harus dihukum. Benar, dia dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak boleh direndahkan, tidak boleh dilecehkan. Bahkan Rasulullah angkat secara psikologis dia. Apa kata Rasulullah? Saya tahu dia ini, inni la'alam annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku tahu dia ini benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Bayangkan, seseorang yang beberapa kali tertangkap mabuk lalu dihukum dan orang memandangnya rendah, tapi Nabi memberikan pintu harapan kepada dia. Dia tahu akhirnya salah, dia sadar, dan dia tahu Rasulullah menghukum dia bukan karena benci, tapi ingin menyadarkan dia. Orang yang terpuruk seperti itu, lalu ada seseorang memberi dia harapan. Subhanallah. Kalau tidak, mungkin dia akan berkata dalam diri dia, sudahlah, saya ini memang bandit, memang dasar penjahat, ya sudah, jahat sekalian, kata dia. Kadang-kadang kan begitu. Kalau seseorang itu dijauhi, pelaku-pelaku dosa, pelaku maksiat, orang yang tergelincir, karena manusia bisa keliru, bisa salah. Kalau kita jauhi, kita rendahkan, kita lecehkan, bisa jadi akhirnya bertambah parah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rangkul dia dengan kata-katanya ini agar terbuka pintu harapan untuk kembali menjadi baik, bahwa dia benar tergelincir salah melakukan dosa, tapi bagaimanapun dia masih bisa dan memiliki kesempatan untuk menjadi orang baik. Nah, ini dia intinya. Lihat indahnya perilaku, sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kalau orang betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas akidah, bukan hanya sebatas ibadah, bahkan juga cara berinteraksi, bermuamalah, mensikapi saudara-saudari kita yang tergelincir melakukan dosa dan salah, insyaallah akan mudah mengajak mereka kepada kebaikan dan mengingkari kemungkarannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang pulang ke rumahnya sehabis beraktivitas di luar, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan kisahnya ada di dalam Bukhari dan Muslim juga. Anas bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, tiba-tiba datanglah seseorang dari belakang, orang Arab Badui yang terkenal kasar kan, orang-orang Arab Badui itu yang di pelosok-pelosok gurun pasir itu memang terkenal kasar, keras. Ditariknya baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerah baju Rasulullah ini ditariknya ke belakang. Kata Anas bin Malik, sampai saya melihat memerah leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kuatnya tarikannya itu. Tariknya. Sampai Rasulullah tertarik ini begini. Seraya orang itu berkata dengan keras, "Hai Muhammad, beri saya uang." Oh, minta uang dia.

Beri saya uang dari Baitul Mal. Dari Baitul Mal. Itu bukan hartamu. Bukan pula harta keluargamu. Kalau minta, ya minta aja baik-baik kan. Kalau seandainya di zaman sekarang itu salah seorang ustaz begitu kan, bagaimana kira-kira? Hah? Ngamuk kan? Bisa jadi orang-orang di dekatnya, jamaahnya ngamuk, bisa dihajar ini habis. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ketika ditarik seperti itu sambil membekas seperti itu dan dia dibentak dengan kasar minta uang orang itu, Rasulullah hanya menoleh dengan tersenyum. Tersenyum sampai kata Anas nampak giginya. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada sahabatnya, "Ambilkan harta dari Baitul Mal, beri dia. Selesai urusan." Tidak ada tindakan kasar, keras, hajar. Ini melecehkan kiai guru kita. Oh, enggak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang lapang dadanya, pemaaf. Subhanallah. Ini ustaz kita ini dilecehkan di, wah, mungkin bisa jadi kalau ada yang malak di jalan, oh, enggak bisa ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ada yang lebih dahsyat daripada itu. Mungkin antum semua tahu dalam sebuah peperangan kisahnya itu masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis peperangan, beliau istirahat di lembah, sebuah lembah. Dan para sahabat berpencar-pencar cari tempat istirahat. Rasulullah istirahat, Rasulullah tidak pakai pengawal. Istirahat di bawah sebuah pohon, pedangnya digantung di pohon itu. Salah seorang musyrikin diam-diam menyusup, berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambilnya pedang itu, dihunusnya. Dan Rasulullah terbangun. Karena orang itu membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad sallallahu alaihi nabi, siapa yang menjagamu dari pedang ini?" Ini kan sudah diancam dibunuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata dengan tenang, "Allah, dialah yang akan menjagaku." Maka seketika orang itu pun sadar atau lepas pedang itu dari diri dia, gemetar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang itu, kemudian berkata kepada dia, membalikkan perkataan, "Sekarang siapa yang menjagamu dari pedang ini?" Dia enggak bisa apa-apa, dia orang musyrik. Siapa yang akan bisa menjaganya? Kemudian datanglah para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian itu dan dia memaafkan orang itu. Tidak menghukumnya. Subhanallah. Berkali-kali kejadian yang menimpa Rasulullah seperti itu, tapi Rasulullah tetap pemaaf, lapang dada, sehingga akhirnya banyak orang-orang yang memusuhi Islam ketika itu, akhirnya mereka berbondong-bondong memeluk Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita yang mulia ini? "Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu." Sebentar. "Qul bi fadli wa rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Katakanlah, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semata, engkau bisa lembut terhadap mereka. "Lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi," dalam surah Ali Imran. Kalau seandainya engkau fazzan, keras, ghalidhal qalbi, kasar hatimu, "lam faddu min hawlik," niscaya manusia akan lari dari sekelilingmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah rahmati dia sehingga Nabi Muhammad menjadi lemah lembut, kasih sayang kepada orang, sehingga orang akhirnya cinta dan dekat kepada dia. Lihat indahnya Islam, indahnya sunnah. Subhanallah. Saking kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan pun mengadu kepada beliau. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seekor unta, datang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menangis. Dan dia bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lain tidak paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah, mukjizat.
Unta ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tuannya telah memberikan dia beban kerja yang melebihi kemampuan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini? Sesungguhnya unta ini mengadu menyampaikan kepadaku bahwa tuannya pemiliknya telah mempekerjakannya melebihi kemampuannya." Hewan, makhluk hidup, tapi dia punya batas kemampuan. Ketika dia dipaksakan di luar batas kemampuannya menjadi zalim. Lihat indahnya Islam, lihatnya indahnya sunnah. Kalau saja Islam begitu sayang terhadap hewan, bagaimana lagi terhadap sesama manusia? Subhanallah. Tentu akan lebih penuh kasih sayang dan kelembutan lagi. Begitu rahmatnya Islam terhadap hewan, sehingga ketika kaum muslimin ingin menyembelih hewan yang dihalalkan kita menyembelihnya, diperintahkan kita menyembelihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menyembelih dengan cara yang baik. Wa in qataltum fa ahsinul qitla au qatla. Kalau kalian harus menyembelih, membunuh, maka membunuh, menyembelihlah dengan baik. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sahabat sedang mengasah pisaunya atau parangnya di hadapan hewan yang akan disembelihnya. Diasahnya parangnya. Nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Aturidu an taqtulahu qatlataini au marrataini au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau ingin membunuh hewan ini dua kali? Karena ketika dia mengasah parangnya, pisaunya di depan hewan yang akan dipotongnya itu, hewan itu sudah ketakutan duluan, tersiksa. Makanya kalau kita ingin mengasah pisau parang yang kita gunakan untuk menyembelih hewan, harus dijauhkan, tidak boleh hewan itu melihatnya, agar dia tidak tersiksa ketakutan. Subhanallah. Ada agama yang indah seperti ini, itulah dia Islam, itu dia sunnah. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Maka agama yang begitu baik terhadap makhluk hidup selain manusia, tentunya terhadap manusia akan lebih baik lagi. Akan memperlakukannya dengan baik, dengan lembut, dengan kasih sayang, dan tentunya dengan cara yang adil.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
1: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.
2: Tanya jawab.
3: Sebagai seorang muslim, seperti yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar kita tidak berutang.
4: Betul.
3: Nah. Namun bagaimana ketika di posisi tertentu ada seorang pengusaha atau bukan pengusaha ya, calon pengusaha. Lalu dia ingin membuka usaha. Pertama kali yang dia pikir modalnya dari mana, akhirnya ujung-ujungnya utang.
4: Ya.
3: Mungkin Ustaz bisa kasih saran ya. Baik. Sebagai seorang pengusaha pemula yang terbaik itu bagaimana?
4: Baik ini, Ustaz. Poin pertama yang ini perlu diluruskan, bahwa status hutang dan persepsi bahwa Nabi SAW memperingatkan kita dari berhutang ini perlu diluruskan bahwa tidak ada satu dalil yang melarang kita untuk berhutang atau mencela orang yang berhutang. Yang ada adalah warning, peringatan dari hutang yang berlebihan atau yang disebut dengan hutang yang memberatkan. Ya, Allah, makanya dalam beberapa doa yang dibaca oleh Nabi SAW, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan wa ghalabati dain, ya, dengan redaksi hutang yang memberatkan, yang tidak mampu, tidak kuasa dibayar, diselesaikan. Sehingga anggapan bahwa berhutang itu sesuatu yang harus ditinggalkan, dihindari sekuat tenaga, ini tidak tepat. Yang diwaspadai lebih tepat adalah hutang yang berlebihan di luar kemampuan kita. Bahkan sebagian ulama memahami bahwa hutang itu, kalau itu dalam kadar yang wajar, masih sebatas kemampuan kita untuk membayar. Artinya kita punya kalkulasi, punya penghasilan, punya aset yang bisa digunakan untuk membayar, maka itu justru menurut sebagian ulama itu merupakan salah satu keberkahan hidup.
3: Salah satu keberkahan hidup.
4: Betul. Kenapa? Karena dengan adanya hutang piutang, nilai-nilai sosial itu hidup. Tolong menolong. Karena kita tidak mungkin berhutang terus-menerus. Suatu saat Allah itu Maha Adil. Ketika kita berhutang, besok akan ada orang yang berhutang kepada kita. Sehingga kehidupan sosial itu akan nyata. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ma'ada'ini hatta yu'addiya anhu. Sehatinya Allah SWT akan membersamai orang yang berhutang sampai Allah SWT itu akan memudahkannya membayar hutang. Dalam riwayat lain, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, Thalathun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada tiga golongan orang yang pasti Allah akan tolong. Salah satu dari mereka adalah ad-da'inu yuridul ad-da'. Seorang yang berhutang, tapi dalam diri dia betul-betul ada kesungguhan untuk membayar. Jadi sejak dia sebelum berhutang pun, dia sudah punya etikat bahwa dia harus membayar. Maka dia ketika berhutang dihitung, berapa ya dia berhutang? Kemampuan dia membayar hutang berapa? Kemampuan dia membayar cicilan berapa? Aset yang dia miliki kalau suatu saat misalnya dia gagal bayar, ada yang bisa dia jual untuk membayar hutang. Jadi niatnya betul-betul niat untuk membayar, bukan memanfaatkan kesempatan mumpung dia punya uang. Banyak orang ketika berhutang gini, dia lagi punya uang, saya hutang saja. Sebetulnya tidak ada keperluan yang urgent untuk berhutang. Tapi alasannya lah, kan uang dia nganggur. Ada lagi yang berpikir gitu, kan dia uangnya banyak, kenapa mesti saya bayar sekarang? Toh dia belum butuh, kalaupun saya bayar hari ini, sudah walaupun sudah jatuh tempo, uang itu akan nganggur juga. Ya mending saya putar dulu. Ini adalah perilaku-perilaku yang buruk dalam berhutang ya. Sehingga etika bisa disimpulkan, etika berhutang itu berhutanglah untuk sesuatu yang real, memang betul-betul dibutuhkan. Dan berutanglah dalam kadar yang kita betul-betul mampu untuk melunasinya. Dan secara hitung-hitungan kalkulasi manusia ya, kita dari penghasilan kita, kemudian dari aset yang kita miliki, kemudian biaya hidup kita selama ini, kadang kita punya penghasilan besar tapi biaya hidup kita juga besar. Sehingga akhirnya kebanyakan penghasilan kita itu akan habis untuk membiayai hidup kita, sedangkan hutangnya itu lebih bisa disebut sebagai utang konsumtif ya. Dia mengikuti tren, apa kata orang kalau nanti motornya tidak berganti padahal sudah sekian tahun, apa kata orang kalau mereknya ternyata bukan merek yang branded, seperti itu,
3: menyesuaikan gaya hidup
4: ya. Nah, jadi sebetulnya dia tidak butuh untuk berhutang, tapi karena tren mengikuti tren sehingga pembiayaan hidup dia sudah tidak sehat ya.
3: Masya Allah.
4: Di antara yang juga perlu diluruskan, bahwa ketika kita berhutang, ketika kita berhutang itu kita akan terbebani secara psikologi untuk apa? Untuk menunaikan hak saudara kita. Sehingga kita akan selalu berada dalam kondisi yang semacam terjepit. Padahal salah satu kiat agar doa orang itu mustajab adalah ketika dia betul-betul merasa mutor. Amma yujibul mutorra idza da'ah. Karena dia dikejar oleh tempo.
3: Ini tinggal secara sebulan. Sengaja mensuasanakan seperti itu.
4: Mengkondisikan diri agar dia
3: dalam kondisi
4: bisa
3: terjepit,
4: berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini makanya sebagian ulama dulu, dia setiap hari berutang. Dia selalu berutang. Kenapa? Karena ketika dia berutang, dia merasa terbebani, khawatir tidak mampu membayar. Khawatir menunda pembayaran. Karena ketika dia khawatir, karena menunda pembayaran padahal mampu itu sudah dosa. Matlul ghani dhulmun. Penundaan orang yang mampu itu kedzaliman. Maka dia terbebani secara psikologi
3: agar tidak menjadi orang
4: zalim, sehingga dia selalu berdoa. Namun tentu ini kondisi ini tidak berlaku bagi orang yang cuek. Zalim tidak zalim, apalagi jawabannya nanti saya bayar di akhirat katanya.
3: Masyaallah.
4: Saya kan tidak musyrik. Apalagi mengatakan nanti kan orang yang beriman itu dosa-dosanya ditebus dengan pahala. Itu sudah saya siapkan pahala yang banyak untuk umroh, untuk haji, pahalanya kan gede. Bayar utang nanti dengan pahala haji masih ada selisih pahala, masuk surga katanya gitu. Padahal tidak demikian. Berarti ketika dia sudah ada niatan itu, maka seperti kata Nabi SAW dalam hadis lain, beliau menyatakan, man akhadha amwal nas yuridu adaha adallahu anhu. Siapapun yang mengambil harta orang lain dengan cara legal ataupun tidak legal, benar ataupun tidak benar, dia betul-betul ingin mengembalikan. Kadang orang mengambil harta orang lain kan terpaksa, kelaparan, dia tidak ada yang bisa dimakan, akhirnya dia makan makanan saudaranya dengan asumsi nanti akan kembalikan. Atau dia kehausan, adanya minuman milik saudaranya, dia ambil, maka dengan niat dia akan kembalikan, akan ganti. Maka itu secara hukum berarti dia mengambil tapi dengan niatan ingin
3: mengembalikan.
4: Maka adallahu anhu, Allah pasti akan bantu dia untuk dia bisa mampu mengembalikan harta itu. Tapi sebaliknya, orang yang mengambil harta orang lain dengan legal, dengan dia izin, tapi dalam niatannya, oh dia uangnya banyak, paling nanti lupa. Dia memang lupa. Kalaupun tidak lupa, ya paling dia malu untuk nagih, gitu kan. Kalaupun dia nanti nagih, dia bilang, afwan akhi.
3: Niat dari awal sudah.
4: Niat dari awalnya memang sudah ada, tidak baik. Etikanya sudah buruk. Maka, atlah Allah, Allah akan binasakan dia.
3: Masya Allah.
4: Kebinasaan dunia Allah hapuskan kepergian hartanya. Di akhirat pun Allah akan
3: beban kepada dia.
4: Ya, azab. Siksa. Bebankan dosa orang itu, atau kalau tidak cukup pahalanya untuk ditebus, ya dibebankan dosanya, atau kalau tidak akan dimasukkan dalam neraka.
3: Waliyadzubillah. Taib, Ustaz.
5: Empat keutamaan qanaah. Pertama, menjadi orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ataahu." Sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi insan yang mudah bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah kalian memandang orang yang berada di atas kalian dalam masalah harta dan dunia. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, seakan-akan mendapatkan dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi 'indahu qutu yaumi fakannama hizat lahu ad-dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, akan dijauhkan dari sifat hasad atau iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Seorang yang mengimani bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan terhindar dari sifat hasad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang hal ini dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah empat keutamaan sifat qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin.
6: Mutiara Tilawah.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya yang ada di bab yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bakti kepada kedua orang tua setelah beliau berdua wafat. Kemarin kita sudah membahas hadis nomor berapa? 35. Berarti sekarang kita bahas hadis nomor 36. Udah ketemu, Nak? Ya, kalau udah ketemu dilihat, jangan ludak-ludik sama teman sampingnya, ya. Dilihat. Hadis 36 adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini secara harfiah atau kelihatannya adalah perkataannya Abu Hurairah. Namun kata para ulama, karena kandungannya itu tidak mungkin bersumber dari pendapat pribadi Abu Hurairah, maka para ulama mengatakan ini dinilai seperti ucapan Rasulullah SAW, karena kontennya bukan sesuatu yang bisa diucapkan oleh beliau pribadi. Ini pasti sumbernya dari wahyu. Ini yang disilahkan mauquf tapi memiliki hukum marfu', kira-kira demikian. Jadi ini semisal dengan ucapan Rasulullah SAW, walaupun yang tertulis adalah ucapannya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Abu Hurairah berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Ada orang sudah meninggal. Ada orang sudah meninggal. Kok ternyata derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya diangkat oleh Allah. Masuk ke. Tadi udah dinasihati. Ya. Ayo, didengar. Ada seorang sudah meninggal,
3: kok kemudian diangkat derajatnya oleh
2: Allah. Dia heran. Ketika dia pertama kali meninggal, derajatnya mungkin biasa-biasa aja. Kok tahu-tahu naik dan terus naik, semakin tinggi. Maka orang tersebut kemudian bertanya, "Ai Rabbi, ayu syai'in hadihi?" Wahai Rabbi, kok bisa? Kemarin saya posisinya di sini, kok sekarang saya naik, besoknya naik lagi. Kok semakin tinggi? Fayuqalu, maka kemudian dijawab, waladukastaghfaralak, anakmu mendoakan kamu. Jadi naiknya derajat orang yang sudah meninggal ini sebagai karunia yang Allah berikan kepada orang tersebut karena anaknya rutin mendoakan orang tuanya. Ini yang kemarin saya janjikan hadis yang menunjukkan bahwa doa dari anak untuk orang tuanya setelah orang tua itu meninggal akan sangat bermanfaat buat orang tuanya. Sehingga semakin sering kita mendoakan orang tua kita, maka peluang derajat orang tua kita akan semakin tinggi di surga. Sebaliknya, semakin jarang kita mendoakan orang tua kita, maka derajat orang tua kita akan segitu-gitu aja. Maka kalau kita ingin membalas jasa orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan pernah melupakan untuk membaca doa Allahumma ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, waliwalidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi beliau berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana dahulu kedua orang tuaku telah menyayangiku, telah mendidikku. Jadi salah satu cara kita membalas jasa orang tua kita adalah dengan mendoakan. Dan balasan yang berbentuk seperti ini itu akan dinikmati secara abadi oleh orang tua kita. Berbeda dengan balasan yang kita lakukan saat orang tua kita masih hidup, kita rawat beliau, kita bakti beliau, kita antarkan beliau kemana. Ini akan berhenti begitu kita mati atau orang tua kita meninggal. Berhenti sudah. Beliau akan menikmati bakti kita, kita tuntun, kita suapin, kita kasih nafkah, kita belikan makanan yang beliau sukai. Ini beliau akan nikmati, tapi ada batasnya. Batasnya ketika beliau meninggal atau ketika kita mati. Tapi bakti berwujud doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita akan beliau berdua nikmati selama-lamanya. Bukan setahun, dua tahun, bukan 10 tahun, bukan 70 tahun, selama-lamanya. Andaikan Allah memasukkan beliau ke surga, maka beliau akan nikmati derajat yang tinggi, melebihi tingginya derajat yang seharusnya beliau dapatkan. Seandainya orang tua kita tidak kita doakan, maka akan mendapatkan derajat segini. Tapi kalau kita doakan, maka akan dinaikkan derajatnya. Semakin sering kita doakan, akan semakin tinggi derajat yang akan didapatkan oleh orang tua kita. Maka jangan pelit, jangan malas, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Kalau masih hidup bagaimana? Ya tetap. Jadi jangan sampai doakan orang tua nunggu apa? Nunggu orang tua kita meninggal. Jangan. Masih hidup kita doakan. Ya. Begitu meninggal apalagi? Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal gampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa man ittaba'a hudah ila yauminal qiyamah ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Ar-Rayyan yang ada di kompleks Bali Al-Jannah di Kota Tua Purworejo. Di lokasi ini terdapat banyak gazebo, kemudian tanaman buah, tanaman bunga, beberapa hewan ternak, dan di tengahnya ada kolam dibangun di atasnya masjid. Berkenaan dengan keutamaan masjid, ada pernah disebutkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul biqai khairun wa ayul biqai syar, lokasi mana yang paling utama dan lokasi mana yang paling buruk?" Faqala la adri. Nabi SAW menjawab, "Saya tidak tahu." Sampai beliau bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab tidak tahu. Beliau bertanya kepada Mikail dan dijawab, khairul biqa'il masajid wa syarul biqa'i al-aswaq. Lokasi yang paling utama itu adalah masjid-masjid, dan lokasi yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah pasar-pasar. Masjid adalah rumah Allah dan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya seluruh masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah, jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan rumah Allah ini, masjid ini hendaknya dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan keutamaan memakmurkan masjid teramat sangat banyak. Seseorang melakukan aktivitas menuntut ilmu di rumah dengan aktivitas menuntut ilmu dan masjid, keutamaannya teramat sangat jauh. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali akan diberikan ketenangan dan diberikan apa, rahmat, wa haffathumul malaika, dan mereka dinaungi oleh malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kaum ini akan disebut nama-namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di langit. Yaitu menuntut ilmu di masjid berbeda dengan orang menuntut ilmu di selain masjid, di rumah misalnya. Sembari makan dia, sembari minum dia, keberkahan ada, tetapi tidak maksimal seperti saat kita melakukan aktivitas menuntut ilmu di dalam masjid. Dan iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Maka masjid itu adalah satu tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah, tempat di mana ahli maksiat bertaubat, mengeluhkan dosanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana para malaikat mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang berkumpul di masjid di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya secara pribadi mengajak diri ini dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan membangun masjid jika memang dibutuhkan. Karena berarti kita akan diberikan pahala besar, kita akan diberikan satu rumah yang besar di surga. Nabi mengatakan, man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia kelak satu rumah di surga. Sebuah keutamaan besar yang hanya kita dapatkan di masjid, di satu lokasi di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai masjid, memelihara masjid dan memakmurkan masjid dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala alam bissawab.

0: my favorite.
1: Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Bersyukurlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi salah seorang hambanya yang muslim. Karena nikmat Islam nikmat paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalaulah dikumpulkan dunia seisinya lalu ditimbang dengan nikmat Islam, maka itu tidak akan bisa menyamainya. Kelak di hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, maka semuanya berharap menjadi seorang muslim. Orang yang dahulu menolak Islam, ingkar terhadap Islam ketika hidup di dunia, di akhirat kelak, di yaumil qiyamah, maka dia berharap kalau saja dahulu dia ini seorang muslim. Apa kata Allah menceritakan ini di dalam surah Al-Hijr? Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Besok di hari kiamat, orang-orang kafir sangat ingin, yawaddu, kalau saja dahulu ketika mereka di dunia termasuk golongan kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tersingkaplah hakikat. Nampak kebenaran. Yang dahulu matanya tertutup oleh syubhat atau syahwat, yang dahulu pandangan mata hatinya tertutup oleh kesyirikan, kekufuran, di hari kiamat semuanya tersingkap. Nampaklah kebenaran yang sejati, yaitu apa yang diridhoi oleh Allah untuk hambanya, Islam. Sehingga semuanya berharap menjadi seorang muslim. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu, kata Allah. Biarkan mereka itu makan, biarkan mereka minum, biarkan mereka menikmati dunia. Kita juga makan, Pak. Kita juga minum, Bu. Kita juga menikmati kehidupan dunia ini. Wa yulhihimul amalu, biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan dunia mereka. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak boleh lalai. Harus ada keyakinan bahwa ada kehidupan setelah mati, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Semuanya mereka akan mengetahui kelak di hari kiamat. Saat itu semua berharap menjadi muslim. Atau ketika mereka sudah tahu bahwa mereka tidak mungkin lagi menjadi muslim, ya laitani kuntu turaba, kata mereka. Andai saja dahulu aku hanyalah sebongkah tanah. Apa maksudnya, Bapak Ibu semuanya? Syukurilah nikmat Islam itu. Alhamdulillah Allah telah tunjuki kita menjadi seorang muslim. Sampai hari ini kita masih beribadah kepada Allah, masih mentauhidkannya. Ini nikmat. Kalau kita tidak syukuri, Allah tidak akan jaga. Kalau kita syukuri nikmat itu, maka Allah akan jaga dan Allah tambahkan, maksudnya semakin kuat kita di atas agama itu. Segala puji bagi Allah. atas hidayahnya kepada Islam. Karena dengan Islamlah hidup ini menjadi indah. Hidup akan bahagia. Hidup akan tentram. Hidup akan damai. Tapi Ustaz, toh kita mayoritas masyarakat kita di Indonesia menganut agama Islam, kok masih ada kejahatan? Kok masih banyak kemungkaran? Kenapa masih terjadi perbedaan, perselisihan, pertikaian, permusuhan? Bukankah Islam itu indah? Bukankah Islam itu nikmat? Bukankah Islam itu mendatangkan kebahagiaan? Allah turunkan untuk rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mari kita lihat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Khalifah Abu Bakar, di masa Amirul Mukminin Umar, Amirul Mukminin Utsman dan Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Baca sejarah, buka lembaran-lembarannya, lihatlah betapa indahnya Islam di masa itu. Betapa Islam akhirnya menjadi kasih sayang bagi manusia ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu ada pada masaku, yaitu masa sahabat, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu masa keemasan Islam di sana di Madinah, dipancangkan sendi-sendi masyarakat Islam. Waktu di Mekah, Islam belum punya kekuatan. Tetapi di Madinah, kaum muslimin memiliki kekuatan, maka mulailah mereka menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menyebarkan kebaikan ke berbagai pelosok dunia. Dan sampai akhirnya ke negeri kita, kita rasakan nikmat Islam itu. Kalau kita ingin tahu indahnya Islam, bagaimana Islam itu mendatangkan keadilan, bagaimana Islam itu mendatangkan rahmat, baca sejarah Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Itu masa-masa keemasan Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Bahkan sebelum itu di zaman Utsman dan Ali, Islam sudah sampai. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan dia itu sampai di seluruh jazirah Arab, kemudian Afrika, Andalus, kemudian daerah Rusia. Itu semuanya dalam satu pemerintahan, satu khalifah, satu pemimpin, satu raja ketika itu. Dan keadilan merata, kebaikan, rezeki dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saat itu mereka betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Islam yang akan mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian.
0: Bagaimana hukum dropshipping ketika membuka pre-order lalu ada seseorang memesan barang namun dalam pemesanannya itu tidak ada akad yang mengikat? Apakah hal itu diperbolehkan?
2: Barakallahu fiik wa atsabakumullah. Ketika Anda belum memiliki barang, namun Anda telah memesan atau telah membeli dan barang yang Anda beli tersebut masih dalam proses delivery oleh penjual atau supplier Anda, baru dalam proses pengiriman, atau bisa jadi juga baru sedang diproduksi, maka Anda belum boleh menjualnya kepada orang lain. Karena ketika Anda menjualnya, berarti Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Rasulullah SAW telah memberikan satu pernyataan tegas kepada saudara sepupu beliau, yaitu Al-Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, ya hakim la tabi' ma laysa indak. Wahai hakim, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki atau belum ada pada dirimu. Solusinya,

0: ini atau barang yang saya beli dari toko ini atau barang yang sudah saya order dari pedagang ini. Tetapi Anda hanya menjual barang yang memiliki kriteria sesuai dengan yang Anda sebutkan. Sehingga ketika jatuh tempo, Anda bisa menyerahkan barang kepada penjual, kepada pembeli, dari manapun asal-usul barang tersebut. Bisa Anda beli dari toko sebelah Anda, atau Anda produksi sendiri, atau memang barang yang sudah Anda miliki, atau bisa jadi barang yang Anda beli dari berbagai toko yang Anda mungkin untuk lakukan. Sehingga perbedaan antara menjual barang yang definitif dengan barang yang merupakan objek salam, yaitu dengan kriteria tertentu, adalah ketika Anda telah menetapkan atau menentukan objek itu adalah barang tertentu, dengan menyebutkan bahwa barang yang saya beli dari toko ini atau barang yang sedang dikirim oleh penjual kepada saya. Tetapi ketika Anda menjual dengan tanpa menyebutkan barang secara definitif, Anda hanya menyebutkan kriteria barangnya, kriterianya demikian-demikian, maka itu memenuhi kriteria salam dengan syarat pembeli melakukan pembayaran tunai. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mencintai Allah merupakan sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada tiga hal, barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan jujur, maka akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Seseorang yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia akan beramal saleh dan dia akan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat jika seseorang ingin bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan janganlah dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun juga dalam ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ketiga, terdapat doa khusus agar dianugerahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani. وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Aku juga memohon kepadamu agar bisa mencintai orang miskin. Ampunilah dosa-dosaku, rahmatilah aku. Jika engkau menginginkan untuk menguji suatu kaum dengan fitnah atau malapetaka, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi

0: يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi wali atau kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal saleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintainya, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad s.a.w. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah lima keutamaan mencintai Allah dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ramuan herbal.
3: Anak saya usia 9 bulan sudah 2 hari diare. Hari pertama sempat badannya hangat 37,6 derajat Celcius, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal suhunya. Namun diarenya masih dan berwarna hijau. Makanan yang dimakan ada yang belum terproses sempurna sehingga sudah keluar berupa feses. Alhamdulillah anak masih aktif dan tidak rewel sama sekali. Namun frekuensi diare masih sekitar 5-7 kali sehari. Saya hamil 2 bulan namun masih menyusui juga. Bayi tersebut ASI dan empasi bubur. Mohon sarannya, saya berikan herbal apa untuk anak saya agar sembuh diarinya? Silakan, Bib.
4: Baik. Ini bisa di disimak juga untuk yang lain perihal emergensi untuk mengatasi diare. Yang pertama, kalau mau gampang, enggak mau repot, ke apotek beli Neurit.
3: Neurit.
4: Neurit itu dia kapsul kaplet arang.
3: Hitam berarti.
4: Iya, hitam. Jadi arang yang dikapletkan. Sekali makan bisa 4-5 butir enggak apa-apa.
3: Untuk bayi aman.
4: Untuk bayi pun boleh. Dan itu saya pengetahuan saya boleh ya. Tapi kalau misalnya khawatir ya dan mau repot sedikit, baik sangrai satu genggam beras. Beras disangrai satu genggam ya. Sampai jadi diaduk terus sampai jadi gosong, jadi arang, jadi kayak kopi. Setelah itu setelah sudah sangrai jadi hitam, kemudian ditumbuk atau dilembutkan, boleh pakai blender, boleh pakai ulekan, silahkan. Baru setelah itu seduhkan. Nah, jadi setelah sudah dilembutkan, kemudian diseduh di gelas, mungkin setengah gelas aja. Takarannya sekitar 1 sendok atau setengah sendok, monggo sesuai seleranya, diseduh air panas. Kemudian tambahkan gula jawa atau gula aren. Boleh madu sih sebenarnya, cuman lebih enak selama ini saya pakainya gula aren atau gula jawa. Kemudian berikan kepada anaknya. Lakukan ini sehari bisa 4-5 kali.
3: Iya.
4: Kalau dia diare dan berturut-turut gak berhenti dalam satu waktu, misalnya katakanlah ini habis BAB, habis dari belakang, jeda 3 menit kok keluar lagi, kasih lagi, tapi dosisnya dikit aja. Jadi bikinkan sekalian satu gelas gede atau 1,5 teko gitu. Pokoknya dia keluar dari BAB langsung kasih kira-kira 1 tegukan atau 2 tegukan semampunya dia. Begitu dia keluar lagi langsung kasih lagi. Walaupun jedanya itu cuma setengah mungkin sekitar 3 atau 5 menit. Lakukan berturut-turut. Jangan berhenti. Sampai dia berhenti BAB-nya baru berhenti juga kasih memberikannya. Tapi dosisnya dikurangin nih. Misalnya tadi awalnya dari setengah gelas jadi mungkin 1-2 sendok pun enggak apa-apa. Tapi kalau masih bayi bisa takarannya dengan sendok. Yeah. 1 sendok makan, 1 sendok teh semampunya dia bisa nelen. Jadi itu untuk apa sih? Satu, untuk dehidrasi tubuh. Kedua, arangnya atau elemen arang di karbonnya itu dia bisa menyerap virus dan juga bisa membekukan atau menggumpalkan feses

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara doa, doa. Sehari-hari.
8: Doa pengantin pria kepada pasangannya.
9: Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih.
8: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan perempuan atau budak ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan atau budak ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Hadis riwayat Abu Dawud 2/248 dan Ibnu Majah 1/617.
10: Mutiara Nasihat.
11: Para ummahat dan para akhwat,

pantas untuk seorang muslimah. Syariat yang memberikan kemaslahatan yang besar untuk seorang muslimah. Di dalam perjalanan seorang muslimah di dunia, syariat Islam selalu menjadikan seorang muslimah sebagai seorang yang mulia, seorang yang diperhatikan. Seperti misalnya ketika seorang muslimah masih kecil, syariat Islam memberikan keutamaan khusus bagi orang tua yang memperhatikan anak perempuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Man kana lahu thalathu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannah albatta." Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, bukan 3 anak laki-laki, Rasulullah katakan, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, orang tersebut mengajarkan kepada anaknya adab, mengajarkan kepada anaknya ilmu, dan orang tersebut memberikan kasih sayangnya kepada anak perempuannya itu, dan dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka surga menjadi wajib untuk dia dapatkan. Dia wajib mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia merawat, mendidik, dan menyayangi 3 anak perempuan. Sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa in kanat ithnatain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan 3 anak perempuan, sahabat ini memahami berarti kalau 2 tidak demikian. Makanya sahabat ini bertanya, "Bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau anaknya hanya 2 anak perempuan, bukan 3 anak perempuan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa in kana tathnatain." Walaupun yang dia didik, dia sayangi, dia rawat adalah 2 anak perempuan, maka dia wajib mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perawi hadis ini mengatakan, "Fara'a ba'dul qawm allau qala wahidah laqala wahidah." Karena tidak ada yang bertanya lagi, bagaimana kalau anaknya cuma 1 anak perempuan wahai Rasulullah? Bisa jadi kalau anaknya hanya 1 perempuan, maka tidak ada keutamaan ini. Maka perawinya mengatakan, "Fara'a ba'dul qawm," maka sebagian dari kami beranggapan bahwa kalau seandainya ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau anak perempuannya cuma 1, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan mengatakan perkataan yang sama, yaitu mengatakan walaupun anak perempuannya cuma 1, dia tetap wajib mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin kurang memahami hadis, betapa berharganya hadis ini ketika kita belum tahu keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat itu tidak menghargai anak perempuan, jemaah. Masyarakat jahiliyah sangat tidak menghargai anak perempuan. Mereka kalau mendapatkan anak perempuan bukan senang.

0: jamaah, tapi malu, semalu-malunya. Bahkan saking malunya, sebagian mereka sampai menguburkan anak perempuannya, padahal sudah dilahirkan. Anak perempuannya dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Ya, ini keadaan masyarakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis seperti ini. Bukan hanya anak perempuan, seperti anak laki-laki, bahkan anak perempuan punya keutamaan khusus bagi orang tua yang mendidik anak perempuannya dengan baik, menjaganya dengan baik, menyayanginya, maka dia wajib mendapatkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sungguh merupakan penghormatan, pemuliaan yang sangat luar biasa dari syariat Islam untuk kaum muslimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim.
2: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
2: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailun lil musallin.
2: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum an salatihim sahun.
2: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya.
1: Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
2: Yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan.
3: Tanya jawab.
4: Bolehkah kita meminta upah atau bayaran dari usaha kita mempertemukan antara penjual dan pembeli atau pemilik proyek dengan kontraktor yang mau mengerjakannya? Yaitu dengan cara meminta biaya maklar yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara Andi Rahmat atas kepersemuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa. Jasa mempertemukan pemborong dengan pemilik proyek atau pemilik barang dengan calon pembeli, ini adalah jasa yang halal. Anda boleh meminta komisi atau upah atas jasa Anda mempertemukan kedua belah pihak tersebut. Namun tentu ketika Anda meminta upah, Anda tidak boleh berkaki dua, alias meminta dari penjual, meminta dari pembeli, meminta dari pemilik proyek, meminta dari pemborongnya. Anda hanya boleh meminta dari salah satu pihak. Kenapa demikian? Karena ketika Anda telah meminta kepada pemilik barang atau alias penjual, dia Anda berkata kepadanya, saya akan carikan pembeli, Anda beri saya sekian rupiah atau saya minta sekian persen dari penjualan. Atau Anda berkata kepada pemborong, saya akan carikan proyek, kalau saya dapat, saya minta komisi sekian rupiah. Ketika Anda bersyarat semacam ini, berarti Anda telah bertindak sebagai wakil dari orang tersebut atau penjual ataupun pemborong. Idealnya dalam etika wakalah, Anda harus menunjukkan sikap dedikatif, betul-betul berpihak kepada orang yang memberi kepercayaan kepada Anda. Ketika Anda berpihak kepada penjual, Anda harus berusaha mencari calon pembeli yang paling potensial, siap membayar tunai, pembayarannya paling lancar, dan kemudian penawarannya paling bagus. Kalau Anda bertindak mewakili calon pembeli, maka Anda juga harus profesional, amanat, jujur, dan dedikatif kepada orang yang memberi kepercayaan kepada Anda. Yaitu mencarikan barang yang paling bagus, harga yang paling murah, layanan yang paling maksimal. Beda halnya ketika Anda meminta dari kedua belah pihak. Anda berkata kepada penjual, saya akan carikan calon pembeli yang paling baik. Anda di saat yang sama berkata kepada calon pembeli, saya akan carikan barang yang paling murah. Padahal kalau Anda mewakili penjual, harusnya Anda mencari calon pembeli yang siap membeli dengan harga paling mahal. Kalau Anda mewakili pembeli, Anda berkata siap mencarikan barang yang paling murah. Ini dua hal yang saling bertentangan. Padahal ketika Anda menjadi wakil, mewakili penjual, Anda harus dedikatif kepadanya. Menunjukkan betul-betul Anda berpihak kepadanya. Kalau Anda mewakili pembeli, maka Anda harus bersikap betul-betul mewakili pembeli. Mencarikan barang yang paling bagus, dengan harga yang paling murah, pembayaran yang paling ringan, dan seterusnya. Intinya, Anda hanya boleh meminta komisi dari salah satu pihak saja. Berapapun yang disepakati, maka itu insya Allah halal. Selama disepakati dengan sukarela, di awal transaksi, dan secara transparan. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Tujuh keutamaan bersabar. Pertama, bersabar adalah sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Kedua, seorang yang senantiasa bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai orang yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Keempat, bersabar adalah sebab masuk surga sekeluarga dan disambut oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna 'alayhim min kulli bab." Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari keridhaan Rabb-nya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu seraya mengucapkan, "Salamun alaikum bima sabartum." Kesejahteraan dan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Kelima, bersabar adalah sebab yang menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khathiyah." Senantiasa ujian akan selalu membersamai orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keenam, bersabar adalah sumber kebaikan bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya, semuanya merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, bersabar adalah kriteria mukmin yang jujur imannya dan kriteria orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, ulaika alladhina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Demikianlah 7 keutamaan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
6: Mutiara Nasihat.
7: Kita lanjutkan bahwa kunci yang ketiga dari untuk mendapatkan keberkatan hidup adalah istiqomahnya kita dalam meniti jalan yang selamat ini. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada kita dalam satu hadis bahwasanya kata Rasulullah, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Seorang kalian itu kelihatan dia sudah beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara dia dengan surga itu jarak antara de surga itu satu jengkal saja lagi. Ya? Ila zero. Fayusbiqu, tetapi dia dihului oleh alaihi alkitab, takdir Allah mendahului dia. Faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, lalu dimasukkan ke dalam, masuk dalam neraka. Ini menunjukkan kita perlu istiqomah. Hati itu ikhwan, dia seperti, tidak obatnya seperti bulu yang mudah dibolak-balikkan angin, ditiup angin ke sana kemari. Kadang gerakan hati itu lebih cepat dari gelombang gerakan air yang mendidih. Kalau kita masak air, kan mendidih itu gerak. Hati itu bergeraknya lebih cepat dari gerakan air seperti itu. Ini perlu istiqomah. Maka itu kadang-kadang, belum tentu kita yang sekarang hidup di atas sunnah, akan selamanya di atas sunnah. Belum tentu, ya kan? Maka itu janganlah ketika kita sudah berada di atas sunnah, lalu ada orang lain yang di luar sunnah, apa semua itu orang mengamalkan sunnah, jadi cemoohan kita, kemaksiatan dia. Berapa banyaknya orang jadikan kelalaian orang jadi cemoohan bagi dia. Dia merasa dia akan istiqomah. Bahkan sebagian orang berdakwah katakan antum tidak akan diterima Allah. Berani dia mengatakan kalau begini aja tobat antum tak terima Allah. Apalagi dia bersumpah dengan nama Allah. Allah katakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak mengampuni. Sesungguhnya aku tidak mengampuni engkau dan aku mengampuni dia. Maka perhatikan ikhwan, kadang-kadang kita lalai. Kita bisa mengamalkan sunnah, tapi bukan untuk sunnah. Imam Fudail katakan, menuntut ilmu itu 3 derajat. Pertama, sombong. Itu derajat kedua. Orang kalau baru belajar, belajar tahsin Quran. Baru belajar itu, kerjanya apa? Mau nilai bacaan imam aja ini nilainya. Sudah betul pun bacaan imam diceriti lagi. Apa yang salah? Ternyata imam ini kalau nyebut shin selalu tak tepat. Kenapa? Imamnya lah sudah tua gigi. Jadi shin tak pernah sangkut dia. Hah? Tapi dia selalu cari salah orang saja. Bayangkan baru belajar masalah bid'ah, ikut pesantren kilat, ternyata lidahnya macam petir. Sana sini sesat, sana sesat sini. Ini orang baru belajar, kalau dia berhenti sesat semua orang di dunia ini, bayangkan itu. Maka itu dia, kita harus belajar terus. Sampai kapan? Sampai kita naik pada tingkatan kedua. Apa itu? Tawadhu. Tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menghinakan manusia dan tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kalau kata ulama kita begini, bagaimana tidak menganggap diri lebih baik dari orang lain apabila engkau bertemu orang tua? Katakan kepada dia, bapak lebih baik dari saya. Dari mana? Karena bapak lebih dulu Islam. Dulu Islam kan dia lebih baik dari kita. Masalah amalan lain, bapak lebih dulu Islam. dari saya. Saya baru aja Pak Islam. Oh iya, iya Bapak sudah 60 tahun Islam. Saya baru 20 tahun Pak. Kan baru saya, Bapak lebih baik. Tapi bertemu dengan anak-anak muda, antum sebenarnya lebih baik dari saya. Kenapa? Antum hidup baru sebentar, belum banyak yang dilihat, belum banyak ini. Anak banyak yang anak lihat, maksiat banyak. Apalagi sering ke mall gitu kan. Penyakit kalau ke mall kan sesak napas. Iya, oke. Kita naik eskalator, dia pakai rok pendek. Kita turun eskalator, dia pakai baju pendek. Napas kita ikut pendek. Hah? Jangan suka gitu. Jangan suka ke mall. Mata itu pencarian juga rusak. Apa itu? Mata pencaharian. Itu sakit mata gitu. Ya? Jangan. Lihat ada orang belajar. Sampai kita tawa tuh. Imam Sufyan Tsauri. Amirul mu'minin fil hadis. Selalu menyembunyikan dirinya. Saking tidak dikenalnya orang siapa dia. Sampai satu ketika beliau ingin menumpang ke Mekah. Kemudian dia dapat tugas untuk memasak. Beliau masak dan hangus masakan. Beliau ditampar. Sampai di Mekah, orang melihat Imam Sufyan Tsauri datang menyumpahi Imam Sufyan Tsauri. Semuanya bertanya. Pemimpin kabilah yang dia ikuti tadi bertanya, siapa orang itu? Lalu orang katakan, engkau tidak tahu siapa dia? Tidak. Itulah Imam Sufyan Tsauri menggigil badannya. Sebab dia tadi menampar Imam Sufyan Tsauri masalahnya. Dan dia sangat mengagumi Imam Sufyan Tsauri. Tapi dia tidak pernah kenal yang mana Imam Sufyan Tsauri. Orang tak ada dia datang, wahai imam, saya sangat menyintaimu karena Allah, karena ini, minta maaf karena saya telah menamparmu ini. Aku jawab Imam Sufyan Tsauri, saudaraku, orang yang menghanguskan makan orang lain memang layak untuk ditampar. Antum bayangkan, oh kalau macam mana, oh jangan coba. Kita sama-sama umpamanya mau pekan baru di bandara, antum tampar anak-anak, diam aja sampai pekan baru, baru tahu antum ya. Rangan dan tampar-tampar, sini antum. Ini Imam Sufyan Tsauri, bukan Syekh Ali, bukan Syekh Ali. Antum jangan salah pak, Ustaz tu salah paham tu. Syekhuna Ali Akbar salah, Syekh Ali berbeda dengan Syekh Ali. Jangan antum, jangan menambah-nambah kalimat itu. Jadi Ustaz Aris juga, Ustaz kabarnya umuman, kalau ada pengumuman nama anak itu gelarnya LC, itu memang penghinaan bagi anak. Anak DLL ya, akhi, dan lain-lain. Memang dulu anak di pondok LC juga langsung ceramah. Ya. Sebulan ngaji tetap langsung ceramah. LC juga gitu. Tak usah lama-lama gitu. Ya. Udah kita lepaskan gelar menggelar. Ya. Tak perlu banyak gelar. Itu tak pernah dapat Imam Syafi'i LC, tak pernah kan? Bukan arti tak boleh, boleh. Tetapi jangan orang terlalu bangga dengan sebuah gelar. Antum tahu sejarah gelar? Gelar itu awalnya diberikan oleh orang Yahudi kepada pemimpin agamanya di Universitas Bologna sekitar abad-abad ke-17. Mulai dicampakkan keluar orang Yahudi supaya orang sibuk mencari gelar, akhirnya dia tidak berusaha meningkatkan ilmu. Kalau sudah dapat profesor, dia tak mau duduk macam ini. Oh, saya profesor, walaupun dia cuman mungkin dari profesor satu bidang. Belum tentu dia pandai buat nasi goreng. Karena dia satu bidang. Gitu. Tapi kalau orang belajar Islam, antum campakkan semua titel jabatan antum belajar. Maka ilmu kita akan tambah ini. Maka itu tadi perhatikan, ketika kita sudah sampai tingkat kedua mulai timbul tawadhu. Tapi kita belajar terus baru sampai tingkat ketiga. Apa itu? Kita tahu bahwa kita bodoh. Itu tingkatan tertinggi itu, yang ketiga itu. Banyakkan kita tak tahu bahwa kita bodoh. Kita merasa kita pandai juga. Itu yang masalah. Ya, oh saya sudah itu. Oh lah paham saya itu. Apa pahamnya? Pokok paham sajalah. Oh kalau soal paham pokok, tukang pohon pun sudah banyak paham pokok. Lihat. Kita tahu, wah ternyata saya ini bodoh. Sehingga kita mulai meningkatkan ilmu, yang mahasiswa mulai belajar. Ini nama-nama kita mahasiswa kan? Kenapa kita kayak maha-maha? Ya, mau mengalahkan Allah. Allah maha kuasa. Kita maha? Nengok tuh. Sebenarnya tak perlu kan? Oh, mahasiswa ya? Iya. Tak perlu maha-maha. Yang maha Allah. Maka itu nama anak itu sebenarnya diganti. Akbarnya dibuang. Karena nama itu tak seimbang dengan orangnya. ada pembohongan publik. Ya, Ustaz Ali Akbar, orang terbayang sebesar apa Ustaz ini, kata dia. Sekali dilihat, Allah, kecil rupanya ya. Tapi ana tak menyalahkan orang tua, itu menunjukkan kecerdasan orang tua ana. Sebab kalau nama ana kecil, badan ana kecil, kan ana tambah kecil. Nah, maka itu dia kasihnya Akbar, sehingga seimbanglah ya. Tidak jadi berat. Biasanya orang ingin ngambil berkah, nama yang panjang dipendekkan. Kenapa? Keberatan nama, Pak. Kan banyak orang tuh merubah namanya gara-gara keberatan nama. Memangnya antum nulis nama pakai apa? Kertas atau besi? Kalau besi antum tulis nama antum satu huruf satu kilo, ya berat nama antum. Nah, perhatikan, kita kembalikan bahwa istiqomah ini penting. Istiqomah itu penting dalam hidup. Ya muqallibur, ya muqallibal qulub, sammit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati. Biar orang kadang beramalnya kita tengok. Kayaknya khusyuk solat ikhwan. Wah, betul-betul menakjubkan. Sab pertama di depan, sab kedua mundur ke belakang. Sab keempat, sendal kita hilang. Tak tahu kita hati orang. Maka itu cerita, amalkan sunnah untuk menghidupkan sunnah, bukan untuk menghina orang. Kadang-kadang ada orang amalkan sunnah baru tahu sunnah. Tidak ada lagi orang yang sholat sunnah di dunia ini kecuali dia saja. Menyombongkan diri, menghina orang. Sebagian lagi mudahan di sini tak tahu ya. Dia sholat tarawih. Dia tanya, sholat tarawihnya di mana? Di masjid biasa? Oh, masjid Kulhu. Dia hina masjid orang. Karena di masjid itu selalu orang kalau sholat selalu berakhir dengan kul. Wallah. Padahal belum tentu sholat dia lebih diterima daripada orang hanya baca itu. Kenapa dia menyombongkan diri? Coba di sana, satu juz. Ya akhi, imam satu juz, betul. Antum dua juz khayalan. Imam satu juz baca, antum menghayal dua juz. Itu masalahnya. Belum tentu lagi antum lebih diterima. Maka itu jangan menghina amalan orang. Tetapi lihat, kalau ingin nasihati, nasihati dia. Karena nasihat itu tanda kecintaan kita. Judul kita, itu dia no. Nasihat itu tanda cinta. Apa buktinya nasihat itu tanda cinta? Orang sering bilang, Ustaz, Ustaz kok cerita jelek-jelek si Ustaz itu aja? Apa tidak bisa bicara kebaikannya? Ketika anak ke Malaysia ada orang ngomong gitu, anak bilang, Ustaz kok cerita jeleknya saja? Kenapa tak cerita kebaikannya? Anak katakan, ya akhi, kenapa antum melarang anak bicara kejelekannya? Ya saya kan menyintainya Ustaz. Sebenarnya antum cinta yang dusta ya akhi. Anak yang menyintai dirinya. Bukankah antum tahu siapa membuat kebaikan lalu diikuti orang dia akan dapat kebaikan? Siapa mengajarkan keburukan diikuti orang lalu dia mendapat dosa keburukan itu? Antum tahu itu salah dan itu diikuti orang dan antum biarkan. Cinta apa seperti itu? Saya menyintainya. Saya tidak mau yang salah ia lakukan itu diikuti orang yang dia sudah meninggal. Maka itu saya ceritakan ini keburukannya supaya orang meninggalkan keburukan itu dan dia tidak menerima dosanya. Saya cinta kepadanya. Kebaikannya saya tak perlu ceritakan karena kebaikannya tidak mudarat kepada dirinya dan tidak mudarat kepada orang lain. Bukti cinta. Bukan jangan salah. Oh ini kok buruk orang saja, buruk orang saja. Kenapa? Karena yang menular itu keburukan ikhwan, bukan kesehatan. Coba untuk bayangkan, satu ke keranjang tomat yang busuk, masuk tomat yang baik, apa yang terjadi? Yang baik jadi busuk, atau satu keranjang tomat yang baik, masuk satu saja tomat busuk, apa yang terjadi? Busuk semuanya. Maka itu diingatkan orang dari kebusukan, bukan dari kebaikan. Susah ngajak orang pada kebaikan itu. Kita ngajak taklim saja susah orang. Coba untuk buat ya, di gedung itu ya, apakah itu nak goyang ngebor ke, nak goyang semacam-macam goyang, terserah. Kecuali goyang itu goyang gunung. Lari semua itu. Ketakutan semua, tak bisa menggoyang lagi. Gempa bumi. Baru dia lari semuanya. Enggak, banyak orang ikut, tapi kebenaran. Enggak, maka kita ajakkan. Nah, di sini kita perlu istiqomah. Doa terus supaya Allah berikan istiqomah dari amalan kita. Kini kita diberi hidayah dapat ikut kepada sunnah. Banyak orang dalam Islam tapi belum tentu mereka diberi hidayah untuk itibak kepada sunnah. Dua hidayah yang kita dapatkan ya.
6: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda, muhsinin dan pendengar Radio Mutiara Quran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
8: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang Islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fatih, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
12: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
6: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
10: Radio Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang
14: edisi Jumat 26 Zulhijjah 1447 Hijriah.
6: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri
14: Ustadz Mujiman Hafizahullah Ta'ala
6: dengan tema pembahasan yang berjudul
14: Hukum Mempercayai Ucapan Dukun.
6: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
15: Kita baca. Kita pada bab larangan mendatangi dukun atau peramal, atau hukum mempercayai ucapan dukun. Dukun yang kita maksud adalah dukun klenik, bukan dukun bayi, bukan dukun pijat, bukan dukun apa lagi, bukan dukun herbalis. Baik, tapi yang kita bahas di sini dukun klinik yang mengajarkan kepada rusaknya tauhid. Dan hari ini kita tidak mudah untuk mendapatkan tauhid yang benar. Bahkan masuk pondok pesantren pun alih-alih tauhidnya benar, tidak sedikit yang tauhidnya justru rusak karena ghulu, berlebih-lebihan kepada kiai, berlebih-lebihan kepada tokoh agama. Kepada orang soleh sekalipun kita sebagai umat Islam tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu fis solihin. Hati-hati berlebih-lebihan kepada orang soleh. Yang kepada orang soleh saja tidak boleh, apalagi kalau tidak soleh. Sehingga penting pelajaran tauhid. Kalau masuk pesantren diajari takut, kualat. Kalau orang manut nanti hidupnya tidak berkah. Ya manut itu bagus, tetapi kalau sesuai dengan tuntunan agama. Karena prinsipnya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau disuruh bermaksiat. Jadi taat itu bagus, tapi kalau suruh maksiat kok taat itu tidak bagus, tidak sejalan dengan tuntunan agama. Sehingga pelajaran tauhid tetap nomor satu yang harus diajarkan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat dengan guru itu biasa. Itu harus perlu ditanamkan. Jangan sampai ditanamkan berbeda pendapat dengan guru kualat. Sehingga ketika didoktrin tidak boleh beda pendapat, harus nurut semuanya. Kadang terasa dampaknya kalau sudah lama. Seperti yang kita ketahui, ketika kiai tokoh agama menyampaikan kepada muridnya hal yang tidak masuk akal sekalipun, muridnya mengikuti, yang berakibat pada kerugian pada pihak si murid. Kira-kira mungkin apa tidak? Dapat itu wajar, normal. Karena selama ini kadang beda pendapat dengan guru dianggap tidak normal, dianggap kualat dan seterusnya. Normal, wajar. Bahkan kalau Bapak Ibu di sini kemudian terang-terangan, Ustadz saya punya pandangan yang berbeda, itu boleh. Jadi tidak jadi soal beda pendapat. Baik, kita akan baca hadisnya. An ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal lalu kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Tentu saja maksudnya juga 40 hari. Jadi dalam hadis ini jelas nabi bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya sesuatu kepada peramal tersebut, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Larangan keras mendatangi al-arraf. Apa itu? Tukang ramal atau dukun. Menurut Imam An-Nawawi, al-arrafu faqat sabaqa bayanuhu wa annahu min jumlati anwa'il kuhan. Jadi al-arraf adalah bagian dari para dukun. Beliau menjelaskan, wa annahu min jumlati anwa'il kuhan, bahwasanya arraf ini adalah termasuk tempat barang hilang dan semacamnya. Dan ini juga dalil bahwa manusia normal itu tidak tahu masa depan. Jadi kalau ada orang yang mengaku tahu masa depan meskipun gelarnya ustadz atau kiai, ketahuilah itu praktek perdukunan. Jadi kalau mengaku tahu tentang masa depan meskipun dipanggil ustadz, meskipun dipanggil kiai, maka sejatinya adalah dukun. Karena sekarang ini dukun sudah malik rupa, karena tidak laku maka panggilannya juga ustadz atau kiai. Wah, ojo nyenggol Gus Pak. Ya, jangan nyenggol-nyenggol ke sana. Ini kita murni ilmiah ya. Tidak senggol-senggolan, bahaya ini. Baik. Intinya apa? Bahwa Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam itu manusia yang normal, tidak tahu masa depan apa yang akan terjadi. Jangankan setahun, dua tahun yang akan datang, satu jam yang akan datang pun kita tidak tahu. Jangankan satu jam yang akan datang, lima menit yang akan datang pun kita tidak tahu. Boleh saja kita punya rencana, tetapi yang terjadi berbeda. Jangankan apa yang terjadi besok, ban kita mau kempes saja kita tidak tahu. Andai kita tahu, enak tuh, sebelum kempes sudah antisipasi. Oh, kalau nanti kesana kebanan, kalau kesana ndak, milih yang ndak kebanan. Nyatakannya kan masih ban bocor, artinya tidak tahu masa depan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil bahwasanya manusia yang normal itu tidak mengetahui tempat barang yang dicuri, barang hilang dan semacamnya ada di mana, itu tidak tahu. Kalau toh tahu maka menggunakan perangkat ilmiah, contohnya misalnya menggunakan GPS. Jadi barangnya dikasih GPS sehingga nanti akan tahu posisinya di mana. Maka itu sifatnya adalah ilmiah. Maka bedakan sesuatu yang sifatnya mistis, mitos, dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah. Itu berbeda. Dan diantara sanksi mendatangi dukun adalah Allah tidak menerima sholat pelakunya selama 40 hari. Jadi orang yang mendatangi dukun itu sanksinya adalah sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari karena mendatangi dukun. Dan 40 hari ini bukan hitungan yang cepat tapi lama, sehingga tidak perlu bagi kita seorang muslim mendatangi dukun atau tukang ramal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dan kita sering sampaikan termasuk kemarin ketika kita pengajian di mana itu, di di Ciren, kita membahas salah satunya adalah tentang ramalan. Dan di forum ini juga sering kita sampaikan tentang ramalan. Dalam Islam setidak-tidaknya ramalan itu ada tiga. Masih ingat ya? Yang pertama adalah ramalan syirkiyah yang mengandung syirik. Yang kedua adalah ramalan ilmiah yang di situ konteksnya sebab akibat. Yang ketiga ramalan nubuwah atau kabar kenabian. Dan tiga hal itu punya hukum yang berbeda. Untuk yang pertama yang disebut sebagai ramalan syirkiyah, itu adalah sebagaimana dalam hadis ini, orang datang kepada tukang ramal lalu tukang ramal meramalkan nasibnya, hidupnya akan sial, rezekinya akan seret, asmaranya akan bundet. Maka ini termasuk ramalan syirkiyah. Dilihat jarinya, wah ini garis-garis jarimu ini bundet ini. Ini hidupmu akan bundet. Gimana Pak? Madesu. Masa depan suram. Nah, maka ini ramalan syirkiyah. Jadi tidak ada kaitannya garis tangan dengan jalan hidup. Bahkan yang tidak punya tangan saja dia hidup. Jadi andaikan karena garis tangan itu penentu jalan hidup, maka yang tidak punya tangan tidak punya jalan hidup. Ternyata yang tidak punya tangan pun hidup. Bahkan beberapa di antara orang yang tidak punya tangan itu jadi motivator kondang. Kita ketika menghadiri acara orang-orang yang memberikan motivasi itu, salah satu video yang sering diputarkan itu orang yang tidak punya tangan. Dan gimana Pak? Ya, artinya tidak punya garis tangan. Masa depannya juga alhamdulillah kita mengetahui terlepas apapun agamanya, tapi rezekinya juga lancar. Andai rezeki ditentukan oleh garis tangan, mereka tidak punya tangan. Jadi bukan karena garis tangan. Baik Bapak Ibu, ada pula yang ketika meramalkan kemudian dilihat tanggal lahirnya. Ini tanggal lahirnya, hari lahirnya, gimana? Netune. Nah, ini ketemune pitu, pitulungan. Hidupnya penuh dengan kemakmuran. Tapi tidak sedikit yang lahirnya ketemu nepitu, seloso wagi, yang hidupnya susah juga banyak. Jadi tidak mesti kalau ketemu nepitu terus rezekine lancar. Baik. Jadi intinya semua sudah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah, bukan karena hari lahir, bukan karena garis tangan, bukan pula karena bulan apa. Bulan apa? Bulan tertentu. Bintangnya apa? Pisces. Keuangan. Gimana, Pak? Bundet. Seret. Asmara. Asmaranya gimana, Pak? Asmara. Berbunga-bunga. Apalagi? Kesehatan. Asam lambung. Baik. Anda usah dipercaya. Itu tidak terpengaruh oleh itu. Semua sudah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi segala bentuk ramalan syirkiyah, ramalan yang mengandung kesyirikan. Fokuslah bagi kita ihris ala ma yang fauka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita. Ketika barangnya hilang, tidak usah datang ke dukun, tanya barangnya kemana. Jawabannya pasti ngambang, ambigu. Iki sik cukup mau wong cedak, ya masa wong aduh cukup. Baik. Kemudian apa lagi jawabannya selain sik cukup wong cedak? Gimana, Pak? Tiko melayu ngidul ngintan, lah yo dalane ngalor ngulon buntu. Iya. Jadi jawaban-jawaban yang sifatnya ambigu. Iki mung wong gone dhewe. Lah iya masa wong aduk. Dan ndak akan ketemu. Sudah menguras energi, pikiran kita diaduk-aduk. Percaya ramalan yang tidak sesuai tuntunan agama. Ya. Bayar lagi. Baik. Maka lebih baik ihris alama yang fauka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagi kita. Barangnya hilang, lapor polisi. Ya sudah. Atau kalau mau lagi, pasang CCTV. Barangnya pasang GPS. Itu malah jelas. Ilmiah. Baik. Yang kedua, masih ingat ramalan ilmiah. Nah kalau ini boleh dipercaya, tapi tidak mutlak. Hanya sebagai bahan pertimbangan. Contohnya apa? HPL, hari perkiraan lahir. Itu boleh dipercaya, tapi tidak mutlak. Bisa maju, bisa mundur. Dokter mengatakan ini HPL-nya bulan April, pertengahan. Maka sebelum pertengahan bulan April sudah mulai siap-siap itu. Kalau tinggalnya di ngajaran, ya siap-siap gawe teratak. Maksud nilai oke soalnya. Kalau di kota mungkin persiapannya bukan bikin teratak. Kenapa, Pak, kalau di kota? Ya, karena tradisinya berbeda. Kalau di sini kan tradisinya sik tilik oke. Nek ora pasang teratak, nggone ora amot, maka pasang teratak persiapan. Apalagi persiapan cari info dokter atau bidan yang recommended. Kemudian cari apa lagi? Cari info ambulan yang dihubungi cepat. Atau kalau punya kendaraan diparkir menghadap ke jalan. Handphonenya sudah mulai on call. Siap-siap dipanggil 24 jam. Di tempat kerja yang biasanya HP-nya silent, HP-nya dibunyikan. Supaya kalau istrinya telepon, ya ke rumah sakit, langsung siap. Maka ini namanya ramalan ilmiah, hari perkiraan lahir. Bisa maju, bisa mundur. Contoh lagi, ramalan yang ilmiah apa? Boleh dipercaya? Cuaca, itu bisa ilmiah. Tetapi tetap tidak mutlak. Saya sering kasih ilustrasi. ada info akan ada badai yang menghantam Bambang Lipuro yang anginnya dari arah selatan dari Australia, diperkirakan terjadi tanggal 15

0: Dit.
1: Ah, tondone arep entek. Boleh percaya enggak? Boleh. Jangan bilang percaya karo suara token listrik, syirik. Syirik dari mana? Itu ilminya. Kalau tokennya udah bunyi berarti tanda mau habis. Nah, dan itu tiap listrik kan kalau tokennya sudah bunyi begitu kan beda-beda. Ada yang masih 5 kWh, ada yang 10 kWh, ada yang 2. Punya bapak ibu berapa biasanya kalau sudah bunyi tit-tit gitu bertahannya? 2 malam masih? Ya. Kalau tempat saya itu kalau sudah tit-tit begitu semalam habis. Ya. Karena waktu di settingnya itu di setting mepet, tinggal sedikit. Sehingga begitu tit-tit begitu harus segera beli. Baik. Ada lagi contoh yang ilmiah yang lain? Tadi HPL, cuaca, token listrik. Ada lagi yang ilmiah? Boleh dipercaya tapi sifatnya tidak mutlak. Itu ilmiah. Baik. Nemu lagi enggak yang lain? Apa kira-kira? Ramalan yang ilmiah. Kenapa? Apa itu? Inflasi. Oh iya. Jadi tentang ekonomi. Inflasi. Ya, setelah melihat kondisi dunia perminyakan. Kemudian akan di kemungkinan ada lonjakan harga minyak. Ini sifatnya ilmiah. Tetapi tentu tidak mutlak. Ternyata Menteri SDM punya cadangan negara lain misalnya kan. Jadi bisa saja. Jadi intinya itu sifatnya ilmiah. Baik, yang ketiga itu ramalan nubuwah. Apa yang disampaikan oleh Nabi tentang masa depan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nubuwah dan ini wajib bagi kita untuk percaya. Dan banyak di antara nubuwah kenabian terjadi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang meratanya transaksi ribawi. Nabi sudah menyatakan faman lam yakulhu asabahu min ghubarihi. Andai tidak makan harta riba, maka akan terkena debu-debu riba. Jadi harta riba ada di mana-mana dan sekarang sudah terjadi. Kemudian apa lagi yang disampaikan Nabi tentang akhir zaman? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud, sampai terjadi perang antara muslim dengan Yahudi. Apalagi kabar dari Nabi tentang penaklukan Konstantinopel. Dan itu sudah terjadi. Yang belum terjadi itu Rumiyah. Nah, itu yang belum terjadi. Itu masih ada harapan. Ramalan nubuwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu di antara ramalan ada ramalan yang syirkiyah, mengandung syirik. Kalau kita melakukan maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang kedua ramalan ilmiah, boleh jadi pertimbangan tetapi sifatnya tidak mutlak. Yang ketiga nubuwah dari Nabi, maka wajib kita percaya. Dan dalam hadis ini tadi pelajaran yang bisa kita petik, kalau orang sudah terlanjur melakukan syirik karena percaya kepada info dari dukun, maka sholat pelakunya tidak diterima selama 40 hari. An Abu Hurairah, kabar lain datang dari Abu Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, man

ata haidon aw imra'atan fi tuburiha aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi istrinya pada saat haid atau mendatangi istrinya dari belakang, paham nggih maksud saya apa yang ada dalam hadis ini? Jadi barang siapa yang mendatangi istrinya ketika haid atau mendatangi istrinya dari belakang, atau barang siapa mendatangi kahinan dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu percaya kepada dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah dianggap kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap kufur kepada Al-Quran, dianggap kufur kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faedah dari hadis ini, yang pertama adalah larangan mendatangi istri ketika sedang haid. Mendatangi dalam tanda kutip, ini tidak perlu didetailkan, sudah pada paham. Yang kedua, larangan mendatangi istri dari belakang. Jadi tidak boleh mendatangi istri pada saat haid, tidak boleh mendatangi istri dari belakang. Yang berikutnya, tidak boleh mendatangi dukun. Jadi ada tiga ya. Satu, tidak boleh mendatangi istri ketika haid. Yang kedua, tidak boleh mendatangi istri dari belakang. Yang ketiga, tidak boleh mendatangi dukun. Yang keempat, tidak boleh membenarkan ucapan dukun. Kalau kita mendatangi itu semua atau membenarkan ucapan dukun, maka di sini konsekuensinya berat. Jadi membenarkan ucapan dukun, konsekuensinya adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah dianggap kufur terhadap Al-Qur'an. Jadi sudah dianggap kufur terhadap Al-Qur'an. Ada perincian hukum seputar mendatangi dukun. Yang pertama, mendatangi dukun, bertanya kepada dukun namun tidak percaya, perbuatan ini tetap haram. Jadi datang ke dukun, tanya, tidak percaya, ini tetap haram. Hukumannya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebagaimana dalam hadis tadi, man ata arrofan fasa'alau an syai', barang siapa yang datang kepada dukun lalu bertanya, maka tidak diterima sholatnya 40 hari, padahal tidak percaya. Jadi tidak percaya pun sholatnya tidak diterima 40 hari. Yang kedua, mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, dan juga membenarkan apa yang diucapkan dukun. Kalau yang pertama tadi, tidak percaya, tapi datang dan bertanya. Nah, kalau yang kedua ini, datang kepada dukun, bertanya kepada dukun, percaya kepada dukun, maka ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membenarkan dukun, menganggap dukun mengetahui perkara yang gaib, itu sama saja mendustakan ayat Al-Qur'an. La ya'lamu man fis samawati wal ard wal ardil ghaib illallah. Katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ard. Katakanlah, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaib, yang ghaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang percaya seperti ini pula disebut oleh Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sudah dianggap kufur terhadap kitab suci Al-Qur'an. Datang ke, ada yang nyuruh. Oh ya. Datang ke dukun, ada yang nyuruh. Percaya apa enggak? Kalau yang
Ya, kalau tidak percaya sama, hukumnya haram. Tadi sudah disebutkan, man ata arrofan fasa'alau an syai', datang ke dukun lalu bertanya, meskipun tidak percaya, lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah, tidak diterima selama 40 malam. Artinya kalau disuruh ke dukun ya jangan mau. Baik. Yang ketiga, yang ketiga, datang ke dukun, bertanya kepada dukun untuk menjelaskan hakikat dukun kepada masyarakat, dan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah perdukunan, penipuan dan kesesatan. Perbuatan semacam ini boleh. Jadi kalau datang ke dukun, tujuannya untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang perdukunan, tentang penipuan dan kesesatan dukun itu boleh. Contohnya ada enggak yang datang ke dukun untuk membongkar kesesatan perdukunan? Ada contohnya? Ah, pesulap merah. Nah, ini betul. Seperti pesulap merah, nah, itu boleh. Jadi datang ke dukun, kemudian membongkar kesesatan perdukunan, atau bertanya kemudian mematahkan argumentasi dukun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, maka datang yang semacam ini boleh. Sehingga kalau mau datang ke dukun, maka pastikan pada posisi yang ketiga, yakni bermaksud untuk menjelaskan kesesatan dukun. Kalau tidak, maka sebaiknya tidak usah datang ke dukun, kecuali dukunnya tadi dukun bayi. Selama sudah ada mengantongi sertifikat, boleh. Karena sekarang dukun bayi pun harus mengantongi sertifikat, sertifikat dari dinas kesehatan. Jadi dukun melahirkan yang sudah ada sertifikat, boleh. Dukun pengobat tradisional, monggo silahkan datang, boleh. Dukun apa lagi? Dukun nopong ya? Dukun pijat, boleh. Ya, laki-laki oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan. Baik. Kesimpulannya, ini adalah tiga kondisi orang yang mendatangi dukun. Yang pertama, mendatangi dan bertanya kepadanya tanpa membenarkan dan tanpa ada niat untuk ngetes dan tanpa ada niat mengungkap praktek perdukunannya. Ini haram. Konsekuensinya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi kalau datang bermaksud untuk ngetes, untuk membongkar kesesatannya, maka itu boleh. Yang kedua, mendatangi dan membenarkan dukun. Dukun ini yang kita maksud tadi sudah jelas, dukun klinik. Maka ini termasuk bentuk kekufuran, dianggap kufur kepada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, mendatangi bertanya kepada dukun dengan maksud untuk menjelaskan kesesatannya kepada masyarakat, maka ini boleh. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Monggo.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Saya sering belanja online di salah satu e-commerce. Kalau pembayarannya melalui bank transfer, mendapatkan gratis ongkir. Sedangkan melakukan pembayaran melalui Indo titik-titik dan Alfa titik-titik dikenakan biaya admin, tidak mendapatkan gratis ongkir. Apakah itu termasuk riba atau saya pilih yang gratis ongkir? Baik. Yang kami pahami begini, Pak ya. Jadi beberapa e-commerce ini bekerja sama dengan penyedia e-wallet tertentu. Lalu siapa yang menggunakan pembayaran dengan e-wallet ini, dia akan mendapatkan diskon. Namun mereka tidak punya kerjasama dengan bank tertentu. Sehingga kalaupun Anda check out, lalu Anda bayar melalui bank transfer, setahu kami tidak ada kerjasama. Itu hanya sistem yang mereka miliki untuk lalu lintas uang. Oleh karena itu, wallahu alam, Anda kalau membayarnya ke Indomaret atau Alfamaret, kenapa ada biaya administrasi? Itu administrasi untuk jasa yang disediakan oleh dua swalayan tadi, bukan administrasi di e-commerce-nya. Sudah? Nah, masalah ketika e-commerce membedakan kalau pakai jasa atau bank transfer ada gratis ongkir, dan pakai jasa apa swalayan tadi enggak gratis ongkir. Wallahu a'lam, mungkin bisa jadi karena bank transfer lebih mudah dibandingkan pembayaran melalui swalayan tadi. Intinya wallahu a'lam dalam hal ini, selama tidak ada kerjasama antara pihak bank dengan e-commerce tersebut, insyaallah keberadaan gratis ongkir diperbolehkan. Beda dengan kasus e-wallet ya. Kalau e-wallet kan bawaan, sehingga misalnya Gojek dengan GoPay jadi satu kan. Kalau Grab dengan OVO, ini nyebut merek gak apa-apa, free speech aja ya. Atau Shopee dengan Shopee Pay, ini jadi satu Pak. Sehingga uang Anda yang mengendap di situ, posisinya menjadi properti mereka. Makanya kalau ada kelebihan berupa apa bunga dari hasil yang mengendap uang kita ada di sana, itu menjadi hak mereka, menjadi properti mereka. Sementara untuk bank yang menjadi media lalu lintas pembayaran, yang kami tahu ini terpisah dan disediakan layanan itu untuk kemudahan. Sehingga insya Allah kalau ada gratis ongkir, yang kami pahami tidak masuk sebagai bagian dari riba. Wallahu a'lam.
3: Tujuh keutamaan bersyukur. Pertama, bersyukur adalah sebab langgeng dan bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu mempermaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kedua, bersyukur adalah sebab keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ketiga, bersyukur merupakan sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya atas kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Keempat, bersyukur adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, kenapa engkau melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelima, bersyukur adalah sifat yang hanya dimiliki oleh mukmin yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya semua merupakan kebaikan. Ini terjadi hanya pada orang mukmin. Jika mendapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bersyukur. Wa qalilun min 'ibadiy asy-syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Keenam, seorang yang bersyukur akan diberikan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ketujuh, terdapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu, maka hendaklah di setiap penghujung salat engkau berdoa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah tujuh keutamaan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ramuan herbal.
4: Apakah aman jika bayi baru lahir 1 bulan dipijat, Bib? Silakan.
5: Aman. Dan mul itu sangat membantu sekali. Jadi treatment pemijatan untuk bayi itu sangat membantu sekali dalam pertumbuhan, satu. Yang kedua, ini terutama pertumbuhan otot ya, terutama pertumbuhan otot. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi dislokasi, karena masih bayi itu kan ligamennya masih lemah. Jadi kadang anak itu digendong kesana kemari, kalau yang gendong agak nyuwun saya kurang memperhatikan atau kurang hati-hati, karena ada terjadi geser tulang, terutama tulang punggung dan tulang bahu nih, sering dicangklak kesana kemari itu. Kalau umur 1 bulan tuh masih sebenarnya gak harus ya. Kalau saya biasanya mulai di umur 4 bulan atau 6 bulan biasanya, tapi sebagian boleh, tapi ya tentunya hanya treatment seperti pijatan lembut yang tujuannya untuk memicu pertumbuhan otot dan tulang. Jadi boleh, tapi dengan lembut, nggak boleh sembarangan. Makanya pijat bayi orangnya mesti rata-rata wanita. Sebenarnya ya lembut, laki-laki mesti kasar semua tangan itu. Jadi lebih wanita, memang boleh. Jadi 1 bulan aman, insya Allah. Cuman tetap harus memperhatikan standar operasional prosedur dan minimal memahami anatomi tubuh, jadi porsinya pas.
4: Tekanannya juga.
5: Tekanannya juga pas, nggak boleh terlalu keras, nggih.
4: Ya, baik. Mutiara Tilawah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita masih berada di bab yang ke-19, yaitu berbakti kepada kedua orang tua setelah wafat. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 37 yang kemarin kelewat. Harusnya kemarin kita kelompat hadis 38. Maka kita akan baca hari ini hadis ke-37 yang punya kitabnya di halaman 57. Ini bercerita tentang bagaimana para sahabat praktek untuk berbakti kepada orang tuanya setelah wafat. Yang dibawakan di sini adalah kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Bukan hanya berbakti dalam bentuk doa, tapi juga berbakti dalam bentuk mendakwahi, berperilaku baik, berkata-kata sopan kepada ibunya. Qala Muhammad ibnu Sirin. Kejadian ini diceritakan oleh seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Kunna inda Abi Hurairata laylatan. Pada suatu hari, kata Muhammad bin Sirin, kami sedang berada bersama Abu Hurairah. Malam-malam mereka sedang bersama Abu Hurairah. Faqala, kata Muhammad bin Sirin, tahu-tahu Abu Hurairah itu berdoa. Apa isi doanya? Allahumma ghfir li Abi Hurairata wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya. Ibunya siapa? Abu Hurairah. Dan ampunilah siapapun yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Apa isi doanya? Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah

0: ibunya Abu Hurairah. Dan yang ketiga, apa? Ampunilah semua orang yang mau mendoakan Abu Hurairah dan ibunya. Muhammad bin Sirin yang mendengarkan isi doanya Abu Hurairah kemudian berkata, "Fanahnu, maka sejak malam itu kami," siapa kami? Muhammad bin Sirin dan murid-muridnya Abu Hurairah. "Sejak malam itu kami selalu nastaghfiru lahuma," selalu menyelipkan di dalam doa kami doa untuk Abu Hurairah dan ibunya. Sejak malam itu kami selalu menyertakan di dalam doa-doa kami doa untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa? Kata beliau, "Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah." Tujuannya supaya kami mendapatkan doanya Abu Hurairah. Kok bisa? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, kita akan dapat doanya Abu Hurairah. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampunilah ibu aku, ibuku, dan semua orang yang mendoakan aku dan ibuku." Jadi Abu Hurairah itu mendoakan semua orang yang mau mendoakan beliau dan ibunya. Kalau kita mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, berarti kita juga mendapatkan doanya siapa? Abu Hurairah. Dan itulah cerdasnya Muhammad bin Sirin. Kenapa? Emang apa istimewanya Abu Hurairah? Emang apa istimewanya kalau kita didoakan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu sahabat. Sahabat itu sudah mendapatkan jaminan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah dijamin diridho oleh Allah, kira-kira doanya mustajab atau tidak? Mustajab. Terus berarti kita perlu, Ustaz. Perlu. Kita doanya gini sekarang. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa li abi hurairata wa ummihi wa lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang bisa ngulang? Enggak bisa. Siapa yang bisa ngulang? Saya kasih hadiah. Hadiahnya yang warnanya biru apa hijau ya? Siapa yang bisa ngulang? Angkat tangan. Coba berdiri. Sebentar, yang kecil dulu ya. Coba, bisa enggak?
1: Allahumma firli wali walidaya. Udah.
0: Belum. Fadal, berdiri. Ya. Yeah. Masya Allah, yang belakang dapat yang biru. Kalau yang depan dapat yang hijau. Jambit. Barakallahu fiik. Ini diestafetkan ya, jangan macet di jalan. Ayo kita bareng-bareng ya, saya dulu, nanti antum ikut. Kalau yang awal insya Allah semuanya bisa. Allahumma ighfirli wa li walidayya. Silakan. Wa li abi hurairata. wali ummihi walil mu'minina wal mu'minat. Barang-barang 1, 2, 3.

lil mu'minina wal mu'minat. Artinya, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali Abu Hurairah dan juga ampunilah Abu Hurairah, wali ummihi dan ibunya, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum mu'minin dan kaum mu'minat. Kenapa kita tambahin walil mu'minina wal mu'minat? Kenapa coba? Supaya pahalanya tambah banyak. Karena siapapun mendoakan kaum mukminin dan kaum mukminat, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat. Kaum mukminin dan kaum mukminat, berapa jumlahnya? Sejak zaman Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, orang yang beriman laki-laki dan perempuan berapa jumlahnya? Kalau kita doakan walil mu'minina wal mu'minat, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah kaum mukminin dan kaum mukminat yang pernah ada di muka bumi. Maka jangan pelit untuk mendoakan siapa? Kaum mukminin dan kaum mukminat. Jangan cuma doa sendiri. Walil mu'minina wal mu'minat. Cuma ngomong walil mu'minina wal mu'minat itu kan enggak lama, paling cuma berapa detik, dua detik, kita bisa dapat pahala begitu melimpahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, makanan mempengaruhi sifat kita. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, dan tidaklah menerima kecuali yang dari yang baik-baik. Salah satu penjelasan ulama dari nas ini adalah makanan mempengaruhi sifat dan jiwa kita. Ada penjelasan yang unik dari ulama, di mana makanan salah satunya yang mempengaruhi sifat dan kejiwaan seseorang. Nas tersebut berbunyi, orang Arab biasa makan daging unta. Sehingga orang Arab mempunyai sifat dasar pencemburu dan keras sebagaimana sifatnya unta. Orang Eropa suka memakan daging babi, sehingga mereka mengatakan tidak punya sifat cemburu atau sedikit sekali. Orang Turki biasa makan daging kuda, sehingga gesit dan cepat bergerak. Dan orang Habasyah biasa makan daging kera, sehingga mereka biasa menari-menari dan sebagainya. Dan konon ada yang mengatakan orang Indonesia biasa makan ayam dan kerbau, sehingga orang Indonesia umumnya manut, gampang diatur. Dan ini sangat terlihat ketika jamaah haji dan jamaah umroh, para askar petugas Saudi sangat suka dengan orang Indonesia karena orang Indonesia gampang diatur, berbeda dengan Afrika dan sebagainya. Ya. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, kita sangat perlu memilih makanan, jenisnya, dan halal haramnya, dan semuanya sudah diatur dalam Islam, dan ini semua untuk kebaikan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk sampai di salah satu rumah Allah, sampai di salah satu majlis ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati sebagai taman-taman surga. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan untuk kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita di yang mulia ini, mengapa sulit istiqamah? Kita akan berbicara tentang istiqamah. Demikian bagaimana agar kita tegar di atas jalan istiqamah, di mana istiqamah merupakan jalan yang berat, kecuali yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanakah cara kita untuk bisa sampai kepada istiqamah, di mana istiqamah adalah sifat yang sangat mulia, bahkan menjadi keharusan. Tatkala seorang sudah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang ada setelahnya adalah istiqamah. Saudara-saudari, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, ثم استقاموا, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan kepada Allah, maka balasan Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun, datang kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Maksudnya adalah jangan takut dengan apa yang akan datang, jangan bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Wa absyiru bil jannah, dan kabar gembira untuk kalian surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat yang menyebutkan tentang istiqamah di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah thumma istaqamu, yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, dan istiqamah tersebut hingga datangnya ajal, sampai dijemput oleh para malaikat, dijemput malaikat maut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman dan istiqamah, mendekati ajalnya ini, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat akan turun kepada mereka ketika mereka sedang mendekati ajal, mendekati wafat, keadaan yang paling sulit. Ketika seorang hamba mendekati ajalnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sebagaimana beratnya istiqamah, sebagaimana sulitnya istiqamah. Maka dalam keadaan kita sulit, kemudian Allah berikan pertolongan untuk kita semuanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka semuanya ketika mendekati ajal. Alla takhafu wa la tahzanu, mereka memberikan kabar gembira, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih, jangan takut dengan apa yang terjadi setelah kematian, jangan bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira surga untuk kalian. Ini saudara-saudari rahimakumullah, seorang yang istiqamah sebelum ia sampai kepada ajalnya sudah diberikan kabar gembira dengan surga Allah. Maka bagaimanapun keadaan seorang yang istiqamah, mungkin dalam keadaan sedang sakit, mungkin dalam keadaan sedang ya sangat sulit, tapi ternyata itu akhir perjalanan dunia. Sebelum berpisah dengan dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, yaitu malaikat rahmat yang mereka mendampingi malaikat maut yang mencabut nyawa. Maka para malaikat rahmat mereka datang kepada seorang yang istiqamah. Jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira untukmu surga. Maka wajah berseri-seri, ia berbahagia walaupun dalam keadaan sedang sulit, dalam keadaan sedang berat, mungkin sedang sakit, mungkin sakit yang komplikasi. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah ringankan. Jangan takut, jangan bersedih, kabar gembira untuk kalian surga. Ini tadi untuk siapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Allah berikan untuk orang-orang yang istiqamah. Ya, mereka-mereka yang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang mengenal iman, mengenal Islam, demikian mengenal hidayah dan sunnah, dan kemudian istiqomah di atas Islam, di atas hidayah, di atas sunnah, hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya dalam keadaan istiqomah. Allahumma amin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainaka al-kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna syali'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
2: Tanya jawab.
3: Saudari Siti Aluyah bertanya, adik perempuan saya digugat cerai. Setelah putusan diharuskan ikrar cerai, tapi suaminya tidak mau datang. Baginya sudah selesai putusan, berarti sudah resmi cerai. Sedangkan PA tidak bisa terbitkan akte cerai bila tidak ikrar talak. Dan mantan suaminya tidak bisa dipaksa untuk memberi nafkah pada dua anak sesuai putusan. Selama ini pun selama menikah, pelit nafkah pada anak istri. Pertanyaan saya, bagaimana status menurut syariah dan menurut hukum positif adik saya? Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudari Siti Aluya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufiqnya kepada Anda. Bila suami telah menggugat cerai, walaupun dalam proses administrasi peradilan di negara kita, suami diwajibkan untuk mengucapkan kata-kata cerai secara formal di hadapan hakim, di hadapan dua saksi. Ini proses dan SOP yang berlaku di negara kita, di proses peradilan agama. Walaupun sebelumnya suami sudah berkata-kata, saya ceraikan kamu berkali-kali, tetap saja ketika proses peradilan, suami akan diminta untuk mengikrarkan kembali. Ini memang satu SOP yang tidak sepatutnya dipertahankan. Ini adalah satu standar operasional yang seharusnya dirubah karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena perceraian itu, walaupun tidak diucapkan di depan hakim, maka telah jatuh cerai. Telah jatuh cerai. Ketika hakim tidak mau menerbitkan administrasi formal, dokumen perceraian resmi, itu bukan berarti perceraian tidak jadi jatuh, perceraian tetap jatuh. Secara hukum syariat, wanita tersebut telah bercerai sejak suami mengucapkan saya ceraikan kamu. Secara tegas ataupun dengan kata-kata kiasan, kita pisah. Kita akhiri pernikahan kita. Dan kemudian suami melangkah lebih lanjut, memproses gugatan cerai di pengadilan. Maka ini semuanya membuktikan bahwa apa yang diucapkan suami dengan mengatakan kita berpisah, kita akhiri pernikahan, hubungan kita, yang dilanjutkan dengan gugatan peradilan tersebut, itu membuktikan bahwa betul-betul suami sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan dan betul-betul telah mengakhiri pernikahannya. Apalagi suami sudah menyatakan bahwa sudah jatuh. Dia sudah menganggap dengan adanya putusan dari hakim tersebut sudah dianggap jatuh oleh suami. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan belum jatuh. Walaupun secara administrasi kenegaraan, hakim belum bisa menerbitkan dokumen perceraian. Itu hanya faktor legalitas saja. Tetapi secara hukum agama, mereka berdua telah bercerai. Sehingga bila masa iddahnya nanti telah berlalu, 3 kali haid sudah berlalu, maka adik Anda sudah bisa menikah lagi dengan lelaki lain. Walaupun secara dokumen negara belum bisa mendapatkan dokumen perceraian. Ini problem secara administrasi kenegaraan. Dan tentu problem ini ada solusinya. Konsultasikan dengan lawyer pengacara atau dengan hakim yang menangani perkara Anda atau perkara adik Anda. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama, mencari orang mediator yang bisa meyakinkan suami untuk memenuhi prosedur perceraian yang formal di negara kita, di pengadilan agama. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengajukan gugatan balik berupa khulu, gugat cerai. Berupa gugat cerai. Karena secara hukum agama, walaupun istri sedang menjalani masa iddah, tetapi istri di saat masa iddah itu status dalam hukum agama masih menjadi istri, masih berstatus sebagai istri, sehingga istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana suami berhak untuk menjatuhkan cerai kedua kalinya. Kalau suami tidak mau menuruti itu, tidak mau mengikrarkan cerai agar terbit dokumen perceraian, maka istri bisa mengajukan gugatan baru berupa gugatan cerai. Sehingga nanti pengadilan akan menerbitkan perceraian atau dokumen perceraian, sertifikat dokumen perceraian ya, berdasarkan gugatan sang istri. Ketika suami dipanggil beberapa kali untuk hadir dalam persidangan dan dia tidak kooperatif, maka hakim akan memutuskan secara sepihak mengabulkan permohonan sang istri. Ini secara administrasi peradilan yang ada di negara kita. Namun sekali lagi, secara hukum agama, adik Anda telah diceraikan dan perceraiannya telah sah. Sehingga sejak suami mengatakan cerai ketika terjadi cekcok dengannya, maka telah jatuh cerai dan istri harus mulai memasuki masa iddah, menjalani masa iddah, yaitu 3 kali masa haid. Kalau itu telah berlalu, adik Anda boleh menikah dengan lelaki lain. Wallahu ta'ala.
4: Sembilan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, doa-doa menjadi makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum." Serulah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum kalian berdoa dan Allah tidak mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi, yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar." Fitnah maksiat yang menimpa seorang laki-laki di tengah keluarganya karena hartanya, jiwanya, anaknya dan tetangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab keselamatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ." Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Kenapa kalian menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras?" Mereka menjawab agar kami memiliki alasan untuk lepas tanggung jawab di hadapan Rabb kalian dan supaya mereka bertakwa. Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebab keberuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Kedelapan, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan sedekah yang bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, Yusbihu ala kulli sunama min ahadikum sadaqah, فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. Setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara kalian menanggung kewajiban bersedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, diberikan kabar gembira dengan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah tabaraka wa ta'ala? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman itu. Demikianlah 9 keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Mutiara nasihat. Dengan keempat hal ini, kata Nabi, salat lima waktu dijaganya, puasa Ramadan dijaganya, kehormatan diri dijaganya, ya, kepatuhannya kepada suaminya dijaganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya akan membalas kebaikan bagi wanita tersebut, Allah akan muliakan dia. Bagaimana cara Allah memuliakannya? Bagaimana bentuk kemuliaan Allah kepada wanita seperti ini? Qila laha, akan dikatakan kepadanya. Maksudnya dikatakan, dipersilahkan di hadapan khalayak di hari kiamat kelak. Udkhulil jannah, wahai wanita fulanah, masuklah ke dalam surga. Min haitu abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang engkau suka. Subhanallah. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga, tapi dipanggil dengan panggilan kehormatan dan kemuliaan dari Allah untuknya masuk ke dalam surga. Maka dengan demikian, perhiasan terindah di kehidupan dunia adalah istri yang salihah. Seperti apakah istri yang salihah? Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat 34 surat An-Nisa tadi, yang menjaga hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan baik dirinya dengan suaminya. Udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau suka. Subhanallah. Makanya hendaklah seorang wanita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jaga apa yang seharusnya menjadi hubungan baik antara dirinya dengan suaminya. Dan perlu diingatkan, baik kepada para wanita atau para istri, juga kepada para suami, bahwa cinta kasih pasangan suami istri hendaklah tidak hanya sekedar cinta kasih naluri manusiawi. Kecenderungan seorang laki-laki kepada istrinya atau cenderungan seorang wanita kepada suaminya, cinta dan kasih sayang yang ada, boleh, tidak masalah. Tapi hendaklah itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita mencintai pasangan hidup kita, maka hendaklah bukan hanya sekedar karena dorongan syahwat. Saya cinta istri saya karena dia cantik, bodinya abohai atau apa begitu, pintar, smart, dan lain sebagainya. Atau seorang wanita, saya sayang kepada suami saya, oh, orangnya ganteng, gagah, kaya raya, kemudian royal kepada saya sebagai istrinya. Sehingga ada kecintaan, ada kasih sayang, tetapi dibangun di atas tendensi-tendensi duniawi, kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu. Hendaklah ketika kita mencintai pasangan hidup kita, suami atau istri kita, di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh dicatat firman Allah azza wa jalla di dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43, surat Az-Zukhruf ayat 67. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi, nanti di hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali hamba-hamba yang bertakwa. Maka jalinlah hubungan cinta kasih antara kita dengan suami kita atau dengan istri kita di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menggambarkan hal ini banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya. Seperti misalnya Nabi SAW menyatakan, rahimallahu imra'an qama minal lail tawadda'a, dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih sayang kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat, kemudian dia percikkan air di wajah istrinya, dia bangunkan istrinya agar ia juga salat malam. Kemudian Nabi ulangi dengan redaksional sedikit berbeda, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada seorang wanita yang bangun di malam hari, dia berwudu, dia salat, kemudian dia dapatkan suaminya masih tidur, dia percikan air di wajah suaminya agar bangun untuk juga salat. Ada sikap saling mendukung, membantu, mendorong, memotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas ketakwaan kepada Allah. Sehingga ketika ada cinta kasih yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah kiranya untuk bisa saling mengingatkan, bisa saling menasihati satu sama lain. Para ummahat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula izinkan kami mengingatkan bahwa salah satu di antara kiat bagi seorang istri untuk menjadi sebaik-baik perhiasan dunia bagi suaminya, menjadi istri yang salihah bagi suaminya, adalah hendaklah wanita tersebut, istri tersebut, waspada terhadap bisikan, rayuan, godaan dan ketergelinciran dari iblis dan bala tentaranya dari kalangan syaitan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah syaitan itu tidak tinggal diam, menggoda manusia, menggoda pasangan suami istri satu sama lain dari berbagai celah dan pintu untuk memisahkan mereka berdua. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna iblisa nasaba 'arsyahu 'ala al-ma." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis membangun singgasananya di atas lautan. Fayab'athu sarayah. Kemudian dia kirim pasukannya dari kalangan syaitan. Dia kirim pasukannya di antara syaitan. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang akan paling didekatkan oleh iblis di singgasananya tersebut adalah setan yang paling jago dalam menyebarkan fitnah. Kemudian masing-masing dari syaitan itu datang melapor. Lapor iblis. Aku sudah menggoda manusia sehingga ia terjatuh dalam kemaksiatan A, dalam kemaksiatan B. Syaitan yang lain lapor kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Syaitan yang lain. Tapi semua itu dianggap biasa oleh iblis. Iblis berkata, lanjutkan lagi, lanjutkan lagi. Sampai kemudian ada syaitan yang melapor kepada iblis. Wahai iblis, mazilu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi fayudnihi minhu. Hai iblis, lapor. Aku tidak berpisah, tidak meninggalkan seseorang, aku goda, aku gelincirkan, aku fitnah dia sampai dia bercerai dari istrinya. Subhanallah, ternyata iblis berkata, kamu yang paling hebat sini, dekat denganku di singgasana ini. Para ulama menjelaskan bahwa di antara musibah terbesar dalam kehidupan dunia adalah tatkala terjadinya perpisahan antara pasangan suami istri akibat ketergelinciran fitnah yang dihembuskan oleh syaitan. Karenanya para wanita, para istri, hendaklah mawas diri terhadap hal ini dan tutup semua celah itu. Dan tadi sudah disampaikan, bagaimana cara menutup celah-celah syaitan? Hassanat farjaha wa ata'at zawjaha. Dia jaga kemaluannya, dia patuhi suaminya. Wallahu ta'ala a'lam, kedua hal ini adalah pintu terbesar yang apabila pintu terbesar ini terbuka, maka fitnah ketergelinciran seorang istri di hadapan suaminya akan terjadi dan bukan mustahil akan berakhir dengan sebuah perpisahan, wal'iyadu billah. Tapi kalau seorang istri dia menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya dalam keadaan apapun, sekaligus dia patuhi suaminya dalam perkara sekecil apapun itu, selama permintaan atau arahan suaminya bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah ia memperhatikan dengan baik. Dia patuhi suaminya. Ya. Dia tidak membangkang, mendurhakai apa yang diarahkan oleh suaminya selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang salihah menjaga dirinya, maka dia rawat dirinya, dia bersolek, dia berhias. Setiap kali suaminya melihatnya, dia berusaha agar suaminya itu senang, tambah sayang, tambah cinta kepada dirinya. Jangan kemudian ketika suaminya bicara, dia berkata kasar, angkat suara, melotot dengan kata-kata yang ketus, dengan nada suara yang menyakitkan. Apalagi sampai membentak suaminya, sampai mengancam suaminya, wal'iyadzu billah. Seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah adalah mereka yang selalu bisa memasukkan rasa bahagia kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ayyun nisa'i khair, wahai Rasulullah, istri seperti apa yang paling baik? Istri seperti apa Rasul yang paling baik? Maka beliau menjawab, allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya Rasul, istri seperti apa yang paling baik itu? Maka beliau menjawab, istri yang paling baik adalah yang apabila engkau sebagai suaminya melihatnya, maka ia membahagiakanmu. Dan apabila engkau sebagai suaminya memerintahkannya sesuatu, dia tidak pernah melanggar apa yang engkau perintahkan. Bahkan dia, istri tersebut, tidak menyelisihi suaminya, baik pada dirinya atau pada hartanya, dengan apa yang membuat suaminya tidak suka. Sayangku, jangan pakai baju berwarna kuning misalnya. Ini dia nurut. Meskipun dia sangat suka warna kuning misalnya. Atau seorang istri suka sekali dengan warna pink. Suaminya bilang, sayang, jangan pakai warna pink itu. Pakailah yang warna ini atau yang warna itu. Bukan kemaksiatan kepada Allah. Permintaan untuk pakai ini, jangan pakai itu, bukan kemaksiatan kepada Allah. Maka hendaklah seorang istri mematuhi suaminya itu. Dia tidak menyelisihi suaminya apa yang suaminya tidak suka. Dia tidak menyelisihi, tidak dengan dirinya, tidak dengan hartanya, sehingga dia berusaha untuk membuat suaminya bahagia. Ya. Maka seorang istri yang salihah, perhiasan dunia terindah, dia selalu berusaha untuk membuat suaminya bahagia. Apabila melihatnya, patuh apabila memerintahkannya sesuatu dan tidak menyelisihi dengan diri atau hartanya apa yang membuat suaminya tidak suka. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hajat, entah pertanyaan atau yang lain. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan tersebut, menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita tersebut, adzatu zaujin anti, apakah engkau sudah menikah? Maka wanita itu menjawab, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa anti minhu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Wanita itu menjawab, wahai Rasul, aku selalu memenuhi apa yang diinginkan oleh suamiku kecuali apa yang aku tidak mampu atau itu adalah kemaksiatan. Aku selalu penuhi apa yang diinginkan oleh suamiku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki aw naruki." Senantiasalah engkau memperhatikan dirimu, kedudukan dirimu di hadapan suamimu. Perhatikan itu. Perhatikan dirimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya suamimu itu adalah pintu surga atau pintu neraka bagimu. Apa maksudnya pintu surga atau pintu neraka? Kalau seorang istri menjadi istri yang salihah bagi suaminya, menyejukkan pandangan suaminya, menenteramkan hati suaminya, memberikan sakinah, kedamaian dan cinta kasih, kehangatan, kasih sayang kepada suaminya. Dia selalu berkhidmah melayani suaminya. dia menjaga kehormatan dirinya untuk suaminya. Dalam keadaan apapun, dia selalu berada untuk suaminya selama bukan kemaksiatan.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya Jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita berjualan ada dua harga? Seperti kalau Tempo harganya 100, kalau cash harganya 80. Apakah nanti hilang keberkahannya jika jualan seperti itu?
3: Apakah nanti
2: hilang keberkahannya jika jualan dengan dua harga, Ustaz?
3: Baik. Ini dua harga atau dua penawaran? Terkadang dua, terkadang malah 10 penawaran. Kalau untuk rumah beli cash 100 juta, pembayaran setahun 110, maksimal 10 tahun 200 juta. 10 penawaran kan ya? Ya, tidak ada jual beli dari sini, dia hanya menawarkan. Kalau jual beli itu transaksi dari dua belah pihak, saya beli, saya jual. Kalau ini dia menawarkan. Ketika dia lihat mana kemampuannya, saya mempunyai yang 2 tahun dah, berarti 120. Dia bilang, Pak, saya beli rumah pembayarannya 2 tahun, Pak. Oh, boleh. Berapa harganya, Pak? 120 sebagaimana dalam iklan. Ya, berarti ini satu jual beli apa dua? Satu, penawaran berapa tadi? 10 harga. Transaksi pada satu harga. Tidak ada masalah. Jual belinya berarti satu. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, menafsirkan hadis dua jual beli satu jual beli itu tadi 10, kalau cash 100, tahun 110 dan seterusnya. Lalu si pembeli mengatakan, ya udah saya beli. Mereka berpisah. Tidak jelas yang mana yang dia beli, apakah cash, apakah yang setahun, apa dua tahun, apa tiga tahun, apa empat tahun, atau sampai 10 tahun. Ini yang haram. Ini satu jual beli dalam 10 jual beli. Ya, bisa dipahami. Tapi kalau penawaran 10, transaksinya cuma satu, tidak ada masalah. Syekh Ibn Baz mengatakan, ini ijma' para ulama, dan juga majma' al-fiqh al-islami, lembaga fiqh Islam internasional, ijma' membolehkannya. Ya tentu ya, harga yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Kalau harga yang tidak tunai sama dengan tunai, di rumah 100 juta, membayar sekarang boleh, transaksi setahun sampai segitu juga, 10 tahun juga segitu. Kira-kira ada yang bayar cash? Ada yang bayar setahun? Ada yang bayar 3 tahun? Iya, bisa jadi. Di antaranya Anda kan orangnya. Kalau umumnya sudah jelas 10 tahun. Jelas? Bisa jadi, betul bisa jadi. Dan itu ada orangnya dua orang, antum dan antum. Gak ada masalah, boleh. Mungkin merasa gak nyaman, ada hutang segala macam kan ya. Bisa jadi, tapi umumnya dia akan bayar 10 tahun. Ya udah, Pak, ada pilihan 20 tahun gak 100 juga? Oh boleh, boleh. Ya udah, saya beli 120 tahunnya buat akad. Terlambat dari 20 tahun ada pertambahan, tidak ada pertambahan. Ya udah 30 tahun kalau gitu, ya udah 30 tahun. Kalau boleh enggak ada masalah. Baik. Atau ditarik semuanya ke depan. Mau setahun, mau dua tahun, mau tiga tahun, harganya 200. Ya. Kan bisa ditarik dua kan ya. Bisa yang 100 ditarik ke 10 tahun. Bisa yang harga 10 tahun 200 ditarik ke cash. Semuanya bukan 200 dah. Biar tidak ada harga 2 dan 3 dan seterusnya. Kira-kira ada yang mau beli? Ada juga kali tadi. Ya? Mau setahun juga 200, mokes juga 200, ya. Itu jadinya, maka tidak akan terjadi jual beli. Paham? Dan ini tidak dihalalkan dalam syariat, harga yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Dan ini isyarah dari firman Allah, qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mereka berkata, orang-orang Quraisy mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ya, jual beli itu sama dengan riba. Jual beli mana yang mereka maksud? Jual beli yang cash apa yang tidak cash? Yang tidak cash. Kalau yang cash tidak ada persamaannya dengan riba. Jual beli yang tidak cash. Karena kalau cash 100 juta, setahun 110 dan seterusnya. Itu kata mereka sama dengan riba. Berarti di masa jahiliyah, di saat ayat itu turun, orang Arab sudah terbiasa menjual yang tidak tunai lebih mahal dari yang tunai. Dan ayat itu dijawab oleh Allah Azza wa Jal, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli. Jual beli yang cash maksud di sini apa yang tidak cash? Yang tidak cash. Yang sama atau yang tidak sama harga dengan cash? Yang tidak sama. Jelas? Ini isyarat, dalalatul isyarat dari firman Allah Azza wa Jalla tadi. Wallahu a'lam. Lanjut.
2: Ya. Pertanyaan selanjutnya.
3: Memang ada, mungkin Anda bertanya-tanya, ada ustaz kita yang, ada ustaz yang mengharamkan juga yang harga tunai berbeda dengan tidak tunai. Ada. Sebelum beliau melarang, Syekh Albani melarang juga dalam kitabnya Silsilah Ahadis As-Sahihah. Ya. Beliau masukkan contoh jual beli yang tidak sama harganya tunai dengan tidak tunai ke dalam larangan dua jual beli bai'ataini fi bai'ah. Ya. Dan beliau, sebelum beliau juga ada yang berpendapat seperti itu, yaitu Ibn Hazm. Ibn Hazm. Tapi pendapat kedua-duanya ini bertentangan dengan pendapat seluruh para ulama Islam. Kalau Anda ingin ikutin tadi, Anda sebagai kontraktor umumnya, sebagai pedagang, Anda samakan tunai dengan tidak tunai, terserah, tidak ada masalah. Tapi orang yang membedakan harganya, dia tidak berdosa. Karena ada salafnya dan ada para ulama besar, dan bahkan seluruh para ulama besar mengatakannya boleh. Jelas.

0: 10 keutamaan bertaubat. Pertama, taubat adalah sebab agar seorang hamba dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Kedua, taubat adalah sebab memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ketiga, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka para nabi, suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Niscaya mereka itu akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga dan mereka tidaklah dianiaya sedikitpun. Keempat, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَفْحَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan menemui balasannya, akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kebaikan demi kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelima, taubat adalah sebab untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka itulah yang akan bersama dengan kaum beriman, dan Allah akan memberikan kepada kaum yang beriman pahala yang amat besar. Keenam, taubat adalah sebab mendapatkan doa dari para malaikat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat lain yang berada di sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, serta peliharalah mereka dari siksa neraka. Ketujuh, Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fattaja fi dhilliha قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih bergembira dengan sebab taubat seseorang hambanya ketika ia mau bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang dari kalian yang menaiki hewan tunggangannya di padang luas, lalu hewan itu terlepas dan membawa pergi bekal makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa lalu mendatangi sebatang pohon dan bersandar di bawah naungannya dalam keadaan berputus asa akibat kehilangan hewan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba hewan itu sudah kembali berada di sisinya. Maka diambilnya tali kekangnya, kemudian mengucapkan karena saking gembiranya, "Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia salah berucap karena saking gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, taubat adalah sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dan menyayangi hambanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Dan orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa kemudian bertaubat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Rabbmu benar-benar Maha Pengampun dan Penyayang. 9. Taubat adalah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan-kesalahan seorang hamba dan memuliakannya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 10. Taubat adalah sebab diturunkannya keberkahan dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ.
0: Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berbuat dosa. Demikianlah 10 keutamaan bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Ramuan herbal. Apakah asam lambung bisa dihilangkan secara total?
4: Yeah.
3: Saya berusia 22 tahun. Sudah 3 tahun kebelakang saya terkena asam lambung, sering kali keluar masuk rumah sakit karena asam lambung kambuh. Bagaimana cara menghilangkan asam lambung secara total?
4: Itu tadi ya. Situ dia kan? Ya, betul. Jadi asam lambung itu tidak sepenuhnya hilang total, tapi bisa dipulihkan perlahan dan memang agak lama. Dan memang keluhan asam lambung itu hampir setiap hari kita nanganin. Dari tingkat rendah sampai tingkat fatal yang GERD ya orang bilang ya.
3: GERD.
4: GERD itu kan agak fatal, itu yang viral sekali-kali bunuh orang itu. sebenarnya bisa, cuman tetap butuh proses dan treatmentnya agak panjang, step by stepnya dilewatin. Karena asam lambung itu jadi gini analoginya, asam lambung itu ada dua, under exit dan over exit. Masing-masing ini tadi, kalau yang under exit agak susah karena tubuhnya atau lambungnya kekurangan enzim untuk mencerna makanan, akhirnya makanan yang masuk itu selalu beracun atau bahasanya tidak tercerna dengan baik, yang keserap efek-efek toksin-toksin atau racunnya dari makanan yang masuk dan tidak tercerna dengan baik. Kalau yang sering terjadi itu yang over exit, over exit itu kelebihan, yang kita kendalikan kelebihannya ini agar tidak meracuni tubuh. Karena sifat aslinya asam lambung itu kan perusak, makanya kita makan tulang, makan yang keras-keras itu, dengan asam lambung ini nanti dia akan lumat itu, jadi buburan itu, kemudian dicerna oleh, diserap oleh usus halus dan seterusnya. Gas, jadi
3: gasnya panas ya,
4: ya gasnya panas. Makanya ada orang usianya asam lambung kayak mau apa, kayak sendawa, sampai kayak mau muntah kayak sendawa, terus sendawa, kayak panas gitu, di tenggorokan.
3: Sendawa berkali-kali.
4: Iya berkali-kali. Sendawa-sendawa. Itu kan
3: gasnya itu keluar.
4: Gasnya, dan memang efek dari proses dari fermentasi di lambungnya tadi, karena enzimnya berlebihan tadi. Makanya butuh ikhtiar yang serius, dan termasuk ini yang paling banyak ya, karena nyuwun sewu akhir zaman ini makanan-makanan juga banyak, makanan-makanan yang justru mengundang penyakit ini. Bahkan kami pun juga tidak lepas ya, ada beberapa asam lambung yang, maaf, saya juga mengalami asam lambung yang memang beberapa kali kambuh yang istilahnya kadang terpicu hal sepele. Contoh seperti jeruk, saya nggak bisa makan jeruk, makan jeruk langsung kambuh. Ya udah tahu, oh ini nggak bisa makan jeruk gitu. Terus sambal saya masih mampu, nggak ada masalah. Terus apa, susu saya masih mampu, nggak ada masalah. Cuma jeruk aja nggak mampu. Dulunya nggak mampu semua, sambal nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kan memang memang butuh evaluasi. Nanti ke depan step by stepnya akan memulih dengan kondisi tertentu. Tapi makanan-makanan yang sudah nggak cocok dan nggak bisa terlanggan, ya wes itu jadi ciri atau jadi ciri khas kita atau jadi pantangan kita. Itu yang bisa ditandain. Semoga menjadi penjelasan untuk hamba Allah yang bertanya tadi.

0: Bahkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin memberikan iktibar tentang harta. Saya akan memberikan iktibar tentang dunia. Dunia adalah dicicipi dan nikmat ketika pas kita menikmatinya. Saya pernah memberikan satu iktibar dengan orang yang memiliki harta yang mewah. Waktu itu saya pernah berjalan dengan salah seorang yang memiliki harta yang melimpah. Lalu saya jalan dengan menggunakan mobilnya. Waktu itu mobilnya Mercy. Lalu saya bertanya, "Pak, maaf, nikmat siapa? Saya dengan Bapak menikmati mobil ini." Lalu orang ini, "Kenapa Pak Ustadz bertanya sama saya seperti itu?" Kata saya, "Mari kita iktibar dengan dunia ini. Kalau ditimbang-timbang sesungguhnya Bapak dengan saya nikmat saya naik mobil ini. Kenapa? Sebab Bapak naik mobil ini telah sekian lama mengumpulkan harta baru bisa beli mobil ini. Yang kedua, Bapak menaiki mobil ini punya beban beli pertamaknya, nyewa sopirnya, membayar tolnya. Was-was jika seandainya mobil ini keserempet. Tapi saya naik mobil ini dalam keadaan enjoy, tidak ada beban apapun. Tapi Bapak dengan saya sama-sama menikmatinya. Dan tidak ada perbedaannya, saya yang bukan orang yang punya harta yang banyak dengan Bapak satu ketika menikmati kemewahan ini. Apa bedanya? Dan ini dunia, Pak. Didapatkan oleh seorang dengan seketika. Dan ketika itulah yang dinamakan nikmat. Ketika saya dengan beliau ini masuk ke sebuah restoran yang mewah, makan makanan yang lezat, saya pun tanya, "Maaf Pak, nikmat biasa dengan saya menikmati makanan ini?" Kalau kita sadar sebenarnya mungkin lebih nikmat saya. Kenapa saya tidak berpikir kocek berapa rekening yang harus saya bayar? Bapak berpikir berapa, kapan mengumpulkan uang ini, tapi saya menikmatinya. Dan saya mengatakan saya tidak punya masalah dalam makanan. Tidak ada pantangan dalam makanan, kecuali satu saja pantangannya apa? Pantang bayar. Yang lainnya tidak ada pantangan. Semua sehat saja. Nikmat sekali. Dan itu dunia, Pak. Tidak ada perbedaan. Dan barang siapa yang merenungi dunia, maka dia tidak akan takabur dengan dunia ini. Dia tidak akan terlena dengan dunia ini. Sebab dunia ini hanya sesuatu yang ketika kita sehat, masih hidup, dan ketika kita menikmatinya, itulah rizki milik kita. Dan itulah kenikmatan milik kita. Yang telah disedekahkan, itulah milik kita. Adapun yang dimiliki hari ini kemewahan, belum tentu besok milik kita. Belum tentu kita juga bisa menikmatinya. Kalau seseorang ditimpa musibah penyakit gula, sang dokter memberikan rambu-rambu, jangan makan ini, jangan makan ini. Orang terkena kolesterol, tidak boleh makan ini, makan ini. Terpaksa makannya apa? Orang yang terkena penyakit terpaksa. Orang yang miskin itu menikmati makanan-makanan yang lezat. Tapi dia apa? Tidak bisa. Maaf, makannya apa? Hanya kentang yang nasinya dikurangi, dagingnya dikurangi, ikannya dikurangi, terpaksa sayur-sayuran. Sekian kenikmatan itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala memberikan peringatan bahwa setiap dunia yang mengantarkan wasilah untuk beramal soleh, itulah kenikmatan dunia yang akan mengantarkan kepada kenikmatan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kedudukan amal di dalam Islam. Inilah kedudukan amal bersama iman. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat ridwanullahi taala alaihim, yang mereka pahami ketika masuk Islam adalah amal. Yang mereka pahami setelah mereka mengungkapkan dua kalimat syahadat adalah amal. Berbeda dengan kita. Sehingga mereka bertanya, ayul a'mal afdal, ayu shadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Mereka bertanya, amal yang mana yang paling afdal? Jihad yang mana yang paling afdal? Shadaqah yang mana yang paling afdal? Mereka bertanya tentang sesuatu yang akan memberi manfaat kepada mereka. Bertanya tentang amal, bertanya tentang shadaqah, bertanya tentang jihad. Kalau kita thalabul ilmi, hari ini berbeda. Baru ngaji yang ditanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Syekh Fulan? Masya Allah. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang jamaah anu? Wah, ini yang pertama ditanya. Bukan tidak boleh ya. Sama sekali bukan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipastikan orang yang seperti ini amalnya tidak ada ya. Omdo omong kosong, omong doang kata orang. Tapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka memahami setelah mengungkapkan kalimat syahadatain, maka mereka tergambar dengan amal. Maka para sahabat ketika mereka ditanya, dan ketika mereka diperintah bertanya, salni, sal, memintalah kepadaku. Faqala Rabu'nya Ibnu Malik, beliau berkata, inni as'aluka murafataka fil jannah. Maka beliau berkata, aku menginginkan untuk menemanimu di surga. Faqala Nabi salam alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat, yaitu salat tatawu, salat-salat sunnah setelah menunaikan salat wajib. Maka lihatlah, para sahabat itu bertanya tentang amal. Sebagaimana saya menggambarkan malam tadi, ketika di tangannya setanggi kurma, maka mereka bertanya, jika aku berjihad, kemana tempatku? Waqala Nabi Sallam ila jannah. Maka Nabi Sallam mengatakan ke surga. Maka mereka melepaskan, melemparkan kurma yang ada di tangkainya. Dia tidak memakannya, walaupun sesungguhnya punya waktu untuk memakannya, tetapi dia bersegera ke surga. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin. Lihat dalam surah Al-Imran. Maka dia bersegera dan meninggalkan perbuat apa? Makan. Lalu dia bersegera ke medan jihad, lalu berjihad, mati syahid, dan dia menjadi penghuni surga. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, bahwa ketika mereka mengungkapkan kalimat syahadatain, maka yang terbayang adalah amal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang kedudukan amal di dalam Islam dan tuntutan amal bagi seorang mukmin dan surga derajatnya akan dicapai oleh kita sesuai dengan amal yang kita perbuat.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana bila seorang pedagang pada saat ada panggilan sholat sedang melayani pembeli, apakah boleh melayani pembeli itu dulu baru memenuhi panggilan sholat? Apakah sama dengan mendahulukan makan bila sudah dihidangkan pada saat panggilan sholat? Jika itu kasusnya untuk sholat Jumat, tidak boleh. Jadi kira-kira sebelum azan sholat Jumat itu toko sudah harus ditutup. Ya. Kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum azan itu tokonya segera ditutup. Kata Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'." Jika azan sudah dikumandangkan untuk sholat Jumat, maka bersegeralah berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Apa makna zikir itu? Maknanya adalah khutbah. Bersegeralah datang ke masjid untuk menyimak khutbah. Jadi haram ya jual beli yang dilakukan setelah berkumandangannya azan sholat Jumat. Kalau untuk selain itu saya tidak tahu, nanti silakan ditanyakan kepada ustadz yang lain. Saya memiliki usaha kerajinan kulit dan saat ini saya membuat kerajinan kulit selain kulit sapi, yaitu dari kulit buaya, ular, dan biawak. Halalkah usaha yang saya geluti sekarang ini? Jazakallah khairan. Para ulama kita itu berbeda pendapat tentang kulit hewan yang bisa suci ketika disamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ihabin, kulit apa saja, idza dubigha faqat tahur. Ayyuma ihabin idza dubigha faqat tahur. Kulit apa saja jika sudah disamak dia akan menjadi suci. Samak itu adalah proses menghilangkan sisa darah, lemak, dan cairan yang menempel pada kulit. Dalam proses tradisional itu dia dikasih daun tertentu gitu yang diusek-usek terus diratakan begitu, terus direndam dalam air, diopiok-opiok, disimpan selama beberapa hari, dibegitukan lagi, dikasih garam lagi. Saya kurang tahu prosesnya. Adapun proses samak modern itu cukup direndam dengan apa? Cairan obat. Ya gitu. Untuk menghilangkan apa? Sisa darah, lemak, dan basah-basah yang menempel di kulit. Kata Nabi, kulit apapun jika sudah disamak maka akan menjadi suci. Di dalam hadis ini Nabi menggunakan isim nakirah, ihabin. Berarti itu mencakup semua jenis kulit. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan kulit yang bisa suci saat disamak itu hanya kulit dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Misalnya antum ada sapi, antum gembalakan sapi. Sapinya itu ditabrak becak misalnya. Lalu meninggal dunia sapi ini. Statusnya kan bangkai itu. Itu kulitnya boleh kita ambil disamak menjadi suci. Selama hewannya halal dimakan seperti sapi, kambing, domba, ya wedus, dan berbagai spesies, dengan berbagai spesies kambing dan domba yang ada. Seperti itu. Dalilnya mana kalau yang boleh suci itu hanya hewan-hewan yang halal dimakan? Dalilnya kan ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang dari duduk di atas apa ini namanya, karpet. Karpet itu bahasa Indonesianya apa ini? Yang terbuat dari kulit macan. Nabi melarang itu. Nabi melarang seseorang duduk di atas permadani yang terbuat dari kulit macan. Menunjukkan bahwa kulit hewan-hewan yang haram itu kalaupun disamak dia tidak akan bisa suci. Karena tidak suci dia najis dan tidak boleh. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi kembali ke pendapat ulama yang pertama, mereka berpegang teguh terhadap keumuman ya hadis tadi, bahwa kulit apa saja kalau dia disamak maka menjadi suci. Kulit apapun, apakah kulit buaya, kulit babi, kulit anjing, kulit ular, kalau sudah disamak itu sudah menjadi suci karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan isim nakirah yang itu memiliki sifat keumuman. Terus bagaimana dengan larangan Nabi dari menggunakan kulit macan? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, larangan Nabi itu berlaku untuk kulit macan yang belum disamak. Maka dilarang memang. Tapi kalau kulitnya sudah disamak, ya semua jenis kulit itu akan menjadi suci. Yang kedua, kata Imam Asy-Syaukani, larangan Nabi seseorang duduk di atas karpet kulit macan itu bukan karena tidak sucinya, tetapi karena sebab yang lain, yaitu apa? Yurithul kibir. Seseorang yang duduk di atas karpet kulit macan itu akan tumbuh sikap-sikap sombong dalam dirinya. Itu kayak antum misalnya pakai popiah begini, kulit macan loreng itu misalnya, melakuni toke kemaking gleleng ini gitu.
0: Iki lho telondonge Ponorogo.
2: Karena sebab itulah Nabi melarang seseorang menggunakan aksesoris yang terbuat dari kulit macan. Jadi bukan karena kulit macannya tidak suci. Dan pendapat ini difatwakan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. gitu. Tetapi memang ada khilaf di kalangan para ulama kita, ndak usah saling mencemooh. Wong ustaz tok sepatune kulit babi, ra cetho gitu. Loh, ustaz ini memilih pendapat yang dipilih oleh para ulama salaf juga yang mengatakan bahwa berdasarkan hadis Nabi semua jenis kulit itu menjadi suci ketika sudah disama. Kecuali Pak, ini yang tanya ini, kalau barang-barang yang antum jual ini masih kelomoh ya, belum disama, lah itu memang tidak boleh ya. Kulit ulo sih kelomoh-kelomoh, kotos-kotos itu tinggu kayak sepatu, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala.
3: Malaikat penyelamat manusia. Mungkin yang Anda maksud adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia. Keberadaan malaikat ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa semua manusia yang hidup dia disertai empat malaikat. Dua malaikat pencatat amal, yang satu di kanan dan yang satu di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. Dua malaikat penjaga, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Untuk apa mereka menjaga manusia? Mereka menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka, meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya. Jika dia belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Kita sering mendengar dalam sebuah kecelakaan besar, semua penumpang meninggal, tapi ada satu bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya dia meninggal, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka diistilahkan malaikat mu'akibat karena mereka datang silih berganti. Ada malaikat yang berjaga siang dan ada yang berjaga di malam hari. Semua berjalan sesuai takdir Allah. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita. Meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita. Sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini dalam hadisnya, yang artinya, ketahuilah bahwa seluruh makhluk di dunia ini, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tuliskan, takdirkan bagimu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya kecuali dengan musibah yang telah Allah takdirkan akan menimpamu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 27 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Cintai Agamamu,
1: yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Aminur Baitz Hafizahullah Ta'ala.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Muttaqin Tumang Cepogo, Kabupaten Boyolali. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama setelah kita bareng-bareng sholat berjamaah. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah, bisa mendatangkan rahmat dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada DKM Masjid Al-Muttaqin yang memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar bareng di kesempatan ini. AC-nya mungkin bisa dimatikan dulu, Pak. Oh, pun mati nih. Masya Allah. Ini yang di luar lebih dingin atau lebih hangat, Pak? Lebih dingin. Maka mungkin boleh merapat ke dalam kalau masih ada di sebelah selatan itu mungkin. Nah, karena mohon maaf. Jadi kalau jenengan mulai-mulai kok pilek, itu di luar tanggung jawab panitia ya. Kita mau belajar tentang cintai agamamu. Jadi secara umum begini, orang itu akan merasa bangga dan mencintai sesuatu yang dia yakini bermanfaat. Makanya kalau orang itu punya pangkat, punya jabatan, seneng gak, Pak? Gak seneng? Seneng ya? Seneng. Bahkan kadang diperjuangkan, karena dia tahu bahasanya dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki itu bisa memberikan manfaat bagi hidupnya. Ada sebagian orang yang dia ketika kerja sangat mengejar karir. Mengejar karir itu maksudnya pripun, Pak? Dia berusaha bagaimana caranya agar pangkatnya bisa naik, baik yang kerja di pemerintahan maupun yang kerja di tempat swasta. Mereka berusaha bagaimana caranya untuk bisa ngejar karir. Padahal mohon maaf, misalnya wonten ASN teng mriki, Pak? ASN ada, Pak? Ada ya. Kalau ASN itu, Pak, naik dari satu golongan satu ke golongan atasnya, Misalnya dari 3A ke 3B itu butuh waktu berapa lama pengabdian? Tidak tahu. Berarti enggak jelas. 4 tahun. 4 tahun baru naik. Masya Allah. Perjuangan 4 tahun seseorang bisa naik satu golongan. Padahal untuk bisa naik satu golongan itu berapa sih selisih gaji yang didapat? 5 juta? 10 juta? Pinten, Pak? 200 ribu. Masya Allah. Oh, kira-kira ini mesti nyawang tonggone gitu. Oh, Bapak PNS.
5: ASN.
4: Oh, betul. Iya. Jadi seseorang memperjuangkan untuk bisa mendapatkan naik pangkat itu butuh waktu pengabdian selama 4 tahun di dunia ASN. Saya pernah punya jamaah yang mohon maaf ya, waktu haji itu beliau sempat pesan, saya berharap semoga nanti kalau selesai haji ini bisa naik pangkat. Tolong Pak Ustadz doakan agar nanti kalau saya pulang bisa dapat bintang. Jadi yang bersangkutan waktu itu pangkatnya belum sampai dapat bintang. Dia persis di bawah bintang. Perjuangannya untuk bisa dapat bintang itu sampai diwangi haji loh, Pak. Sampai berangkat haji. Ya meskipun saya waktu itu berpikir, Masya Allah, ini kalau haji harapannya hanya untuk naik pangkat duniawi, rendah sekali cita-citanya. Yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika haji, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang ketika haji dalam doanya mereka hanya minta kepada Allah, rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kenikmatan bagiku di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara besok di akhirat dia enggak mendapatkan jatah apapun. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Dan ada juga jamaah haji yang mereka banyak berdoa kepada Allah minta kebaikan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari neraka. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya perjuangan seorang hamba untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia, pangkat dunia, jabatan dunia itu luar biasa. Bahkan sampai jadi rebutan. Sehingga kalau sudah, mohon maaf ya, musim pemilu, Masya Allah, di mana-mana isinya tempelan calon yang minta dipilih. Karena mereka membanggakan yang namanya status dan jabatan. Oleh karena itulah dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kalau manusia kondisinya seperti itu, maka wahai kalian kaum mukminin, buat yang berbeda dari umumnya manusia. Yang berbeda dari umumnya manusia gimana? Banggakan agama kamu, banggakan derajat kamu di sisi Allah, karena itu yang lebih bermanfaat bagi kamu di hadapan Allah daripada pangkat dan jabatan. Bahkan lebih bermanfaat dari semua yang dikumpulkan oleh manusia dari kepentingan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 58. Silakan dibuka, Pak. Surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah. Sampaikan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, jadikanlah itu sebagai sumber kebanggaan kalian. Jadikan itu sebagai sesuatu yang kalian banggakan. Huwa khairum mimma yajma'un, karena semua itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Karena begini jamaah, kondisi kaum muslimin dari zaman ke zaman, bahkan sudah menjadi sejarah para pengikut Nabi sejak masa silam, itu rata-rata adalah orang yang du'afa, orang yang tidak mampu. Makanya kalau misalnya ada orang yang berpikir kayak gini, kenapa sih Pak orang muslim selalu lebih miskin daripada orang kafir? Kita bicara seluruh dunia ya, di mana orang muslim di dunia ini selalu secara duniawi lebih miskin daripada orang kafir. Maka jawabannya seperti ini, pernah ditanyakan oleh Heraklius. Heraklius itu raja siapa Pak? Heraklius Romawi. Nabi SAW setelah perjanjian Hudaibiyah, di situ kan ada kesepakatan tidak boleh saling mengganggu, dan masing-masing diberi kebebasan untuk menyebarkan ajarannya. Maka saat ada kesepakatan itu dengan orang musyrikin Quraisy, dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan surat ke semua para raja. Raja Romawi dikirim, Raja Mesir dikirim, Raja Yaman, Raja ini dikirim. Sebagian ada yang masuk Islam, ada yang nyobek surat Rasulullah SAW, dan ada yang tidak mau masuk Islam tapi menghormati surat Nabi SAW. Nah, di antara yang mendapatkan surat itu adalah Raja Heraklius. Pada waktu Raja Heraklius mendapatkan surat ini, maka dia mencari ada enggak orang Arab yang saat itu sedang di Syam berdagang. Akhirnya ketemu rombongan Abu Sufyan. Insyaallah, jazakumullah. Itu ya petak gitu. Seneh susu nih. Beliau ketemu, atau dia ketemu dengan rombongan dagang Abu Sufyan. Lalu mereka diminta untuk masuk ke kerajaan. Setelah kumpul di depan Raja Heraklius, maka sang raja bertanya, siapa di antara kalian yang akrabu nasaban minhu? Siapa di antara kalian yang punya kedekatan hubungan dengan Muhammad? Yang paling dekat hubungannya? Abu Sufyan yang maju. Kemudian Abu Sufyan diminta untuk maju, yang lainnya disuruh di belakang. Lalu Heraklius mengatakan seperti ini, kalau nanti dia menyampaikan keterangan yang dusta, kalian yang di belakang sebut dia pendusta. Apa kata Abu Sufyan? Andaikan aku tidak malu untuk berdusta, akan aku sampaikan data palsu tentang Muhammad. Tapi meskipun orang musyrik, dia malu untuk berdusta. Nah, salah satu di antara pertanyaan Raja Heraklius, am aghniya'uhum am du'afa'uhum atba'uhu? Yang menjadi pengikut Muhammad itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pangkat dan jabatan, punya status sosial, ataukah wong sing kere, wong sing lemah yang menjadi pengikut dia? Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Yang menjadi pengikut Muhammad orang-orang lemah. Apa kata Heraklius yang dia sudah membaca Taurat, dia tahu bagaimana sejarah para nabi masa silam? Hadza atba'ur rusul. Seperti inilah pengikut para nabi. Sehingga jamaah, kalau memang kita melihat misalnya suasana kaum muslimin kok kayak gini Pak ya, di negara ini tertindas, di negara ini tertindas, banyak di antara mereka yang miskin, kita perlu sadar dalam sejarah para nabi kondisi pengikutnya seperti itu. Sebab dunia ini kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Orang kafir dia hanya bisa menikmati hidup sekali ketika di dunia. Di kehidupan yang kedua Allah sebut ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya jatah besok di akhirat. Makanya saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah mengatakan adzhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia dan semuanya telah kalian nikmati. Makanya Kalau orang kafir di dunia dikasih kelonggaran rizki oleh Allah, dikasih fasilitas hidup yang lebih, kita perlu iri gak pak? Perlu iri gak? Tidak. Di saat itulah Nabi SAW diberi penekanan oleh Allah, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia dan rahmat dari Allah, jadikan itu sebagai sumber kebanggaan kalian, itu lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan. Sehingga kaum muslimin yang ketika itu melihat, kenapa kita ini hidup lebih miskin daripada orang kafir? Kenapa kekayaan kita tidak lebih banyak dibandingkan orang kafir? Kenapa kita lebih melarat dibandingkan orang kafir? Allah Subhanahu wa taala kemudian ingatkan, dengan karunia dan rahmat dari Allah berupa hidayah Islam, jadikan itu sebagai kebanggaan kalian. Itu lebih baik daripada semua dunia yang dikumpulkan oleh orang kafir. Kita baca tafsirnya Ibn Abbas. Ibn Abbas ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan fadlullah? Kata beliau, Qul bifadlillah, dengan karunia Allah, jadikan itu sebagai sumber kebanggaan kalian. Fadlullah ay al-Islam. Yang dimaksud dengan karunia Allah di sini adalah hidayah Islam. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Al-Quran. Dengan hidayah Islam dan kitab Al-Quran yang Allah berikan kepada kalian, jadikan itu sebagai sumber kebanggaan, karena itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh orang kafir. Maka kalian tidak perlu iri wahai kaum muslimin kalau melihat ada non muslim yang jauh lebih mewah hidupnya, yang lebih banyak fasilitasnya, luweh sugih, luweh ini, luweh ini, dan enggak perlu iri. Suatu ketika Nabi SAW pernah mengilak istrinya. Pernah dengar enggak pak istilah ilak? Ilak itu apa? Bukan menceraikan, seperti menceraikan. Bukan. Apa itu ilak? Menjauhi. Patuh itu berarti ilak. Apa? Membiarkan. Berarti keinafkah. Ilak itu artinya bersumpah, ya. Al-ilak artinya bersumpah. Beliau pernah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. Kalau tidak diiringi dengan sumpah, bukan ilak. Jadi harus ada kalimat apa? Sumpah. Beliau bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. Nah, karena di semua rumah Rasulullah SAW ada istri, akhirnya Nabi SAW tinggal di sebuah gubuk milik orang Ansar. Ada satu kebun. Di kebun itu ada gubuknya. Di gubuk itu Rasulullah SAW tinggal selama 1 bulan. Sehingga para sahabat keluar masuk ke dalam gubuk tadi menemui Rasulullah SAW. Karena tidak ada perempuan di dalam gubuk itu, sehingga mereka bisa lebih leluasa untuk berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Di tempat inilah, kalau bapak mendengar ada peristiwa Nabi SAW bangun tidur, kemudian punggungnya ngecap. Mencap apa pak? Tikar yang beliau gunakan untuk alas tidur. Beliau sedang tidur di dalam gubuk itu. Umar radhiyallahu anhu satu hari, di siang hari, beliau masuk ke dalam gubuk, kemudian masuk ke bagian dapurnya. Enggak ada apapun yang bisa dikonsumsi selain sebuah mangkok isinya air. Enggak ada makanan, tidak ada hidangan apapun selain sebuah mangkok isinya air. Kemudian Rasulullah SAW terbangun karena ada orang yang masuk dan ngecap di punggung beliau bekas tikar yang dipakai untuk tidur. Nangis Umar. Saat Umar nangis, Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubki? Kowe nangis ngopo? Ngapain kamu nangis?" Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza malikul furs wa hadza malikur rum." Di sana ada Raja Persia, di sana ada Raja Romawi, yang mereka hidup bergelimang dengan dunia dengan berbagai macam fasilitas, tapi Anda seperti ini kehidupannya. Padahal Nabi SAW itu pemimpin atau bukan? Beliau pemimpin negara. Sehingga ketika itu kekuatan terbesar yang ada di dunia dipimpin oleh tiga kerajaan: Romawi, Persia, kaum muslimin. Dan Nabi SAW pemimpin kaum muslimin. Raja Romawi seperti itu, Raja Persia seperti itu, Nabi SAW seperti ini. Umar nangis. Apakah Nabi SAW iri dengan mereka, Pak? Kamu gak usah khawatir, besok kita akan taklukkan kerajaan mereka, besok akan kita ambil semua harta mereka, besok akan kita rampas kerajaan mereka. Apakah beliau menyampaikan seperti itu? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ama tardha in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu merasa bangga, wahai Umar? Tidakkah kamu merasa ridho jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Sehingga seperti itulah cara untuk membangkitkan kecintaan kepada agama, kecintaan kepada hidayah, kecintaan dengan kedekatan kepada Allah. Ini jauh lebih baik daripada dunia yang dimiliki oleh siapapun yang ada di sekitar kita. Karena itu jamaah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan nasihat bagaimana tips dan cara agar orang itu tidak iri kepada orang lain yang lebih kaya dibandingkan kita. Karena biasanya orang itu iri, lebih iri karena nikmat agama atau iri karena nikmat dunia, Pak? Saya ulang ya, biasanya orang itu iri karena nikmat agama atau iri karena nikmat dunia? Nah, karena nikmat dunia. Sehingga jenengan nek duwe tonggo luwih rajin tahajud, jenengan iri enggak, Pak? Iri, Pak? Ora tumon wong iri kaya ngono. Ada orang misalnya rajin puasa. Adakah orang lain yang iri kepadanya? Tidak. Karena itu Hasan Al-Basri mengatakan seperti ini. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Nek awakmu nyawang ana wong kok luweh unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia. Kalau kamu melihat ada orang yang lebih unggul dibandingkan dirimu dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah, kalahkan dia dalam urusan akhirat. Aku bisnis tidak lebih sukses dibandingkan sebelah. Saya punya usaha tidak lebih berhasil dibandingkan sebelah. Dodolan kura payu, sebelah laris, jualan saya tidak laku, sementara jualan yang sana laris, yang ini lebih sukses. Enggak usah iri. Kalau kamu kalah dalam urusan dunia, caranya biar enggak iri gimana? Kalahkan dia dalam urusan, nah, wis rapopo. Yang penting tahajudku tak tambah, posoku tak tambah, sesok aku tak poso Dawud. Begitu dia puasa Dawud, ternyata tetangganya jauh lebih kaya daripada dirinya. Tak tambahi lagi, tak poso bendino, sampai kente antino. Masya Allah. Intinya, seorang muslim diajarkan, kita kalau ingin menahan diri agar tidak iri dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain, Anda bisa lakukan seperti yang tadi disampaikan Nabi SAW. Ama tardha in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu merasa bahagia kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Karena jamaah, tidak ada orang yang iri untuk urusan akhirat. Walaupun orang itu rajin sholat, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, orang lain enggak iri, Pak. Meskipun itu tampak, Masya Allah, bapak ini selalu datang sebelum azan. Karena biar mbak imu azin. Bapak ini selalu tidak pernah telat ketika sholat. Jadi imam. Imam nek masbuk pripun? Nah, sehingga membuat orang melihat yang bersangkutan ini tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Tapi nyatanya enggak ada orang yang iri kepadanya. Ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini beliau hidup di zaman tabi' tabi'in. Dan beliau ini dulunya adalah keluarga kerajaan, tapi lebih milih untuk hidup zuhud. Akhirnya beliau meninggalkan kerajaan dan lebih banyak yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Beliau menyampaikan seperti ini. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman lajaladuna alaihi bisuyuf. Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka tahu isi dari ketenangan batin yang ada dalam hatiku berupa iman, lajaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya dengan senjata yang mereka punya. Cuman kan ketenangan iman itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain, gak pak? Bisa gak pak? Misalnya ada orang yang rajin ibadah, soleh, dekat dengan Allah, tenang dengan imannya, apakah orang lain bisa merasakannya? Gak bisa. Orang lain gak bisa merasakannya. Karena itu kata Ibrahim bin Adham, karena sang raja, putra mahkota, mereka tidak bisa melihat pengaruh dari kebahagiaan yang aku rasakan disebabkan iman yang ada pada hatiku, maka mereka tidak mau untuk merebutnya dengan pedangnya, sebab mereka enggak tahu. Dan kenikmatan ini hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Allah. Kenikmatan semacam ini hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan Allah. Itulah contoh kebanggaan yang tinggi, Pak. Sebagai apresiasi, Allah memberikan saya berupa karunia, nikmat keimanan, nikmat kedekatan kepadanya, bisa beribadah kepadanya, sehingga dia rasakan nikmat itu. Sampai kata dia, kalau saya diminta untuk milih antara dikasih kerajaan dengan dikasih ini, lebih milih kenikmatan kedekatan dengan Allah. Sampai beliau bilang, raja enggak tahu ini ketenangan batin, kebahagiaan yang kurasakan, makanya mereka tidak memperebutkannya. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuansa semacam ini perlu kita latih. Sebab tidak mudah, Pak, untuk bisa membuat hati ini punya rasa cinta kepada agama, punya rasa cinta kepada iman. Orang lebih melihat sesuatu yang tampak di indra. Masya Allah, keuripe enak ya, kemana-mana naik mobil, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tukang becak ngelihat orang yang berada di dalam mobil, rasanya gimana? Keuripe enak. Yang di dalam mobil lihat ada tukang becak bisa tidur di atas becak, masya Allah, bapaknya ini nggak punya beban, tidak pernah punya masalah berat, makanya dia bisa tidur di tempat itu. Sehingga sing tukang becak nyawang sing ning mobil rasanya enak, sing ning mobil nyawang tukang becak rasanya enak. Ini kalau dalam bahasa Cina namanya wang sinawang. Urip niku pripun? Mereka tidak tahu masalah yang dihadapi di sana. Sehingga kadang ada orang yang melihat orang lebih sukses, wah kok enak dadi iku ya, kok enak dadi itu. Sampean tidak ngerti, dia punya masalah yang kamu tidak tahu, dia enggak tahu kalau kamu punya masalah sebagaimana yang kamu alami. Karena masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan masalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, kita ditekankan, jadikan kebanggaan kamu ada pada agama. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan agama ini nikmat. Agama ini nikmat. Bahkan nikmat agama ini telah Allah sempurnakan. Boleh disebutkan dalil, satu dalil yang menjelaskan bahwa agama Islam itu nikmat. Sebutkan satu dalil yang menjelaskan bahwa agama Islam itu nikmat. Ada, Pak? Wal akhiratu khairun Wa abqa, masya Allah. Tadi dibaca oleh imam ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara akhirat lebih baik dan lebih abadi. Ini salah satu contoh ayat yang menjelaskan akhirat jauh lebih indah. Kalau jenengan dikasih pilihan ya, jenengan dikasih pilihan, Anda milih mana Pak? Emas yang fana atau tembikar yang abadi? Pirsa tembikar, keren keren. Apa ya bahasa? Bahasa coba kan? Hah? Keren ya, tahu keren nggak? Ya, tanah liat, wadah yang terbuat dari tanah liat. Ya. Hah? Anglo? Anglo kan gue masak. Ya sudahlah, pokoknya wadah yang terbuat dari tanah liat. Kalau Bapak dikasih pilihan, ini ada guci terbuat dari emas, yang satunya guci yang terbuat dari tanah liat. Tapi yang dari emas ini sebentar lagi mau diambil, yang tanah liat dibiarkan. Anda pilih yang mana? Hah? Anda pilih mana? Orang akan lebih milih yang abadi, karena dia bertahan. Yang emas sebentar lagi mau diambil, artinya mau dihilangkan. Kalau Bapak milih emas, cuma dikasih kesempatan sehari tersilang. Tapi kalau Bapak milih keren, wadah yang terbuat dari tanah liat, nanti boleh Bapak miliki, boleh dibawa pulang. Anda pilih mana? Yang boleh dibawa pulang. Kenapa? Ini lebih permanen. Perbandingan dunia dengan akhirat. Dunia itu tembikar yang fana, dan akhirat itu emas yang abadi. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Baik, saya mau menyampaikan satu ayat ini. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya agama itu nikmat yang telah Allah sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islamatina. Pun apal sedayang ya? Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku telah lengkapi, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat di sini tegasnya apa, Pak? Agama. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Yang dimaksud nikmat dalam ayat ini maknanya adalah agama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyatakan kesempurnaan diberikan kepada hambanya ketika di dunia selain kesempurnaan agama. Aku telah berikan kenikmatan yang sempurna untukmu. Nah, sempurna di situ maksudnya adalah kenikmatan agama. Kenikmatan sempurna berupa agama. Terus gimana, Pak? Kalau Allah jadikan itu sebagai nikmat, maka seharusnya kita terima itu sebagai nikmat pula. Sehingga agama itu nikmat atau azab? Saya ulang, agama itu nikmat atau azab? Nikmat. Buktinya apa kalau Bapak menyikapi agama itu sebagai nikmat? Kula niku seneng agama, Mas. Bangga dengan urusan agama. Alhamdulillah, nek saestu mengatakan berarti jenengan telah menjadikan agama ini sebagai nikmat. Jika memang jujur seperti itu, senang dengan agama, bangga dengan agama, berarti Anda telah berhasil menjadikan agama ini sebagai nikmat. Tapi kita lihat pembuktiannya. Jujur enggak, Pak, kalau jenengan itu menjadikan agama ini sebagai nikmat? Buktinya apa? Saya senang belajar agama, senang menelaah urusan agama, senang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, senang nuansa-nuansa keagamaan. Walhamdulillah, jika memang serius seperti itu, berarti Anda telah berhasil menjadikan agama ini sebagai sumber kebanggaan. Sebaliknya, kalau ada orang dalam urusan keagamaan ora seneng, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan ora seneng, dikon ngaji ora gelem, kon ngrungokno ceramah agama gopo gak seneng, dan seterusnya. Berarti yang bersangkutan belum menjadikan agama ini sebagai kebanggaan. Saya kasih contoh ya. Nanti Bapak bisa pilih mana dari dua ini yang lebih Anda banggakan. Bapak lebih bangga mana? Anaknya kuliah di Jepang, mengambil jurusan teknik, ataukah kuliah di, ataukah belajar di Pondok Tahfidz Boyolali? Kira-kira nek jenengan duwe anak lanang, keterima nang Jepang. Kalau keterima nang Pondok Tahfidz Boyolali, sampean pilih pundi, Pak? Ya? Saestu. Kira-kira putrane jenengan dikon mangkat nang pundi? Hah? Jepang. Golek pondok nang Jepang. Sampean golek pondok nang Jepang, ono pondok tahfidz. Masyaallah. Mana yang lebih membanggakan? Ketika putra jenengan diterima di Jerman dengan diterima di pondok pesantren pelosok Klaten misalnya. Lebih bangga mana, Pak? Semua orang kan mangkat. Kono mangkat ning Jerman. Karena orang tua bangga. Anak ini di alhamdulillah saiki kuliah ning Jerman. Wah, Masya Allah. Kaya dhuwur ngoten nggih. Sehingga orang tuanya ikut terangkat, ya. Kemudian masyarakatnya merasa bangga. Di daerah Tumang ada salah satu anak bangsa yang kuliah di Jepang. Itu dibanggakan di mana-mana. Ada beberapa teman saya yang kuliah di Jepang itu, selesai lulus bingung dia. Saya nanti pulang mau kerja di mana? Kuliah di Jepang lah, Pak, itu. Pulang itu bingung. Nanti mau, kalau mau pulang mau kerja di mana? Karena enggak jaminan. Mereka yang sukses ketika pendidikan, nanti dia bisa sukses di dunia kerja. Baik. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan urusan dunia seperti ini, banyak orang yang mereka lebih bangga. Memang secara teori kayaknya yang tadi saya sampaikan bisa, Pak, saya kayak gitu. Tapi nyatanya ketika kita dihadapkan pada pilihan, kita lebih milih berkaitan dengan masalah dunia. Coba, Pak, pilih yang mana ini, Pak? Kalau ada dua lelaki yang melamar putri Bapak, yang satu dia alumni Oxford University, doktor ya, dosen, tapi ora ngerti agama. Yang satu hafid Quran, ora lulus SD. Sampean pilih sing pundi? Hah? Hafid Quran? Saestu. Tenane ngoten niku. Yang satu, Mas, duwe mantu kok doktor, gitu. Lulusan Oxford University, ngajar di UMS misalnya, atau ngajar di kampus-kampus negeri. Sebagai mertua mungkin Anda akan merasa bangga, duwe mantu koyo ngene bangga. Iki ra lulus SD, jebolan pesantren, tapi hafid Quran. Sampean pilih pundi? Ora milih, Mas. Masya Allah. Sehingga secara realitas sebenarnya kita ini mungkin ketika bicara jadilah orang yang bangga agama, oh nggih kula niki nggih bangga agama, tapi begitu dihadapkan pada pilihan seperti ini, nyatanya yang lebih dipilih dunia. Saya pernah tawarkan ya kepada satu keluarga yang tidak mampu, monggo ibu putrane di pondokne mawon mangke gratis, saya akan coba nyarikan beasiswa biar anak itu gratis untuk mondok. Tapi orang tuanya enggak mau. Angkone anakku mondok lulus mangan opo, Mas? Masya Allah. Lah biasanya mangan opo? Sego, ya kayak sego. Nek biasanya kolonjono ya kayak kolonjono. Kekhawatiran orang. Ini nanti kalau anak saya lulus di situ dari pondok, lah terus Arab nyambit gawe opo? Mau makan apa? Mau kerja apa? Apakah kemudian orang itu menekuni bidang agama jaminan jadi wong kere abadi? Ada kayak gitu, Pak? Gak ada. Karena yang namanya rizki tidak dipengaruhi kamu ada di bidang mana. Sehingga mereka selalu berpikir, ngone anak kuwi lulus SMP dilebokno STM, dilebokno SMK. Selesai itu kan bisa langsung penerapan kerja. Nah, kalau mondok lulus arep nyemplung ning dinding masjid ya ora ana duwite. Melu iki ning pondok bayarine mung saithik. Masya Allah, ujian hamba di situ jamaah. Di saat itulah baru kelihatan sebenarnya apa sih yang dibanggakan oleh hamba, apa sih yang dibanggakan oleh orang. Ternyata dominan mereka lebih bangga urusan dunia daripada urusan akhirat. Saya bacakan di sini keterangan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa Mujahid wal Hasan. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, Hasan al-Basri wa ghairuhum dan beberapa ulama yang lainnya, fadlullah yang dimaksud dengan karunia Allah, yang Allah minta banggakan karunia Allah, maknanya adalah Islam. Wa rahmatuhu, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah, banggakan rahmat Allah, maknanya adalah Al-Quran. Faja'alu rahmatahu akhassa min fadlihi, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rahmatnya lebih istimewa dari sebatas karunianya. Fa inna fadlahul khasa amun ala ahli al-islam, karena kalau keutamaan Islam itu mencakup semua orang yang masuk Islam, namun rahmat Allah berupa Al-Quran hanya bisa dirasakan bita'limi kita nikmat yang lebih istimewa. Semakin banyak orang itu belajar agama Islam, nanti akan semakin bangga dengan agamanya. Tapi kalau semakin sedikit waktu yang disediakan untuk mempelajari agama Islam, maka semakin tipis tingkat kebanggaannya. Sehingga sama enggak, Pak, tingkat kebanggaan ulama, rasa syukurnya ulama dalam memahami agama ini, terhadap agama ini, dengan rasa syukurnya orang Islam yang awam? Beda, Pak. Ulama itu merasakan betapa Islam ini adalah anugerah yang terbesar. Islam ini adalah agama yang merupakan nikmat yang luar biasa, sebab mereka orang yang rajin belajar agama. Jadi maksudnya bagaimana ini? Nek jenengan ingin membanggakan agama, buktikan dengan cara rajin belajar agama. Cintai agamamu dengan cara berusahalah untuk mempelajarinya. Karena orang kalau mencintai sesuatu, tahap awalnya adalah dia akan mempelajari. Contoh, ana wong seneng budaya. Nek seneng budaya niku biasanya pripun? Nggih? Dia akan belajar budaya itu. Kemudian dia akan menggali lebih dalam. Oh, ini warisan leluhur. Sehingga dia akan berusaha untuk mempelajarinya. Setelah dia mempelajari budaya itu, dia berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Atas nama ngawuri-wuri kabudayan, sehingga dia membuat sanggar budaya. Dia undang masyarakat untuk bareng-bareng melestarikan budaya, karena dia senang dengan budaya. Tapi bagi mereka yang senang dengan agama, terkadang tidak bisa seperti itu. Katanya senang agama, tapi di dikon pengajian ragelem mangkat. Dikon maca Quran males, dikon belajar tidak pernah ngasih waktu untuk belajar. Jumatan tinggal turun. Nah, kapan katanya cinta agama? Bukti cinta agama yang paling utama adalah mau mempelajarinya. Sehingga nyun sewu nggih. Kalau misalnya kita diminta untuk membandingkan waktu, mana yang lebih banyak waktu yang kita pakai, Pak? Nyambut gawe napa sinau agama? Hah? Lebih banyak mana waktu yang kita pakai? Waktu nyambut gawe napa waktu sinau agama, Pak? Hah? jenengan lebih seneng gawean apa lebih seneng agama? Wah, ini pertanyaan ini menjebak semua ini. Jenengan lebih seneng gawean atau seneng agama? Misalnya milih mana, kehilangan gawean atau kehilangan agama? Kehilangan gawean. Aja sampai kehilangan gawean ya, walaupun kehilangan agama. Orang kalau sudah kecintaan agamanya itu tipis, gampang keluar agama. Makanya kenapa banyak orang yang kadang murtad, itu kan rata-rata kenapa? Masalah gawean. Saya punya tetangga dan saya cukup menyesali atas peristiwa itu. Jadi beliau dulu ngontrak tidak jauh dari kantor ANB, Pak. Dan beliau punya pekerjaan bengkel, awalnya itu dari Jakarta, kemudian kena PHK, akhirnya datang ke Jogja, pulang kampung, kemudian buka bengkel. Tapi bengkelnya enggak laku. Akhirnya karena terjebak dengan kebutuhan, sebenarnya kejadiannya itu kayaknya tidak direncanakan. Ada pastor jalan ke jalan, pastor sedang lewat jalan-jalan. Jadi di tetang, kami juga punya tetangga pastor ya. Nah, saya tahu, oh ini kok pastor mendekati bapak ini. Ternyata ditawari gawean. Jenengan nanti silakan mangkat di gereja, ada pekerjaan di gereja. Cuman diminta datang aja. Awalnya tidak disuruh pindah agama. Lama-lama sudah hilang dari pantauan. Piambai pindah, tidak lagi di tempat itu. Dan belakangan sudah pindah agama. Satu keluarga, Masya Allah. Ya, saya cukup menyesali kenapa dulu saya tidak merespon yang seperti ini. Dan sekarang nyari orangnya sudah kesulitan. Hanya urusan pekerjaan orang pindah agama. Banyak kayak gitu, Pak. Di Indonesia fenomena itu banyak sekali. Sehingga dia menjual agamanya karena dibayar dengan pekerjaan. Lah aku butuh ya. Aku butuh nyambut gawe. Saya butuh nafkah, saya butuh ini. Di masjid enggak disediakan, di sini disediakan, ya sudah. Saya pindah rumah. Sehingga ketika di masjid tidak ada lowongan seperti itu, dia pindah nyari pekerjaan di sana. Sampai pindah agama. Ketika kebanggaan itu tipis, Pak. Dia enggak punya kebanggaan terhadap agama, gampang untuk keluar. Nah, fenomena semacam ini, kejadian semacam ini dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan orang yang beribadah kepada Allah masuk Islam di pinggiran. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah 'ala harfin, di pinggiran. Dia masuk Islam tapi di pinggiran. Orang gelem nengah, Pak. Tidak mau serius tapi di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'annabi. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, begitu dia dekat dengan agama, kok rezekinya makin lancar, nggih. Keluarganya makin baik, hidupnya makin nyaman, itma'an nabi, dia merasa yakin. Oh, berarti memang Islam ini agama yang benar. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Begitu dia dikasih ujian oleh Allah berupa ujian duniawi, inqalaba ala wajhi, dia murtad. Dan itu banyak. Kenapa gampang murtad? Neng pinggir. Neng pinggir niku tegese pripun? Tidak bangga dengan agama. Ora seneng agama. Jadi memang betul dia itu muslim. Tapi muslim sejak lahir, muslim karena lingkungan, muslim hanya karena bawaan lahir dan seterusnya. Sehingga tidak ada merasa bahwasanya ini adalah nikmat yang besar. Kebanggaan dia terhadap agamanya kecil. Kalau kebanggaannya kecil, gampang dibuang. Ketika rasa cinta dia kepada agama Islam itu kecil, pribun, gampang dibuang. Begitu dia mengalami ujian ekonomi sedikit saja, langsung keluar dari Islam. dan banyak sekali ya. Salah satu di antara sasaran kristenisasi adalah orang yang tidak mampu, sehingga mereka didatangi terus ditawari, "Bapak pengin apa? Aku pengin duwe rawatan." "Nggih, monggo jenengan mangkat mawon teng gereja. Silakan datang saja ke tempat ibadah kami. Enggak usah pindah agama, datang aja." Ya dia awalnya memang datang, dikasih duit, datang lagi dikasih duit. Lama-lama ketika dia kelihatannya sudah loyal, dikasihlah kambing. Ada yang dikasih sapi, dikasih rawatan. Seneng, maleh agama. Dia masuk Islam di pinggiran. Orang ini masuk Islam di pinggiran. Makanya jamaah, sampai ada yang membuat kesimpulan seperti ini. Karakter manusia pindah agama itu ada dua. Pertama, ada pindah agama karena urusan perut. Yang kedua, ada orang yang pindah agama karena sesuai logika. Nah, yang pindah agama karena urusan perut itu yang keluar dari Islam. Itu rata-rata karena urusan perut. Sementara yang pindah agama karena sesuai logika itu orang yang masuk Islam. Makanya banyak yang masuk Islam itu berasal dari bukan orang yang miskin ya, tapi berasal dari orang yang mampu. Bahkan dia pejabat atau dia orang yang punya status sosial, tapi karena logikanya main, saya meyakini yang benar Islam. Sampai ada prediksi sebagian orientalis ya. Orientalis itu bahasa kita dai musyrik, dai orang kafir yang ingin merusak agama Islam dari dalam, dikirim oleh orang-orang Eropa, orang Amerika. Nah, orang orientalis ini bilang kayak gini, kalau kalian pengen melihat satu-satunya agama yang nanti bisa menguasai dataran Eropa dalam 100 tahun ke depan, itulah Islam. Karena hanya ini agama yang paling logis. Dan orang Eropa kan senang berlogika ya, senang menggunakan akal pikirannya. Maka mereka pindah bukan urusan perut. Wong Eropa melbu Islam golek gawean go apa? Tapi mereka masuk Islam kenapa? Ini lebih logis, lebih sejalan dengan logika dan seterusnya. Namun kalau ada pindah agama karena urusan perut, itu yang terjadi ketika ada orang yang sebelumnya Islam kemudian pindah agama ke tempat yang lain. Itu urusannya apa? Urusan dunia. Dan memang seperti itulah yang pernah disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang melepas agamanya menjadi orang yang futur dalam masalah agama.

isek muslim, sore wis malih agamane dadi kafir. Sore ini muslim, sesuk-esuk dadi kafir. Ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya, orang ini menjual agamanya dengan kepentingan dunia. Karena dia tidak punya rasa cinta kepada agama. Makanya tadi ya, wong pindah agama, malih agama karena urusan perut, rata-rata terjadi pada siapa, Pak? Orang yang keluar dari Islam, yang murtad. Mereka pindah agama, keluar dari Islam karena ingin mencari dunia. Dan cukup banyak kejadian semacam ini. Terakhir ya, saya kasih sebuah cerita. Ada satu kisah. Udah pernah dengar ceritanya belum, Pak? Hah? Belum. Oh, belum diceritain ya. Jadi ada seorang muadzin yang hafid Quran. Muadzin hafid Quran. Nah, muadzin di masa silam itu kan naik menara, Pak. Sampai di atas baru dia adzan. Nah, satu ketika muadzin ini naik menara, terus dia lihat-lihat dulu suasana di sekitar masjid. Dia lihat rumah ini, rumah ini, rumah ini ya. Akhirnya dia melihat, jadi orang masa silam itu kan biasanya dapurnya di belakang, tidak ada atapnya, tempat jemuran, tempat ngingu pitik gitu, ditaruh di mana? Bagian belakang, tidak ada atapnya. Maka si muadzin ini ketika sudah berada di atas menara, dia lihat-lihat rumah-rumah di sekitar masjid. Sampai kemudian dia melihat ada seorang wanita cantik. Dari kejauhan dia melihat, masya Allah, itu ada wanita cantik. Dan dia tertarik untuk wanita, untuk memiliki wanita itu. Akhirnya perasaan itu semakin membesar, dia semakin tertarik untuk menikahi wanita itu. Didatangilah wanita itu. Ternyata wanita itu adalah wanita Nasrani. Kemudian si wanita itu bersedia, kalau kamu mau menikahi aku, ya silahkan, monggo matur ning bapak, nanti biar bapak yang memutuskan. Nah, bapaknya mensyaratkan, kalau kamu mau menikahi putriku, kamu harus pindah ke agama Nasrani. Akhirnya dia pindah. Muadzin hafiz Quran, satu Quran hafal. Nah, setelah berjalan sekian waktu, temannya muadzin ini tanya, ketemu sama muadzin ini terus tanya, wahai fulan, gimana nasib hafalanmu? Kan dia sudah pindah agama. Wahai fulan, gimana nasib hafalan Al-Quranmu? Apa kata dia? Semuanya hilang kecuali satu ayat. Semuanya hilang kecuali satu ayat. Ayat apa itu? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Besok akan datang satu waktu di mana orang kafir berangan-angan, andaikan dulu saya jadi muslim. Cuman ayat itu tok yang dia hafal. Semuanya lu lupa. Padahal kan ayat itu bukan ayat yang masyhur ya. Jadi Fatihahnya hilang. Qul huwallahu ahad hilang. Padahal untuk menghafalkan ini kan gampang. Semuanya hilang kecuali satu ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu waktu di mana orang kafir akan berangan-angan, andaikan dulu saya jadi orang muslim. Ayat ini dipertahankan oleh Allah pada dirinya untuk menampar dia. Berarti besok kamu akan mengalami seperti ini kalau kamu tidak pindah kembali ke agama Islam. Seperti itulah orang bisa murtad, keluar dari agama karena tidak punya kebanggaan dengan agamanya. Walaupun bisa jadi dia orang yang dekat dengan Quran, dalam arti dia sudah hafid Quran, tapi tidak mempelajari maknanya sampai keluar dari agamanya. Baik, maka kesimpulannya jemaah, kajian ini ingin mengajak bapak ibu sekalian, kalaupun jenengan nyambut gawe, panjenengan kerja, bapak ibu beraktivitas dunia, ada satu hal yang tidak boleh anda lupakan, belajar agama. Karena Allah turunkan agama ini bukan sebatas sebagai status, tapi untuk di mana?

0: pelajari. Sehingga semakin serius ketika Anda belajar agama, akan bisa menimbulkan kecintaan yang lebih tinggi terhadap agama. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran. Mutiara Quran. Mutiara Quran.
1: Idha'atul Quranil Karim.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 38, halaman 57, masih di bab yang sama, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Meninggal dunia. Hadis yang ke-38 ini sangat terkenal. Banyak di antara kita sudah tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya semuanya putus. Pahala amal solehnya semua putus. Kenapa? Kenapa putus? Soalnya sudah meninggal. Kenapa kalau meninggal putus? Karena udah gak bisa sholat. Karena udah gak bisa baca Quran. Karena udah gak bisa zakat. Sudah gak bisa berangkat ke masjid. Kalau orang meninggal berangkat ke masjid sih melayu kabeh. Kenapa putus? Karena sudah gak bisa beramal. Tapi masya Allah, illa min thalathin. Tapi kata Nabi SAW, ada pengecualian tiga bentuk amalan yang tetap akan mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun usianya cuma 40 tahun, pahalanya bisa 400 tahun. Walaupun usianya cuma 60 tahun, pahalanya bisa 600 tahun. Kenapa bisa demikian? Tiga hal ini. Apa kata beliau? Sadaqatin jariyah. Yang tetap bisa mengeluarkan pahala, sadaqah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir apanya? Pahalanya. Apa bedanya antara sedekah jariah dengan sedekah biasa? Kalau sedekah biasa itu dapat pahalanya sekali. Contoh, ngasih makan sama orang lagi kelaparan, kita kasih makan, dapat pahala? Insyaallah dapat pahala, ikhlas kalau ikhlas. Tapi pahalanya cuma sekali. Terus yang bisa berkali-kali apa? Amal jariah. Contoh misalnya, dulu antum ikut nyumbang pembangunan masjid ini misalnya. Walaupun bentuknya cuma 10.000 atau bahkan mungkin cuma 1.000. Atau bukan duit, tapi apa? Sedekah tenaga. Ketika dulu gali, ikut apa? Gali. Atau ketika ngecor, ikut ngecor. Selama masjid ini dipakai apa? Ya sholat, ya ngaji, ya khutbah, ya baca Quran, ya murojaah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah, itikaf, buka puasa, maka siapapun yang punya andil di sini, dia akan mendapatkan pahala. Jadi kalau ikut sholat 100 orang, pahalanya 100 orang. Kalau kita sudah mati, selama masjid ini masih dipakai, walaupun kita sudah mati, maka akan mengalir terus. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Masjidnya sudah ada, Ustaz. Terus apa selain masjid? Sumur. Apa? Sumur. Nyumbang bikin sumur. Selama sumur itu masih mengalirkan air, dan selama air itu dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, kata Nabi SAW, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok pahalanya tetap ngalir? Karena ilmunya diamalkan. Contoh, Ustaz ngajarin anak-anak kecil-kecil ini baca Al-Quran. Yang sebelumnya anak-anak ini gak bisa baca. Setelah diajarin sama ustaznya bisa baca. Selama anak kecil ini baca Al-Quran, maka ustaz itu dapat pahala walaupun ustaznya sudah meninggal dunia. Dan ini bisa beranak pinak. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kalau nanti sudah besar, terus ngajari murid-muridnya, maka yang pertama kali ngajari itu akan dapat juga. Makanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngajarin kita Al-Qur'an Rasul sallallahu, yang ngajarin hadis Rasul sallallahu. Umatnya Rasulullah berapa coba? Banyak banget. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak harus bentuknya buku. Karena tidak setiap orang bisa bikin buku. Ya kalau bisa buku, Masya Allah. Contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Riyadu As-Solihin, ini. Kitab yang kita baca ini Al-Adabul Mufrad. Ini karyanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari-nya sudah meninggal di abad ketiga, berarti sekitar berapa? 15, 12 abad yang lalu sampai sekarang masih dapat pahala. Kita ini lagi baca kayak gini nih. Kita semuanya lagi baca kayak gini, Imam Bukhari dapat pahalanya. Terus. Makanya dahsyat kalau antum bisa ngarang buku. Tapi bukan asal buku. Buku yang bermanfaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul, orang tua kita kalau sudah meninggal, sekarang sudah gak bisa berdoa. Orang tua kita sudah di kuburan, gak bisa beliau angkat tangan berdoa, gak bisa. Berarti pahalanya berhenti. Namun kita sebagai anak bisa mengusahakan supaya orang tua kita tetap dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita yang mendoakan. Maka kalau betul-betul sayang sama orang tua, doakan. Ya, katanya sayang tapi gak pernah doakan, ya berarti sayangnya ini dipertanyakan. Ya, apalagi seandainya ternyata kita menyadari bahwa orang tua kita ini saat hidupnya ya ibadahnya biasa-biasa aja. Bukan orang yang tekun beribadah. Wah, itu lebih penting lagi untuk kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Ini tiga hal yang bisa mengalirkan pahala. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah wahdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Hari ini kita akan memasuki hadis nomor 38 halaman 57 masih di bab yang sama, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua setelah apa? Meninggal dunia. Hadis yang ke-38 ini sangat terkenal. Banyak di antara kita sudah tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin." Ketika manusia meninggal dunia, maka pahala amal solehnya semuanya putus. Pahala amal solehnya semua putus. Kenapa? Kenapa putus? Soalnya sudah meninggal. Kenapa kalau meninggal putus? Karena udah gak bisa sholat. Karena udah gak bisa baca Quran. Karena udah gak bisa zakat. Sudah gak bisa berangkat ke masjid. Kalau orang meninggal berangkat ke masjid, Melayu kabeh. Kenapa putus? Karena sudah enggak bisa beramal. Tapi, Masya Allah, illa min thalathin. Tapi, kata Nabi SAW, ada pengecualian tiga bentuk amalan yang tetap akan mengalir pahalanya, walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun usianya cuma 40 tahun, pahalanya bisa 400 tahun. Walaupun usianya cuma 60 tahun, pahalanya bisa 600 tahun. Kenapa bisa demikian? Tiga hal ini. Apa kata beliau? Sadaqatin jariyah. Yang tetap bisa mengalirkan pahala, sadaqah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Yang mengalir apanya? Pahalanya. Apa bedanya antara

sedekah jariah dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa itu dapat pahalanya sekali. Contoh, ngasih makan sama orang lagi kelaparan, kita kasih makan, dapat pahala? Insyaallah dapat pahala ikhlas, kalau ikhlas. Tapi pahalanya cuma sekali. Terus yang bisa berkali-kali apa? Amal jariah. Contoh misalnya, dulu antum ikut nyumbang pembangunan masjid ini misalnya, walaupun bentuknya cuma 10 ribu atau bahkan mungkin cuma 1.000, atau bukan duit tapi apa? Sedekah tenaga. Ketika dulu gali ikut apa? Gali, atau ketika ngecor ikut ngecor. Selama masjid ini dipakai apa? Ya sholat, ya ngaji, ya khutbah, ya baca Quran, ya murojaah. Selama masjid ini dipakai untuk ibadah, itikaf, buka puasa, maka siapapun yang punya andil di sini, dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau yang ikut sholat 100 orang, pahalanya 100 orang. Kalau kita sudah mati, selama masjid ini masih dipakai, walaupun kita sudah mati, maka akan mengalir terus. Itu namanya sedekah apa? Jariah. Masjidnya sudah ada Ustaz, terus apa selain masjid? Sumur. Apa? Sumur. Nyumbang bikin sumur. Selama sumur itu masih mengalirkan air, dan selama air itu dimanfaatkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan masih banyak yang lainnya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Yang kedua, kata Nabi SAW, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kok pahalanya tetap ngalir? Karena ilmunya diamalkan. Contoh, Ustaz ngajarin anak-anak kecil-kecil ini baca Al-Quran, yang sebelumnya anak-anak ini gak bisa baca. Setelah diajarin sama ustaznya bisa baca. Selama anak kecil ini baca Al-Quran, maka ustaz itu dapat pahala walaupun ustaznya sudah meninggal dunia. Dan ini bisa beranak pinak. Maksudnya gimana? Anak-anak ini kalau nanti sudah besar terus ngajari murid-muridnya, maka yang pertama kali ngajari itu akan dapat juga. Makanya orang yang paling besar pahalanya siapa? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ngajarin kita Al-Qur'an Rasul sallallahu, yang ngajarin hadis Rasul sallallahu. Umatnya Rasulullah berapa coba? Banyak banget. Jadi ilmu yang bermanfaat tidak harus bentuknya buku. Karena tidak setiap orang bisa bikin buku. Ya kalau bisa buku Masya Allah. Contoh misalnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Imam Nawawi, Riyadu As-Solihin, ini. Kitab yang kita baca ini Al-Adabul Mufrad, ini karyanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari-nya sudah meninggal di abad ketiga, berarti sekitar berapa? 15, 12 abad yang lalu sampai sekarang masih dapat pahala. Kita ini lagi baca kayak gini nih. Kita semuanya lagi baca kayak gini, Imam Bukhari dapat pahalanya. Terus. Makanya dahsyat kalau antum bisa ngarang buku. Tapi bukan asal buku. Buku yang bermanfaat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita garis bawahi. Awwaladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Betul, orang tua kita kalau sudah meninggal, sekarang sudah gak bisa berdoa. Orang tua kita sudah di kuburan, gak bisa beliau angkat tangan berdoa, gak bisa. Berarti
pahalanya berhenti. Namun kita sebagai anak bisa mengusahakan supaya orang tua kita tetap dapat pahala. Caranya bagaimana? Kita yang mendoakan. Maka kalau betul-betul sayang sama orang tua, doakan. Ya, katanya sayang tapi gak pernah doakan, ya berarti sayangnya ini dipertanyakan. Ya, apalagi seandainya ternyata kita menyadari bahwa orang tua kita ini saat hidupnya ya ibadahnya biasa-biasa aja. Bukan orang yang tekun beribadah. Wah, itu lebih penting lagi untuk kita doakan sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita. Ini tiga hal yang bisa mengalirkan pahala. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan hadis yang berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar sunnah mandi sebelum subuh. Ternyata tidak ada sunnah mandi sebelum subuh. Karena tidak ada satupun nas yang menyatakan sunnah mandi sebelum subuh. Memang ada klaim kesehatan, badan menjadi lebih segar, kulit menjadi lebih baik, pikiran menjadi fresh, dan pengaruh terhadap beberapa organ tubuh. Kesehatan memang ada. Tetapi yang lebih penting adalah klaim sunnah. Apabila tidak ada ajarannya, dalam Islam tidak boleh kita nisbatkan kepada sunnah. Dan memang ada manfaat secara kesehatannya dengan mandi sebelum subuh. Biasanya orang tersebut pola tidurnya akan bagus. Dia akan tidur lebih awal. Kemudian tidurnya berkualitas, bangun dalam keadaan segar, dan memulai hari dengan keadaan yang fresh. Sehingga manfaat kesehatannya ada. Nah, tetapi jangan sampai juga overclaim. Jangan sampai juga mengatakan dengan mandi sebelum subuh bisa mengobati kanker parah. Mandi sebelum subuh bisa mengobati gagal ginjal stadium akhir. Jadi intinya, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, silahkan ya, kita menyebarkan manfaat medis, manfaat ini, tetapi yang paling penting kalau tidak ada sunnahnya, jangan kita katakan sunnah, dan kita sampaikan sesuai dengan manfaatnya, dan tidak overclaim. Demikian kaum muslimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ka Ander. Ander.
1: Kadang-kadang ya kalau kita berpikir secara jernih, kita akan heran dengan orang-orang yang mempersiapkan kehidupan atau mempersiapkan masa tuanya dengan sangat luar biasa, tapi lalai akan masa akhiratnya. Padahal masa tuanya berapa tahun jemaah? 20 tahun mungkin masa tua, sampai 65 tahun. 20 tahun atau 30 tahun, hanya itu saja. Tapi dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Masa akhiratnya dilupakan. Padahal masa akhiratnya, apakah 30 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Bisa bermiliar-miliar tahun jemaah. Enggak ada akhirnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Jadi fokusnya untuk masa yang singkat, sedangkan masa yang sangat lama ini dia abaikan. Makanya ini orang yang jahil. Biasa orang sekarang, orang dungu ini. Makanya Rasulullah katakan tadi, orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Karena memang kehidupan setelah kematian itu selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia ini hanya sebentar. Bukan berarti kita melupakan kehidupan dunia jemaah, kemudian kita tidak bekerja, ya, kita di masjid terus, ya, tidak seperti itu. Tapi jangan lupakan akhirat dan jadikan akhirat sebagai target utama kita. Karena kita sudah dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan ibadah ya dapat akhirat itu. Jangan sampai kita menyesal. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Ini disebutkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Suratnya Al-Munafiqun, dari awal surat sampai sebelum akhir surat menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Dua ayat terakhir menjelaskan tentang berinfak, anjuran berinfak. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disebutkan ayat tentang berinfak? Karena orang-orang munafik itu biasanya malas berinfak. Orang munafik itu biasanya malas berinfak. Jangan seperti mereka. Jadilah orang yang semangat dalam berinfak, berapapun harta kita. Kalau harta kita sedikit, berinfak sesuai dengan kadar harta kita. Punya uang 10 ribu ustadz, bisa berinfak 1000 rupiah. Punya uang 100 ribu ustadz, bisa berinfak dengan 5 ribu rupiah. Jangan sampai kita malas-malasan berinfak. Kalau malas-malasan berinfak, kita akan seperti orang-orang munafiqin. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu apa? Sedekah itu bukti jemaah. Bukti apa? Tadi ada hadiah katanya. Mana hadiahnya? Apa yang dimaksud dengan sedekah itu bukti? Siapa yang bisa menjawab? Bukti apa? Ayo, siapa yang menjawab angkat tangan, silakan. Masya Allah, ini jawaban yang sangat tepat. Sedekah itu bukti keimanan jemaah. Orang munafik tidak ada iman di dalam hatinya. Orang munafik itu menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Tidak ada iman di hatinya. Makanya mereka tidak bisa membuktikan keimanan itu dengan sedekah. Akhirnya apa? Mereka malas bersedekah. Seorang mukmin itu harusnya semangat untuk bersedekah. Karena dia iman, dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Keimanan seorang mukmin. Dia iman dengan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap pagi hari menurunkan dua malaikat. Yang satu malaikat mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Orang mukmin yang iman dengan ini, apakah dia akan malas-malasan dalam bersedekah? Tentunya tidak. Ya, ini bedanya orang mukmin dengan orang munafik, ya. Baik. Allah katakan, "Berikanlah infak dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, lalu dia mengatakan, 'Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib.' Wahai Rabbku, Seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sedikit, walaupun sedikit ya Rabb, akhirkan ajalku. Apa alasannya? Apakah alasannya aku ingin bertemu dengan kekasihku? Aku ingin bekerja lagi? Aku ingin sampai kedudukan? Tidak. Alasannya fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah walaupun sekali. Wa aku minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Alasannya itu jemaah. Karena memang itulah yang bermanfaat setelah kematian. Tapi Allah katakan setelahnya, wa layyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajal tersebut sudah datang. Orang ini jelas ya, orang yang menyesal. Makanya dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sebentar, walaupun sebentar ya Rabb. Jangan sampai kita seperti orang ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
2: Tanya jawab.
3: Saat bolehkah menyerah dan mundur sebagai istri, tapi tidak mengajukan cerai karena tidak ada dana untuk mengurus ke pengadilan agama? Sebabnya apa? Karena seorang suami yang lebih ridha jika istri bekerja dan punya penghasilan sendiri ketimbang di rumah mengurus anak. Saya kebetulan dalam keadaan hamil anak kedua usia 5 bulan. Karena sudah berhenti berdagang, karena qadarullah mual bukan main saat memasak dagangan. Sehingga suami melihat kesalahan kecil saya sebagai suatu yang besar. Pola ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Mohon nasihatnya. Nah, yang pertama kalau bicara khulu, gugat cerai itu diperbolehkan ketika hukum-hukum Allah gak bisa ditegakkan di rumah. Ketika ada kezaliman dari pihak suami. Ketika tujuan berumah tangga itu sudah gak bisa diraih. Kalau bicara menggugat cerai tanpa mengurus ke pengadilan agama, sebenarnya boleh aja kalau suami mau menceraikan. Mamai dia mengatakan kepada suaminya, "Mas, ceraikan aku. Aku minta engkau menceraikan aku." Suami mengatakan, "Iya, gak apa-apa. Di sini istri mengembalikan maharnya. Atau mengembalikan apa kepada suaminya. Sudah, terjadi itu khulu. Tapi surat cerai nanti diurus kapan kalau punya duit umpamanya." Itu yang berkaitan dengan pemerintah. Tapi apakah harus gugat cerai? Memang sih agak berat ya. Menghadapi banyak lelaki nih yang berpikiran bahwasanya wanita itu harus bekerja, harus cari duit juga, harus punya penghasilan. Ini banyak laki-laki gak paham dengan tugas dia sebagai seorang suami. Dia itu gak pernah kuliah persuamian. Kuliah pernikahan, enggak. Kadang-kadang kita lihat memang, ini masalah pendidikan yang perlu ya. Perlu diperhatikan. Di SD gak dapat, SMP gak dapat, SMA gak dapat. Kuliah juga gak dapat. Wallahu'alam, Anda gak tahu apakah memang diajarkan bagaimana menjadi seorang suami. Hak-hak seorang suami, kewajiban-kewajiban seorang suami. Apakah di SMA diajarkan atau di perkuliahan diajarkan sehingga muncul manusia-manusia yang lupa dengan kewajibannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Engkau tuh diangkat jadi pemimpin, engkau biayai hidup anak buahmu. Tugas istri ada tugasnya. Kalau istri secara sukarela mau membantu suami, oh ahlan wa sahlan. Tapi suami nyuruh istrinya kerja, maka ini kezaliman. Jadi seakan-akan dia

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Saat Teman Bilang, Bro, Hutang Dulu Ya.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umrid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bermajlis, yang tentunya kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah berkahi majlis kita, kita tambah bekal untuk taat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada majlis kita ini kita bahas sebuah judul, saat teman kita bilang bro utang dulu. Ini adalah sesuatu yang sering kita dapati dalam keseharian. Mungkin mas atau pak atau mbak atau bu utang dulu kayak gitu. Sering sekali hal itu terjadi di kehidupan kita. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa muamalah utang piutang adalah satu di antara muamalah yang dibolehkan. Dibolehkan di dalam syariat kita, tentunya dengan batasan-batasannya. Dan Islam memberikan adab terperinci tentang masalah ini. Tentunya maksud dan tujuannya adalah agar tidak ada sengketa, demikian juga agar tidak terjadi dosa. Jadi adanya adab yang rinci tentang masalah utang piutang adalah tujuannya agar tidak ada sengketa. Karena betapa banyak kenyataan yang sampai kepada kita, beritanya sampai kepada kita, bahwa utang yang sepele namun berakhir dengan sengketa berkepanjangan. Seorang tidak mau kenal lagi dengan saudaranya, adik tidak mau bermuamalah lagi dengan kakaknya, karena utang yang tidak besar, cuma paling beberapa juta saja, tidak sampai ratusan juta kayak gitu. Tentunya ini sangat menyedihkan. Demikian juga yang terjadi di masyarakat kaum muslimin adalah apa? Utang piutang, legal tetapi lepas tanpa kontrol, sehingga yang terjadi adalah memberikan utang, memberikan pinjaman dengan riba. Dan ini adalah merupakan dosa besar yang semacam ini. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Di saat ada orang yang datang kepada kita kemudian bilang utang dulu kayak gitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim sikapnya harus seperti apa? Sikapnya harus seperti apa seorang muslim ketika ada orang kok nembung utang kepada kita? Apakah kita berikan? Apakah kita tidak berikan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya memberikan pinjaman, memberikan utang kepada orang lain itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kita berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu, ketika ada orang yang datang kepada kita, datang nembung utangan kayak gitu ya. Berusaha Bapak Ibu, berikan. Kalau tidak mengakibatkan kehidupan kita jomplang. Kalau tidak mengakibatkan kehidupan kita jomplang, berikan. Tapi yang sering saya ingatkan adalah ini bukan pegangan bagi orang yang mau berhutang. Ini pegangan bagi yang ditembungi utangan kayak gitu loh. Kan beda urusannya. Kalau njenengan datang kemarin Bok dengar pengajiannya Ustadz gitu. Jenengan ketika ada yang datang nembung utang suruh ngasih, ini mau nembung utang kayak gitu. Itu kan salah kayak gitu. Harusnya ini jadi pegangan setiap yang punya kelapangan rizki. Panjenengan yang diberi kelapangan rizki punya tabungan banyak kayak gitu ya. Jenengan prinsipnya kalau ada yang datang saya berikan pinjaman kepadanya. Tentunya dengan adab-adab yang diterapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sikap kita? Ada saya sebutkan beberapa ringkasan sikap-sikap seorang muslim ketika ada saudaranya datang nembung utang. Yang pertama, sebelum mengulurkan tangan memberikan utang, berusaha murnikan niat, sucikan niat bahwa memberikan pinjaman tersebut, memberikan utang tersebut sebagai upaya dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang melapangkan rezeki panjenengan. Dan di antara bentuk syukur atas nikmat harta itu menggunakan dalam kebaikan. Menggunakan harta tersebut dalam kebaikan. Allah yang lapangkan rezeki panjenengan. Lihat teman-teman jenengan yang sepantaran dengan panjenengan. Ada yang kehidupannya sulit, ada yang kehidupannya sulit banget. Panjenengan bisa nyaman kehidupannya, punya tabungan 3 digit lagi kayak gitu. 3 digit itu berapa? 300.000. Punya tabungan melimpah, masya Allah. Anak-anak panjenengan pada manut-manut, kerjane pada sukses, sawai amba, masya Allah. Kurang apa maning ya gitu ya. Sing kurang itu kadang-kadang syukurnya. Cuma sebagian orang memahami bahwasannya kelapangan harta itu cukup syukurnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagian orang memahaminya kayak gitu. Saya sudah bersyukur. Padahal yang namanya syukur di antara realisasi yang ini benar-benar menunjukkan kesyukuran seorang hamba adalah menggunakan nikmat dalam taat. Nikmat harta digunakan taat. Taatnya dengan membayar zakat, menunaikan sedekah, berwakaf, itu syukur. Demikian juga menggunakan harta pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa memberikan kemudahan untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Kan tidak sampai menjadikan kehidupan rumah tangga kita oleng gitu. Tidak menjadikan sampai kemudian kita kayak orang bangkrut, habis semuanya. Enggak sampai seperti itu levelnya kok. Nyuwun sewu, saya tanya, kalau panjenengan punya duit 20 juta, ditembung 2 juta. Ditembung ada saudaranya minjem 2 juta. Eman-eman apa diweken? Duwe 20, ditembung 2 juta. Golek ngomong orang nyekel, ya karuan, kapan dicekelek? Unang tabungan kabeh. Kan seperti itu. Padahal Masya Allah cuma 1/10 aja. Cuma 1/10, duwe 20 di tabungan, dan 20 kiriman anak lanang kang Korea misalnya. Dikirimi 20 juta. Diselang nang dulure 2 juta jan ora metu. Dipelalainya ternai bela 1.000. Astagfirullahaladzim. Mari kita berusaha mewujudkan syukur kita atas nikmat harta ini dengan memberi bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan. Toh akan kembali kok. Tapi gena ustaz nek diselangi malah jan tuman banget wong padaku. Diceritak-ceritak namaning sing liyane pada teka. Astagfirullahaladzim. Malah jenengan terkenal dadi wong apik. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berusaha memahami bahwasannya di antara bentuk syukur atas nikmat harta yang Allah amanahkan kepada kita adalah kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang kaitannya dengan harta. Beri pinjaman itu salah satunya. Beri pinjaman itu salah satu syukur kita atas nikmat harta. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang kedua, mengulurkan tangan sebagai bentuk kasih sayang bukan jeratan. Mengulurkan tangan, memberikan pinjaman itu sebagai kasih sayang kepada sesama manusia. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia dan bukan jeratan. Untuk menjadikannya lebih mudah dikendalikan. Untuk menjadikannya lebih mudah untuk apa? Ditekan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kita mengupayakan ketika kita mengulurkan tangan benar-benar. Kita itu berharap limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global menyebutkan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menebarkan kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menebarkan kasih sayang, dia tidak dilimpahi kasih sayang. Maka berupaya ketika kita mengulurkan bantuan, memberikan utang kepada saudara kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Dengan seperti itu, artinya kita sedang mengupayakan datangnya limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dari Allah kepada kita, dan juga kasih sayang dari sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, utang itu bukan untuk perangkap. Utang juga bukan untuk menekan. Ingat, sebagai wujud kasih sayang kita kepada sesama mukmin, kita datang untuk memberikan keringanan. Kita datang bukan untuk memberikan beban. Ingat, apa yang kita hilangkan kesusahan dari saudara kita sesama mukmin akan dibalas oleh Allah dengan dihilangkan kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan di dunia yang kita hilangkan dari saudara kita itu sedikit. Tetapi subhanallah, balasannya dari Allah, Allah akan berikan kemudahan di hari kiamat. Yang kehidupan di hari kiamat nanti adalah kehidupan yang teramat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji dalam hadis riwayat Muslim, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan, kesulitan, kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah Ta'ala akan memberikan keringanan dari kesulitan baginya di hari kiamat. Masya Allah. Keringanan yang kita hilangkan, kemudian kita akan diringankan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Masya Allah. Balasan dari Allah seperti apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Hamba menghilangkan kesulitan yang dialami saudaranya, Allah akan menghilangkan kesulitan yang dialaminya pada hari kiamat. Mirip-mirip tetapi tentunya balasan dari Allah sempurna. Namanya sama, meringankan kesulitan, seorang hamba akan dihilangkan kesulitan darinya. Namanya sama, tetapi kesulitan dunia paling cuma seperti itu. Kesulitan di hari kiamat itu enggak terbayang, jamaah. Di padang mahsyar kesulitannya enggak terbayang. Orang cuma di dunia ya, kesulitan di dunia, orang kepanasan sampai keringat basah, bajunya basah semua, itu sudah berat banget. Padahal di padang mahsyar ada orang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bisa dibayangkan, bisa dibandingkan? Kesulitan di dunia sesulit apapun itu cuma ringan banget. Hidup cuma 60-70 tahun. Sementara di padang mahsyar berapa tahun, Pak? Di padang mahsyar berapa? 50 ribu tahun itu sudah paten di situ tuh. Kesulitan kita, apa kesulitan saudara kita yang kita hilangkan dengan memberikan pinjaman gitu, seberapa sih? Ternyata dibalas oleh Allah, diberikan bagi kita kemudahan di hari di mana di sana harinya selama 50 ribu tahun. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah, ulurkan tangan, berikan utang, berikan pinjaman. Jangan jadi orang yang pelit. Toh mau kembali kok pinjaman yang kita berikan, emang gak dikembalikan? Hah? Dikembalikan gak, Pak? Kita ngasih pinjaman kok, ngasih utang kok, dikembalikan apa tidak? Kalau seandainya jenengan ragu, minta kepastian dari orang tersebut. Nanti akan ada caranya. Ada jaminan, ada pencatatan. Seperti itu, dipastikan. Dan itu adabnya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ketika kita mengulurkan tangan untuk memberikan utang, memberikan pinjaman, ingat ini uluran tangan kasih sayang, bukan untuk menjerat, bukan untuk menekan. Karena sebagian orang ketika memberikan pinjaman itu maksud tujuannya biar orang itu bisa disetel. Kasih pinjaman, barangmu aja ditul maring singliane, gitu kan? Itu kan penekanan kan? Dia memberikan pinjaman tetapi ternyata dia pengen nekan orang tersebut. Itu enggak boleh. Memberikan pinjaman memang benar-benar pengen memberikan kemudahan untuk saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menjaga kesucian akad dengan menjauhi riba. Menjaga sucinya akad. Ini akadnya akad kasih sayang. Akadnya itu membagi kasih sayang dengan sesama muslim. Jangan sampai dikotori dengan riba. Jangan dikotori dengan riba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ketika memberikan utang kepada saudaranya, dia tidak menodai amal solehnya tersebut berupa memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan tambahan. Tek selangi semenek, tapi yang ngerti lah, ngerti dewek. Kuduana matur nuwune ngesuk kayak gitu. Walaupun tidak disebutkan prosentasenya, itu tetap saja tidak boleh. Nek wong diselangi ya kudu pengertian, ngomongnya kayak gitu tok. Boleh enggak boleh, itu mempersyaratkan. Yang namanya memberikan pinjaman itu ya sudah segitu nominalnya, segitu. Kalau memberikannya emas atau logam mulia, baliknya ya segitu timbangannya. Tidak lebih, tidak kurang. Pada asalnya seperti itu. Namun ketika tidak diakadkan, enggak ada masalah. Karena Nabi SAW, beliau orang yang paling bagus ketika memberikan pelunasan. Khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus ketika melunasi hutangnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau SAW pernah berhutang unta kecil, melunasinya dengan unta besar. Ketika tidak diakadkan dari awal, enggak ada masalah. Jenengan saking bungae diutangi nang dulure, ditukok nang motor bodol, diutangi. Suatu saat jenengan punya kelapangan, kemudian balik nang motor anyar, boleh apa tidak? Seneng banget singawe utang, masya Allah. Ketika ada persyaratan dari awal, ini jadi hukumnya riba, enggak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dulu ketika turun tentang masalah keharaman riba, orang-orang mengatakan, innamal bay'u mitlur riba. Sesungguhnya jual beli juga kayak riba, nyari bati, kayak gitulah. Orang-orang mengatakan seperti itu ketika turun ayat riba. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya jual beli juga kayak riba. Innamal bai'u mithlur riba. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sama-sama nyari bati, nyari untung ini. Tapi Allah Ta'ala halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jual beli nyari untung, riba juga nyari untung. Satunya dihalalkan oleh Allah, satunya diharamkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keputusan yang mutlak. Ketika Allah menetapkan yang satu halal, yang satu haram, padahal sama-sama nyari keuntungan, ya itu terserah Allah kayak gitu ya. Tapi hikmahnya begitu banyak jamaah. Hikmah yang apa namanya? Disebutkan oleh para ulama dari diharamkannya riba itu banyak. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau seandainya kita melihat kepada akad yang dipraktekkan di zaman kita sekarang ini. Misalnya seorang nominalnya persis banget gitu. Nominalnya persis. Cuma akadnya saja yang dibedakan. Misalnya seorang datang kepada orang lain kemudian nembung pinjam uang. Nembung pinjam uang 20 juta. Dia gunakan untuk beli motor. Kemudian dia beli motor tersebut, kemudian dia utangnya kepada orang tersebut ternyata adalah ada penambahan. Karena apa? Dia minjam uang, otomatis ada ribanya. Satunya lagi, dia datang, kemudian dia nilainya segitu, tetapi dengan cara tolong tukokna aku motor garong puluh juta. Satunya minjam duit untuk beli sendiri, satunya datang, kemudian apa? Dia minta dibelikan motor. Dicicil, sama-sama dicicil. Tetapi yang satu dibolehkan, yang satu enggak dibolehkan. Kenapa? Apa bedanya? Karena tadi utangnya uang, minta ke uang kembalian lebih. Kalau ini utangnya barang, memang diakadkan. Karena diutang harganya jadi lebih, kayak gitu lah. Yang satu haram, yang satu halal. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak, Pak? Belum jelas? Ini lembaganya beda, kalau lembaganya sama kayaknya enggak terjadi. Jenengan datang ke satu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini pokoknya yang penting dapat untung, pokoknya dicairkan. Jenengan ngajukan 20 ya wis dicairna. Gua tuku motor nang jenengan. Motornya sudah dapat, jenengan punya kewajiban nyicil. Pas dicicil sampai lunas, jumlahnya sampai misalnya 2020 menjadi 30 juta misalnya. Dengan tempo sekian tahun. Ya, jelas seperti ini. Ketika yang dicairkan itu uang, kemudian si pemberi pinjaman ini mensyaratkan ada penambahan dalam pelunasan, maka itu tidak boleh. Itu riba. Ngasih pinjaman 20 kembalinya 30 karena tempo sekian tahun. Yang kedua, dia datang ke lembaga tapi lembaganya ini sudah bagus, sudah ngerti enggak bolehnya seperti itu. Kayak gini, Pak, kita menghindari riba, maka panjenengan butuhnya motor apa? Harganya yang 20 juta kan iya. Oh, berarti jenengan mau motor yang seperti ini, merek ini, tipenya ini. Oh iya. Kemudian lembaga tersebut kami belikan. Ini kami belikan, Pak. Kemudian kami akadkan dengan panjenengan. Kami jual sama panjenengan. Jadi lembaga tersebut menjual barang. Karena panjenengan membayarnya dengan tempo sekian tahun, jadi pelunasannya totalnya sekian. Sama seperti yang pertama misalnya, 30. Yang pertama itu enggak boleh, yang kedua itu boleh. Kenapa sebabnya? Karena yang kedua itu ngasih pinjamannya berupa barang. Yang kedua barang. Yang pertama kan uang. Yang kedua itu barang. Kemudian dia minta lebih karena di tempo itu enggak ada masalah seperti itu. Cuma lembaga-lembaga keuangan yang ada sekarang ini, sampai yang melabeli dirinya itu dengan syariat sekarang ini, untuk praktek yang kedua itu masih jarang. Ada sebagiannya sudah mau menerapkan seperti itu, tapi masih sedikit banget. Pengen tahu informasinya? Saya enggak ngajari utang lah. Tapi kalau jenengan pancen butuh ya enggak apa-apa, nanti berkabar. Saya bukan caloknya, cuma saya nunjukkan. Saya bukan calok. Saya cuma nunjukkan aja biar tidak terjerumus dalam riba, kayak gitu aja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ingat, para ulama menyebutkan kaidah tentang masalah ini, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat. Utang yang mendatangkan manfaat dengan cara dipersyaratkan dari awal adalah merupakan riba. Utang yang dipersyaratkan itu adalah mendatangkan manfaat adalah riba. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, menjelaskan akad dengan terang tanpa ada kesamaran. Akad utang piutang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Misalnya, ngasih pinjaman uang tidak boleh nanti nuntut pengembalian dengan emas, enggak boleh. Ya sekarang orang pada nuntutnya baliknya emas. Karena larang. Kemarin saya ketemu dengan jamaah. Saya parkir di masjid, di salah satu majelis saya parkir di situ. Kemudian saya nggak langsung keluar. Saya lagi duduk istirahat dulu di mobil. Kemudian kok ada jamaah yang nungguin, kayak bersedih, buat murung banget wajahnya. di dekat mobil saya. Ketika saya keluar, Ustadz, saya ada perlu sebentar. Kemudian si bapak tersebut mengatakan, saya lagi bingung banget Ustaz, saya dituntut melunasi utang saya. Jenengan punya utang berapa? Saya punya utang 500 ribu. Berapa 500 ribu? Tapi saya utangnya di tahun 85. Sekarang saya ditagih untuk pelunasan dengan emas. Astagfirullahaladzim. 500 ribu zaman tahun 85 beli emas dapat banyak banget. Sekarang la haula wala quwwata illa billah. Si bapak itu begitu bersedih. Pak, tenang aja. Jenengan orang sana punya catatannya enggak? Enggak kan? Kalau seandainya pun ada catatannya, orang tersebut nuntut sama panjenengan ngasih pinjaman uang, itu enggak boleh nuntut pelunasan dengan emas. Uang harus dengan uang. Santai saja, Pak. Orang sana enggak punya catatan kan? Enggak. Cuma sekedar katanya nulung, tapi ternyata gue mentung kayak gitu loh. Memanfaatkan kesempatan, ngerti emas 2 juta lebih, 2 juta setengah, sekarang minta pelunasan dengan emas. Coba, gram-graman zaman dulu 500 ribu dapat banyak. Wong tahun 2010 aja emas baru berapa? 400-500 mungkin ya Pak ya, sekitar itu. Masya Allah. Kalau diuangkan sekarang banyak banget. Kalau sekarang nuntutnya dengan emas, wah, orang ini sampai kelabakan, sampai bingung banget gimana. Tenang aja Pak, orang tersebut gak punya hak sama sekali untuk nuntut dengan pelunasannya dengan emas. Dengan begitu enaknya nuntut seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika di awal harus jelas, akad itu harus jelas, temponya jelas ya, temponya harus jelas, tanggalnya gitu ya, jatuh temponya kapan harus jelas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mencatat, untuk menulis akad utang piutang. Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kalian berutang sampai waktu tertentu, maka tulislah, catat. Karena ini

Masya Allah luar biasa. Pokoknya emoh, arep diutangnya pe emoh, kayak gitu ya. Ada yang seperti itu Pak? Anurana tambahan iki lah Ustaz apa-apa. Kalaupun seandainya enggak ada riba, sebenarnya kita kan ya gimana ya, ketika yang namanya nafas kita enggak tahu sampai kapan kayak gitu. Ya kalau seandainya kita punya harta yang memang kita berhutang, kita ngukur kemampuan. Kalau saya mati ada harta untuk melunasi itu, Masya Allah. Sudah di wis anak agan nggo apa? Nggo melunasi kayak gitu, itu Masya Allah bagus. Tapi kalau seandainya enggak ada sing diagana nggo melunasi itu, mandan medeni sebenarnya gitu lah. Karena apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdha anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada lunasnya, kepada utangnya, sampai utangnya dilunasi. Maksudnya apa? Dulu pernah saya sebutkan bahwasanya maknanya adalah bahwasanya seharusnya seorang mukmin bisa mendapatkan fasilitas yang istimewa di alam barzah, bisa mendapatkan fasilitas kalau dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dia dapat fasilitas luar biasa. Tetapi fasilitas tersebut akan berkurang karena sebab apa? Sebab utang yang masih menjadi tanggungannya belum dilunasi, ya gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah semaksimal mungkin, mari kita mencatat akad utang piutang yang kita lakukan. Ingat, melakukan akad utang piutang itu bukan curiga, bukan untuk curiga. Jenengan gak perlu sewot ketika jenengan minjam kepada saudaranya jenengan, kemudian ya eneh ditulis ya gitu ya. Jenengan jangan sewot, curiga temen karo dulur kayak gue ya. Ini adabnya di dalam Islam, adabnya memang kayak gini. Jangan sampai jenengan malah sewot ketika ya wis ngene tanda tangan. Jatuh tempone pira? Orang tambahan ora ki tanggal semene, ya. Ki. Jenengan tanda tangan kene. Jenengan curiga karo aku ya jebulane ya. Lah, enggak boleh ngomong kayak gitu. Ini bukan masalah curiga atau tidak curiga. Ini masalahnya adalah apa? Untuk menghindari, yang namanya manusia itu kelalenan banget apa maning utang. Cepet kelalen. Tapi nek ngasih pinjaman, ngasih utang kepada orang lain ora kelalen-kelalen. Tapi pas ngutang itu astagfirullah, kelalenan banget jan. Ya Allah. Ditelepon jadi putus-putus. Putus-putus, Bro, kenapa, Ge? Oh iya. Nah ngomong liane nyambung. Astagfirullahaladzim. Itu yang terjadi seperti itu jamaah. Putus-putus, ditagih putus-putus. Pas ditakoni sehat-sehat, alhamdulillah anak bojo pada sehat-sehat kabeh. Ya. Utangnya kepriwe? Oh, kepriwe ya, Bro? Putus-putus. La ilaha illallah. Kok bisa ada makhluk seperti ini? Jadi bukan untuk curiga, tetapi kita khawatir. Yang namanya manusia bisa lupa. Kita ingin menjaga persaudaraan. Nilai persaudaraan yang kita pertahankan itu jauh lebih berharga daripada nominal yang kita dapatkan. Persaudaraan kita kedepankan. Saya sering mengatakan bahwasanya ribet sedikit di awal, canggung sedikit di awal, tapi nanti kesudahannya nyaman, kesudahannya enak banget kayak gitu. Punya bukti ketika menagih, ada tanggalnya, ada nominalnya, jelas kayak gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika utang ke bank ribawi, pon tanda tangan ora masalah. Sregep. Ketika utang sama saudaranya sendiri, kon tanda tangan anu ora ditambahin nang dulure. Nenang ribawi kan jelas, jenengan utang semene ge cicilane semene sekian tahun, tambahane jelas tanda tangan. Coba kita lanjutkan.

0: Di antara yang perlu kita kedepankan ketika ada saudara kita yang berhutang adalah lembut saat menagih, santun dengan apa namanya bicara, santun bicaranya, lembut menagihnya, tidak perlu gebrak-gebrak, tidak perlu meninggikan suara, karena seorang muslim itu ketika jual beli mudah, ketika menagih juga mudah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an atau rahimallahu rajulan, Allah taala melimpahkan rahmat bagi seseorang, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang dia ketika melakukan pembelian atau penjualan, jual beli, ketika jual beli dan ketika menagih itu mudah. Seorang muslim ketika menagih itu mudah. Mudah dalam artian apa? Ketika dia punya alasan, ya sudah, ditangguhkan lagi, dikasih tempo lagi, kayak gitu. Jadi tuman Ustaz, ganjarannya kan baliknya buat jenengan, bukan untuk orang tersebut, kayak gitu. Itu yang harus dipahami. Ketika memberikan tempo, ya semakin orang tersebut mendapatkan keutamaan ataupun mendapatkan pahala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika menagih pun seorang muslim, seorang mukmin itu adalah dia mudah. Ketika melakukan jual beli mudah. Seorang mukmin itu enggak ribet, mau beli enggak perlu apa namanya nawar-nawar ngantekan jelimet banget, kesel. Ketika menjual juga seperti itu. Ketika jual ya, sebagian orang kudu bati kayak gitu. Kan repot kalau jual kudu bati, ya kadang-kadang ada bati, kadang-kadang enggak kayak gitu kan. Kalau bati ya alhamdulillah, kalau pas enggak bati ya balik modal. Rugi-rugi sedikit lah, enggak ada masalah kayak gitu. Nanti kan ada gantinya yang lain. Jangan sampai kita sulit ketika jual, sulit ketika beli, sulit, ribet banget. Sing seneng banget ngenyang bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya? Apa bang kabeh seneng kenyang. Kadang-kadang suami itu apa namanya? Ya, sebagian bapak-bapak prinsipnya itu lah stok tuku ya wis. Anu regane dibuangi. Men ora disalah-salahna gitu tok nang omah daripada dipaito nang sing wadon. Siapa sih yang cok aja gue? Kon mangkat pasar, kon tuku apa-apa-apa ya catatannya regane dibuang. Mlebu toko ya wis dikuwes. Tekan ngomah kok diinterogasi repot ya. Kesel banget, wis kesel-kesel wis tekan ngomah dipai itu disalah-salah nah. Ya mending tak buang bae catatannya miki. Wis kebayar kok dadakan jadi perkara kayak gitu kan repot. Mesti dibayar kan wis selesai kudune. Ora masalah. Maka saya juga sering berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ketika bapak ibu mendelegasikan anak untuk beli sesuatu, ketika beli kemahalan, itu jangan dipersalahkan, salah sih tukune nang pojokan, aku kudune nang pojok ketan. Kasih murah banget tokone gitu. Jangan seperti itu mentalnya itu kasihan anak kita. Kalau cuma beda 500 maka anak harus dipaido dulu kayak gitu, kasihan. Saya juga kadang saya ngerasakan seperti itu, makanya saya berpesan ketika jadi orang tua enggak perlu kita. Oh, beda paling 1000, 2000 paling segitu aja. Kok sampai kamu salah belinya kayak gini. Makanya saya ketika ditanya ketika sudah saya bisa belanja gitu ya. Ya saya ketika ditanya enggak tahu tadi berapa. Ngarah men ora dipaido nang omah gitu. Dipaido sama orang tua, kadang-kadang dipersalahkan sama mertua. Saya juga sudah beli semangka, beli apa di pasar gitu ya sudah, sebelinya aja lah, sudah dibayar ya sudah selesai gitu. Karena di sini jadi enggak enak kayak gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakum. Jual belinya seorang muslim itu mudah, membeli mudah, menjual mudah, kemudian menagih juga mudah. Di antara adab kita ketika ada saudara kita yang meminta pinjaman kepada kita adalah, ingat, saat orang terhimpit enggak bisa melunasi, berikan tempo lagi. Kalau pengin lebih baik, ya sudah, anggap lunas. Itu yang lebih istimewa, di atasnya lagi. Ketika memang orang tersebut enggak bisa, berikan tempo. Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in kana dzu usratin, jika dia dalam kesulitan, fanadziratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai waktu lapang, sampai orang tersebut mendapatkan kelapangan, gitu. Berikan waktu, berikan tempo sampai orang tersebut mendapatkan kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau mensedekahkan hartamu lebih baik bagi kalian. Mensedekahkan maksudnya memaafkan. Wislah tak anggap lunas. Aku ya tak anggap lunas, tapi ora tak omong nak. Mudah diwongnya kesenangan. Utang maning. Ketika mau membahagiakan saudara, maksimalkan, jangan tanggung-tanggung. Katakan aja, jelaskan, utang jenengan wis tak anggap lunas. Dilema ya pak ya. Disebutkan kayak gitu, ya wis ngene utang maning. Astagfirullah. Jadi ketika memberikan utang, kalau kesulitan diberi tempo, memberikan maaf lebih baik. Masya Allah, itu level yang orang sebaiknya orang seperti itu. Orang yang masya Allah, jarang orang yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu lagi di antara adab ketika orang atau ketika seorang mukmin datang meminjam utang kepada kita, berusahalah untuk tidak mengumbar nama orang tersebut di hadapan orang lain. Kalau ada orang berhutang kepada kita, tidak perlu kita sebarkan namanya. Si Fulan berhutang kepada saya sekian puluh juta, si Fulan berhutang kepada saya sekian gram emas dan lain sebagainya, tidak perlu kita sebutkan nama orang tersebut. Kita jaga, karena mungkin saja itu adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak dia sukai. Kita pengen menjaga kehormatan saudara kita, kita pengen menutup dia aib tersebut. Mungkin jika dianggap sebagai aib, dia tentunya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ingat hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan jadi konsumsi publik. Jangan sampai nama orang yang berhutang kemudian kita ungkap, kecuali dalam satu keadaan. Misalnya orang tersebut adalah orang yang suka menipu. Kita sebarkan namanya agar orang yang lain hati-hati, waspada dengan modusnya, dengan tipu dayanya, kepura-puraannya yang begitu mahir kayak gitu ya. Karena kadang-kadang satu desa kena kabeh gitu, bukan satu desa, hampir banyak banget yang kena. Maka seorang berupaya untuk menutup agar tidak ada lagi korban, maka berusaha. Tadi saya WA-in dari salah satu jamaah yang daerah Pantai Selatan juga, yang menyebutkan bahwasannya rukun Islam dijadikan sebagai penipuan gitu. Saya chat, ternyata karena ada tetangganya yang sudah membayar 360 juta untuk berangkat haji, ternyata zong. Jadi la haula wala quwata illa billah. Sangat menyedihkan yang semacam itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada yang semacam ini disebut namanya orangnya. Penipunya ini sebutkan namanya saja, alamatnya mana, enggak ada masalah, sebagai bentuk kehati-hatian. Karena orang yang semacam ini mulutnya itu kadang-kadang benar-benar manis, benar-benar mempesona gitu, penampilannya, tutur katanya benar-benar hebat. Sebagian orang memang benar-benar kayak luar biasa. Saudara saya juga pernah ketipu dengan orang yang modelnya seperti itu. Jan, masya Allah, penampilannya kayak jenengan. Pakai peci, kemana-mana bawa Quran. Suruh istirahat di rumah, buka Quran, baca Quran, ya gitu. Makanya yakin banget. Ketika nitip duit, ternyata les gitu. Ini medeni banget yang semacam ini. Orang yang semacam ini disingkap saja namanya, enggak ada masalah. Waspada dengan fulan-fulan, dipampangkan fotonya pun enggak ada masalah kalau seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi berusaha tidak menyingkap nama orang tersebut kalau memang dia seorang muslim yang pada asalnya adalah baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas menjadikan kita semakin bersemangat untuk berbagi kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rizki untuk kita, jangan pelit, berusahalah mendekat dengan kepada Allah dengan rizki tersebut dengan cara membantu sesama muslim. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة. سورة الملك.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahl yang artinya kebodohan. Selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menyebut keadaan masyarakat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum Islam, Fathul Bari. Zaman itu dinamakan zaman jahiliyah karena tingkat kebodohan mereka yang parah, tidak mengenal hak Allah dan hak makhluk, Al-Qaul Al-Mufid. Al-Munawi mengatakan, jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Mereka dinamakan demikian karena kebodohan mereka yang keterlaluan. Faidul Qadir. Karakter jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman jahiliyah telah berakhir. Karena banyak manusia telah mengenal Islam dan sadar akan aturan. Meskipun beberapa karakter dan kebiasaan buruk jahiliyah terkadang masih melekat pada diri sebagian orang, seperti meratapi mayit, menghina nasab, bertarung karena fanatik golongan, bersolek gaya jahiliyah, atau karakter buruk lainnya. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya meratapi mayit termasuk tradisi jahiliyah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada 4 kebiasaan umatku yang itu merupakan tradisi jahiliyah yang tidak akan mereka tinggalkan. Menyombongkan nasab, mencela orang karena nasab, meminta hujan dengan bintang, dan meratap. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Karena kelemahan dan keterbatasan manusia, terkadang pelanggaran ini juga dilakukan orang soleh. Suatu ketika, karena sangat marah, sahabat Abu Dzar pernah menghina ibunya, sahabat Bilal radhiyallahu anhuma. Peristiwa ini pun dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menasihati Abu Dzar, kamu manusia yang memiliki salah satu karakter jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama melarang penyebutan masyarakat jahiliyah karena berarti mengukuhkan sesuatu yang telah berakhir, meskipun boleh menyebutnya untuk yang bersifat parsial, seperti riba jahiliyah dan karakter buruk lainnya. Tidak boleh menyebut masyarakat jahiliyah. Sekalipun ada penyimpangan yang dilakukan sebagian masyarakat muslim, namun kita tidak boleh menyebut mereka dengan masyarakat jahiliyah. Menyebut masyarakat jahiliyah berarti menganggap mereka semua bodoh dan tidak tahu aturan. Sementara di tengah mereka masih banyak orang baik. Karena itulah, sebagian ulama mengatakan penggunaan istilah jahiliyah dibagi menjadi 2. 1. Untuk menyebut individu. Boleh digunakan untuk menyebut orang yang melakukan penyimpangan. 2. Untuk menyebut keseluruhan masyarakat. Para ulama melarang penyebutan semacam ini karena tidak semua melakukan pelanggaran yang sama. Syekhul Islam mengatakan, manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam kondisi jahiliyah. Demikian pula, semua yang menyimpang dari ajaran para rasul seperti Yahudi atau Nasrani, mereka itu jahiliyah. Itulah jahiliyah umum. Namun setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan jahiliyah terkadang ada di sebagian negara dan tidak ada di tempat lain. Terkadang ada pada diri seseorang yang tidak ada di orang lain. Namun jika disebut secara mutlak, tidak ada lagi jahiliyah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tengah umat ini akan selalu ada sekelompok orang yang berpegang dengan kebenaran sampai kiamat. Iqtida siratal mustaqim. Untuk itulah, para ulama memberikan kritikan terhadap pernyataan salah satu da'i pergerakan yang menyatakan jahiliyah abad 20. Istilah ini sama halnya menyebut zaman ini berikut penghuninya adalah zaman jahiliyah. Dan ini tentu saja kekeliruan. Mu'jam al-manahi al-lafdiyah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
3: Apakah boleh jika bekam basah dilakukan untuk wanita sedang haid? Silakan, Bib.
4: Baik. Ini yang masih, kalau bahasanya sebagian master melarang.
3: Melarang.
4: Khawatirnya dia akan kehilangan banyak darah. Cuman di beberapa kasus yang nyuwun sewu, tanda vital yang kuat dengan hemoglobin di atas rata-rata, hemoglobin di 14, 15, 16 itu
3: masih fit gitu ya?
4: Iya, masih fit. Saya sering, kalau memang orang yang baru kenal dan belum tahu karakter organnya, saya mesti cek hemoglobin dulu sebelum berbekam.
3: Iya.
4: Itu sebagian kita bekam. Tapi tetap diperingatkan, biasanya akan lemas di hari 1 atau kedua pasca pembekaman. Jadi kalau saya lebih merujuk pendapat itu boleh, tapi tetap dengan kadar tertentu, tidak boleh over treatment. Ya, kalau memang pundaknya tok, gitu, jangan kemana-mana.
3: Enggak banyak-banyak nah, titiknya.
4: Atau ya, mungkin banyak titik, tapi yang ditusuk ya bagian sakit tok. Misalnya pundak tok, tengkuk tok, leher tok gitu. Ya. Atau misalnya pundak dan tengkuk leher ya wis bagian itu tok, enggak semuanya ditusuk. Jadi boleh pengkombinasian teknik di mana ada dibekam kering sebagian, sebagian lagi ditusuk, boleh. Tidak harus melulu semua ditusuk. Kadang yang sebagian orang agak sedikit masih awam ya kayak gitu, wajar lah. Jadi ditusuk semua, enggak harus. Jadi ya kalau enggak ditusuk ya enggak ditusuk. Nanti bukanya kalau setelah yang lain ditusuk udah keluar darahnya, yang lainnya ikut dibuka bareng. Nah, gitu contohnya. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Ibu Nurjana tadi dan semoga bisa dipraktekkan insyaallah.

0: Dan semoga dengan ilmu ini kita akan dikumpulkan di dalam surga dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang kehidupan dunia, semua dari kita pasti akan merasakan yang namanya lelah, capek. Dan kita merasakan bahwa kita merasa begitu letihnya hidup di dunia. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensifati diri kita bahwa kita itu pasti akan merasakan lelah dan capek. Di dalam surat Al-Balad misalnya, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan bersusah payah. Semua kita akan lelah. Kita yang bermaksiat dan kita yang taat akan merasakan lelah. Kita yang salat dan kita yang enggak salat akan merasakan lelah. Kita yang ngaji dan kita yang enggak ngaji akan merasakan lelah. Kita yang baca Quran dan kita yang enggak baca Quran semua akan merasakan lelah. Kita yang berbuat baik atau kita yang berbuat buruk, kita juga akan merasakan lelah. Kita yang mengorbankan harta kita, jiwa kita untuk agama kita, kita juga akan merasakan lelah. Sebagaimana orang yang menggunakan hartanya untuk memerangi Islam juga akan merasakan lelah. Ya, kita semua akan merasakan lelah. Dan semua manusia akan merasakan letih, lesu, bosan, capek. Namun pertanyaannya sekarang adalah, lelahnya kita itu untuk apa? Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang menjadikan lelahnya itu lillah, untuk mencari ridho Allah SWT semata, untuk mencari kecintaan di sisi Allah Taala, untuk mencari kecintaan di sisi Rasulullah SAW. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita pasti merasakan lelah. Semua kita akan merasakan capek. Termasuk kita yang berbuat kebaikan, capek rasanya. Dari pagi sampai siang kita menuntut ilmu. Dari siang sampai sore kita belajar. Dari sore sampai malam kita ngaji. Kita merasakan lelah. Karena karakter hidup di dunia itu pasti akan merasakan capek, lelah, letih, lesu. Berbeda saat kita hidup di akhirat kelak. Maka dari itulah di dunia adalah waktunya bercapek-capek, waktunya untuk berletih-letih. Orang yang hidup di dunia harus mau lelah, harus mau letih. Maka dari itu seorang muslim adalah orang yang begitu merindukan kehidupan akhirat, ingin pulang ke akhirat. Orang muslim itu enggak betah hidup di dunia karena di dunia ini tempatnya lelah, tempatnya letih, tempatnya capek. Maka sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan di dunia adalah mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Berletih-letih, bercapek-capek untuk menyiapkan bekal. Sampai suatu hari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, pernah ditanya, wahai Abu Abdullah, kapan kau akan beristirahat? Beliau senantiasa menghabiskan waktunya untuk memurojaah hadis-hadis yang ada. Beliau senantiasa menghabiskan waktunya untuk menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kapan kau akan istirahat? Maka Imam Ahmad mengatakan, aku akan beristirahat sampai di suatu masa nanti aku sudah menginjakkan satu kakiku di dalam surga. Itulah waktu untuk beristirahat. Jadi dunia tempatnya lelah. Bagi seorang muslim, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya tempat untuk transit kita. Kita datang ke dunia mengumpulkan bekal, setelah itu kita akan membawa bekal itu ke dalam kehidupan akhirat yang kekal, abadi dan selamanya. Jadi di dunia kita hanya transit saja. Seorang muslim di dunia itu kayak orang di penjara. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan ad-dunya, dunia itu sijnulil mu'min, bagaikan penjara bagi orang mu'min. Di dunia kita gak bisa apa-apa. Di dunia setiap hari kita melihat beragam peluang kemaksiatan. Kita punya kesempatan bermaksiat dengan mata kita. Kita punya kesempatan bermaksiat dengan telinga kita. Kita punya kesempatan bermaksiat dengan lisan kita. Tetapi kita ketika mau bermaksiat, kita berpikir sepertinya kita terpenjara. Mau bermaksiat gak bisa. Karena kita sadar setiap kemaksiatan itu ada balasannya. Setiap keburukan itu ada hukumannya. Setiap kejelekan itu ada suatu akibatnya yang akan kita dapatkan. Di sisi yang lain kita merasa bahwa amalan kebaikan kita masih begitu sedikit. Kebaikan kita masih begitu terbatas. Di sisi yang lain waktu kita terbatas, kemaksiatan kita terus bertambah. Maka betul kata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, ad-dunya, dunia ini sijnulil mu'min, bagaimana sebagaimana penjara bagi seorang yang beriman. Wal jannatu lil kafir, dan surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mereka bebas untuk melakukan apa saja. Bebas bermaksiat dengan mata mereka, bermaksiat dengan telinga mereka, bermaksiat dengan lisan mereka, bermaksiat dengan hati mereka, bermaksiat dengan kemaluan mereka, bermaksiat dengan tangan mereka, kaki mereka. Semua yang mereka miliki dijadikan sarana untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah SWT, betul kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah menciptakan manusia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam keadaan susah payah. Ya, di dunia tempatnya susah payah. Yang sholat, ya bersusah payah melakukan sholat. Yang gak sholat juga bersusah payah dengan kemaksiatan mereka. Semua kita bersusah payah. Hanya bagaimana sekarang kita memaknai susah dan payahnya diri kita. Cuma sekarang bagaimana kita memaknai susah dan payahnya kehidupan kita. Maka diantara cara kita untuk memaknai susah dan payahnya hidup di dunia ini adalah kita hidup bersama dengan Al-Quran. Tidak mudah memang. Hidup bersama dengan Al-Quran bukan perkara yang mudah. Bahkan ini menjadi sebuah ujian tersendiri untuk diri kita. Ketika di luar sana ada sesuatu yang lebih menarik bagi telinga kita, mendengar musik-musik pop, mendengar musik-musik Korea, mendengar musik-musik keroncong, mendengar musik-musik dangdut, mendengar musik-musik yang lagi ngehits dan lagi ngetren, itu ujian tersendiri. Di saat yang sama kita dituntut untuk selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Di saat yang sama kita dituntut menjadi generasi terbaik. yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya. Subhanallah. Tidak ada kata rugi bagi orang yang mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya dengan Al-Qur'anul Karim. Setiap huruf yang kita baca bernilai pahala. Setiap huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Rasulullah pernah menyebutkan, la akulu alif lam mim harf. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan setiap huruf dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala bi asyri hasanat, dengan 10 kebaikan. Kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 3 dikali 10 berarti 30 kebaikan. Padahal waktu yang kita butuhkan membaca alif lam mim tersebut tidak kurang dari 5 detik. Maka saya menantang kepada para adik-adikku sekalian, lakukanlah kebaikan dalam jangka waktu 5 detik yang melebihi pahalanya kebaikan membaca Al-Qur'anul Karim.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana hukum memakai jimat untuk wasilah keselamatan namun tetap percaya Allah yang menyelamatkan?
3: Ada orang yang memakai jimat dan di hatinya benar-benar ini hanya sekedar ikhtiar, sekedar usaha untuk selamat. Adapun jimat ini takkanlah dia yang akan menyelamatkan. Batu yang disuruh pegang ini takkan batu ini yang menyelamatkan saya. Catatan-catatan di atas kertas yang kemudian dibalut dengan aneka ragam kain lalu dibuhul dengan aneka ragam warna benang, takkanlah benda ini yang akan menjaga saya. Namun hanya ini ikhtiar agar Allah jaga saya. Kalau memang seperti itu keyakinan orang ini, dia telah berbuat syirik juga. Namun masih syirik kecil. Masih syirik kecil yang tidak menghapuskan amal saleh. Ketika dia tidak sedikit pun hatinya tidak mengarah kepada tangkal dan jimat inilah yang telah menjaganya. Namun yang menjaganya 100% hatinya kepada Allah. Namun dia terbiasa dengan ikhtiar yang ada di tengah kehidupannya bermasyarakat, kehidupannya berumah tangga, kehidupannya bersama orang tua, kakek dan neneknya. Terbiasa menggunakan tangkal, namun di hati kecilnya sedikit pun tidak ada keyakinan bahwa benda inilah yang telah menjaga dirinya. Namun dia ikuti tradisi itu. Tradisi bertangkal dan berjimat di tengah keluarga besarnya. Dia telah berbuat syirik. Namun syirik yang bukan syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Sekiranya tidak Allah ampuni, maka dia akan diazab di neraka. Sampai dosanya habis, baru dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala alam.
4: Masjid harus tanah wakaf? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat, Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna Al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i, dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna Al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah, saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. Dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual-beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual-beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah, dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musola. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musola. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya, sehingga dia musola dan bukan masjid. Karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musola. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang sholat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
5: Para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pendengar juga pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Sudah tidak terhitung banyaknya orang tua yang mengeluh kepada kami tentang betapa beratnya mendidik anak di zaman ini. Betapa beratnya mendidik anak di zaman ini. Karena godaan, rintangan, halangan, ujian itu sangat banyak. Mulai dari kecanduan gadget, apalagi saat pandemi, di mana segala sesuatu serba online. Kemudian pergaulan dan pertemanan yang susah dikontrol, entah itu di dunia nyata apalagi di dunia maya. Tontonan yang merusak, baik itu melalui HP atau melalui komputer atau melalui layar televisi, dan banyak faktor-faktor lain yang membuat sebagian orang tua pusing tujuh keliling. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pasrah, menyerah, dan berubah menjadi tidak peduli dengan perkembangan perilaku anaknya, dan membiarkan anaknya berkembang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Padahal seorang mukmin itu seharusnya punya sifat dasar pantang menyerah. Tidak mudah untuk putus asa. Kenapa mukmin itu punya sifat pantang menyerah? Karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak akan melebihi apa? Kemampuannya. Satu, karena dia yakin bahwa ujian yang Allah berikan tidak akan apa? Melebihi kemampuannya. Jadi ketika Allah memberikan ujian buat kita di zaman ini berupa adanya gadget yang masuk hampir semua rumah yang ada di permukaan bumi hari ini, ketika Allah memberikan ujian itu, Allah mengetahui bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin tetap optimis menghadapi ujian berat ini. Hal yang kedua yang membuat seorang mukmin itu pantang menyerah adalah dia yakin punya Allah. Punya sinten, Bu? Allah. Allah yang Maha Kuat, Al-Qawiyyu. Allah yang Maha Kuasa, Al-Qadiru. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, itulah yang kita miliki. Yang Allah ini mampu, mau, dan akan berkenan untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Jadi dua hal ini, keyakinan bahwa ujian Allah tidak akan melebihi apa? Kemampuan. Yang kedua, keyakinan bahwa kita punya Allah yang akan berkenan membantu kita. Keyakinan itulah yang membuat seorang mukmin punya karakter pantang menyerah. Seorang ulama besar Arab Saudi, seorang ulama kontemporer yang hidup di abad ini, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya oleh salah satu putrinya yang menjadi ibu, ya, jadi punya anak, berarti beliau sudah menjadi apa? Kakek. Syekh Abdullah Al-Ghudayyan sudah jadi kakek. Putrinya nanya kepada beliau, gimana cara mendidik anak di zaman ini? Gimana cara mendidik anak di zaman ini? Zaman yang sangat berat, zaman yang sangat susah, zaman yang banyak banget godaannya. Jawaban dari beliau simple. Kata beliau, bil qudwati wad du'a. Mendidik anak di zaman berat seperti ini modalnya adalah al-qudwah. Al-qudwah niku artine napa? Keteladanan. Apa? Keteladanan. Wad du'a. Ad-du'a niku napa? Doa. Jawabannya simpel nggih? Mempraktekannya? Apa kata beliau? Satu, keteladanan. Yang kedua, doa. Jawaban beliau ini, itulah inti pendidikan anak yang ideal. Jadi mendidik anak secara ideal itu intinya apa? Yang satu, keteladanan. Yang kedua, doa. Itu intinya. Jadi kita belajar banyak teori. Teori pendidikan A, teori pendidikan B, teori pendidikan C. Ketika kita terlalu banyak belajar teori tapi tidak ada dua hal ini, keteladanan dan doa, teori-teori tadi itu bakalan mandul. Mandul niku napa? Tidak akan menghasilkan apa yang kita impikan. Karena pendidikan anak itu intinya teladan dan doa. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang pertama? Keteladanan. Kenapa